0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
1: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
2: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
2: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Doktorandus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
3: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
2: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
5: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
4: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu,

0: itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
1: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
3: Yeah.
2: Nah, mereka juga agresif. Dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena yang sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
1: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
4: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
4: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
5: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuat

0: membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di COVID. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosan yang menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar rute selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Opini Publik.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, hari ini adalah hari yang spesial terutama buat para TNI kita, karena hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda, mungkin berupa ucapan, doa, atau harapan kepada para TNI kita, silakan pendengar di lantai telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi. Halo? Halo, selamat pagi. Sudah masuk, Bapak? Halo? Oke, tidak ada suaranya. Baik, kita coba kembali ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Halo, pagi.
3: Selamat pagi. Iya, Jenny.
1: Pagi, Bapak.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Rasino.
3: Hari ini masih ada opini ya, hari ini saja.
1: Iya, tadinya apa namanya, pacaranya, siaran langsungnya 7.50, tapi ternyata diundur 8.45.
3: Oh, iya.
1: Jadi makanya opininya, iya, dialog nggak ada, opininya ada.
3: Opini saya juga tentang hari TNI lah ya.
1: Iya.
3: Iya, jadi hari Senin ini tanggal 5 Oktober tentunya merupakan hari yang sangat sakral, bukan saja bagi TNI ya, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita memperhatikan sejarah TNI kan dulu namanya PKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian menjadi TKR, kemudian tanggal 5 Oktober 1945 jadi TRI, dan 3 Juni 1947 menjadi TNI, dan tahun 59 sampai 5 Oktober hari angkatan perang, dan 1962 sampai 99 itu hari ABRI, dan sekarang itu tahun 99 sampai sekarang hari TNI. Dan saya kira apapun namanya, yang paling penting TNI harus merakyat ya, karena TNI berasal dari rakyat. Wajar kalau tema hari TNI saat ini tanggal 5 Oktober menjadi TNI kuat bersama rakyat, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Yeah.
3: Kenapa saat ini setiap hari besar nasional ditambah kata-kata adil dan makmur? Penggunaan kata adil dan makmur setiap hari besar nasional itu karena memiliki landasan filosofi dan hukum dan sosial yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Artinya di saat kita menuju negara maju, menuju 1945, kita harus kuat, kita harus sejahtera. Maka di saat inilah kita tidak boleh ada lagi oknum korupsi, KKN, suap, dan juga penggelapan, pemerasan, kemudian pencucian uang yang kadang-kadang kita mendengar sangat miris sekali. Yeah. Untuk itu kita berharap adil dan makmur itu harus tercapai cita-citanya. Jangan sampai sampai ke Indonesia Mas 1945, tapi secepatnya ya, supaya kita jangan sampai makmurnya untuk para koruptor, tapi adilnya hanya untuk masyarakat kecil.
1: Yeah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
4: Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi, Bapak. Silakan Pak Siswanto.
4: Ya, terima kasih ya. Izin beropini lah.
1: Boleh, silakan.
4: Sebelumnya, selamat HUT TNI ya, yang ke-81.
1: Benar.
4: Artinya umurnya sama dengan negara kita ya. Di keberadaan TNI ini, ya, dengan keberadaan negara kita secara faktor dan de jure itu kan hampir bersamaan ya. Cuma selisih apa berapa bulan gitu ya.
1: Okay.
4: Memang kalau kita lihat ya secara ya katakanlah Presiden Prabowo ini kan udah mulai pelan-pelan ya melakukan katanya karena penambahan ya alutsista TNI itu sendirinya. Kabarnya negara kita ini udah punya kapal induk ya kan, gitu ya. Ya secara ya istilahnya kemampuan tentu ya kita bangga lah adanya penambahan alutsista diri TNI itu sendiri. Tapi kita juga berharap ya agar anggota TNI itu benar-benar kembali pada ya istilahnya kalau organisasi pada jati dirinya atau kitohnya begitu. Jangan sampai mengalami perubahan walaupun zaman itu berubah kan begitu. Artinya TNI itu sebagai tentara rakyat, tentara yang dicintai masyarakat begitu. Bukan sebaliknya begitu, tentara yang tidak disenangin begitu. Makanya bagi ya katakanlah ini PR besar bagi pimpinan TNI itu sendiri ya. Dari panglimanya sampai ke jajaran ke bawahnya itu bagaimana menjadi TNI atau tentara yang benar-benar dicintai oleh rakyatnya itu sendiri begitu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto ya. Di Bapak Siswanto masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin mengucapkan, memberikan harapan terkait dengan hari ulang tahun ke-81 TNI. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isandriani.
1: Semangat sekali. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul Qadir.
5: Selamat bertemu lagi yang kedua kali lewat udara. Silaturahmi ya Mbak Lisa. Apa Mbak Lisa? Saling menyapa kita, salam sehat selalu, tetap semangat menjalankan tugas negara.
1: Siap.
5: Di hari jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 ini, ya, kita sebagai rakyat dan masyarakat ini memang tumpuan kita. Semoga Tentara Nasional Indonesia semakin hari semakin kuat, semakin disegani. Apalagi di momen-momen hari jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 ini, Indonesia sudah memiliki kapal induk yang bernama Sriwijaya, Mbak Lisa. Semoga ini akan menambah nama Tentara Nasional Indonesia di kancah dunia internasional, Mbak Lisa. Memang selama ini kita sudah dikenal juga tentara kita di internasional, Mbak Lisa, bergabung di unit-unit dunia ya. Namun kita sangat berharap kepada Tentara Nasional yang di hari jadi ke-81 ini, tentara kita semakin kuat bisa mengamankan wilayah negara NKRI ya. Karena wilayah kita ini pertamanya sangat luas, yang keduanya itu lautan kita sangat luas, Mbak Lisa ya. Perbatasan laut memang selalu menjadi sengketa dengan batas-batas negara tetangga, Mbak Lisa. Semoga tentara kita bisa mengamankan setiap batas-batas wilayah kita negara Republik Indonesia. Karena sesuai dengan motonya tadi itu, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Masya Allah, betul.
5: Ya, semoga adil dan makmur, TNI tetap di hati rakyat masyarakat kita.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir ya. Di Bapak Abdul Qadir, halo, selamat pagi.
6: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
1: Waalaikumsalam. Pagi Pak Sony, bagaimana opini ya, silakan.
6: Yang pertama, saya mengucapkan hari lahir TNI ya. Yang keberapa Mbak Liza?
1: 81 Bapak.
6: Ya 81.
1: Betul.
6: Berarti usia 81 ini sudah betul-betul sudah tua sekali, sudah jadi kakek-kakek. Jadi kalau orang tua itu sudah pengalaman. Nah, jadi tujuan TNI ini adalah untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari runtuhan baik dalam negeri dan luar negeri, gitu kan? Nah, untuk itu kan diperlukan kekuatan TNI Polri, bukan hanya personilnya saja, tapi peralatannya juga harus diperkuat, gitu ya? Nah, salah satunya kita yang selama ini tak punya kapal induk, sekarang sudah punya kapal induk, Mbak Liza ya? Meskipun hibah gitu kan. Terus yang kedua, permasalahan TNI Polri ini, pertama Pak Suwanto bilang TNI ini harus dicintai masyarakat. Itulah yang utamanya Mbak Liza. Tapi permasalahannya Mbak Liza, ini agak menyimpang sedikit Mbak Liza ya. Ada sebagian TNI itu yang menyimpang itu Mbak Liza, yang harus dibenahi oleh Panglima kita nanti. Kepala Panglima baik tinggi di Jakarta maupun di Kodam yang baru dibentuk ini tadi kan, di Kepri ini. Kodam apa nama Mbak Liza? Kan udah dibentuk Kodam di Kepri ini. Kodam 015, Sultan Mahmud Riyadsah. Nah, udah di apa tuh kan? Nah, kita berharap pemimpinnya tuh seperti Pak Kapolri yang baru dilantik ini, Mbak Liza. Akan memberantas narkoba dan lain sebagainya, Mbak Liza ya. Termasuk situ masalah penyimpangan-penyimpangan. Nah, di TNI ini yang jadi masalahnya, Mbak Liza, ada yang backing-backing tambang ilegal ini, Mbak Liza. Nah, ini kan berbahaya sekali. Dan dia bekerja dengan kejahatan-kejahatan atau bekerja sama dengan pihak kejahatan. Nah, ini kan harus diberantas, Mbak Liza. Jadi satu sisi memang rakyat mencintai TNI, tapi sisi lain ada yang menyimpang itu, Mbak Liza, terkesan seperti itu. Nah, kita berharap agar Pak Panglima dan Panglima Kodam yang baru dibentuk ini agar tegas terhadap bawahannya yang bekerja di luar jalur itu, Mbak Liza. Jadi akhirnya terkesan masyarakat TNI ini kok membacking kejahatan gitu, seperti tambang ilegal dan sebagainya. Ini yang terjadi, Mbak Liza. Ini harus jadi atensi juga, Mbak Liza. Bukan hanya kita memujinya, tapi sisi lain ada kelemahan-kelemahannya yang harus dibenahi, Mbak Liza. Yang terakhir, saya membaca mengutip Pak Sulaiman Punto. Wilayah kita ini banyak pulau-pulau, Mbak Liza. Jadi kapal induk itu katanya tak perlu. Karena biaya kapal induk itu sangat besar sekali anggarannya, Mbak Liza. Jangan sampai nanti gara-gara anggaran besar itu mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Nah, itu harus dipikirkan, Mbak Liza. Karena kapal induk ini sangat boros sekali dalam hal biaya operasional, Mbak Liza.
1: Baik, Bapak.
6: Mungkin itu dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sejang. Di belakang Pak Sony, untuk ada yang ingin memberikan ucapan, ya, memberikan doa dan juga harapannya kepada para TNI kita, silakan mendengar di lantai telepon dan juga WhatsApp. Masih kami buka di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan nanti kita akan ikuti juga berlangsungnya siaran langsung upacara ya. Nanti kita akan dengarkan siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Liza.
1: Pagi, Bu. Silakan, Bu Erna.
7: Ya, terima kasih, Mbak Liza. Saya mengucapkan selamat ulang tahun TNI yang ke-81 dengan adanya ulang tahun ke-81 ini banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan TNI dalam rangka mempersatukan masyarakat. Terutama misalnya kita ada dalam keadaan berbahaya, misalnya bencana alam, itu TNI itu tidak pernah lepas untuk mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Jadi kita ini nggak bisa berdiam diri, harus bekerja sama dengan TNI untuk keamanan bangsa kita, untuk keamanan negeri kita. Jadi terutama sekali TNI ini adalah merupakan suatu ujung tombak dari bangsa kita ini. Untuk mengamankan bermacam-macam kegiatan yang ada dalam negara kita. Jadi kita mohon juga kepada TNI, laksanakanlah kerjamu dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana cita-cita dan keinginan para pahlawan kita yang dahulu. Mereka itu kan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kedamaian, untuk keadilan masyarakat. Jadi sebagai prajurit TNI sudah sewajarnya mengikuti atau mengikuti jejak-jejak para pahlawan yang telah mendulunya. Jadi semangat untuk melakukan perjuangan tanpa ada pamrih, tanpa melihat apakah itu orang kaya atau miskin, orang yang baik atau kurang baik, itu kita harus bekerja sama. Semoga dengan adanya ulang tahun ke-81 ini, ABRI makin maju, ABRI makin sejahtera dengan masyarakat, dan negara kita senantiasa dalam keadaan aman. Amin. Terima kasih Liza, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5 bawah ya. Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi juga Liza.
1: Pagi saya, dengan Ibu siapa maaf?
8: Ibu Yus.
1: Oh iya Ibu Yus.
8: Benar.
1: Baik, silakan Bu Yus. Apa nih ucapan untuk TNI dan harapannya, silakan.
8: Aduh, sudah sebar aku sudah. Enggak, saya nak mengucapkan selamat ulang tahun TNI yang ke-81 itu.
1: Iya.
8: Juga yang keduanya itu cucu saya ada di situ, Liza.
1: Oh, Masya Allah, luar biasa.
8: Walaupun dia bertugas di Papua. Ya, semoga kembalilah tugas TNI dengan
1: Ibu.
8: Hati yang benar, yang jujur.
1: Iya, Ibu.
8: Saya merasa bangga, Liza.
1: Iya, Ibu.
8: Karena satu-satunya anak dari Tenggarang yang jadi TNI yang cucu saya.
1: Alhamdulillah.
8: Walaupun dia jauh, tugas di Papua, tapi saya tetap senang memikirkan.
1: Iya, Ibu.
8: Tapi biasanya dia sudah menelepon sama saya kan, ini belum lagi mungkin nanti waktu acara peringatannya itu mungkin baru dia ngasih berita dengan saya, Liza.
1: Iya, nanti ada upacara jam 8.45 Ibu.
8: Iya, biasanya gitu. Ya itu aja Liza, tadi
1: iya,
8: sama
1: bisa
8: ngomong Liza.
1: Iya, gak apa-apa Ibu, luar biasa.
8: Ya. Terima kasih Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yus ya yang ada di Senggarang.
9: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Baik, masih diterima di telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Liza.
1: Nambahkan
10: sedikit, nama sedikit Mbak Liza ya.
1: Iya, silakan.
10: Ya, bertepatan dengan hari jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 ini Mbak Liza ya. Momen penting juga terjadi di Kepulauan Riau ini yang sekarang sudah menjadi Pangdam yang ke-25 ya Mbak Liza ya. Yang bermarkas utamanya di Kota Batam, Mbak Liza. Dengan kepala komandannya adalah Bapak TNI Mayor Jenderal Bapak TNI Riniardo ya. Semoga kita di wilayah perbatasan bisa mengamankan sesuai dengan apa yang tadi motonya TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Semoga kita semakin banyak tentara yang menjaga di perbatasan semakin aman dan adil dan makmur ya Mbak Liza ya.
1: Amin.
10: Mungkin itu Liza sesuai dengan apa moto kita nih ya, sesuai pula dengan hari jadi yang ke-81 diresmikan juga markasnya di Batam Mbak Liza ya. Itu, terima kasih Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bangga Pak Abdul Qadir, masih kami tunggu. Untuk Anda juga yang mungkin punya keluarga yang merupakan TNI, boleh ya, seperti Bu Yus tadi ya, pendengar, bagaimana harapan Anda atau mungkin ingin menceritakan bagaimana perjuangannya ketika keluarga Anda masuk TNI seperti Bu Yus tadi ya. Alhamdulillah dari Senggarang anaknya menjadi TNI ya, luar biasa, semoga sehat. Dan juga Bu Yusnya juga semoga tetap semangat ya, masih juga bangga karena anaknya menjadi TNI ya. Yang lain masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp pendengar sebelum kita tutup Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Bagaimana harapan Anda terkait dengan hari ulang tahun ke-81 TNI ya, Tentara Nasional Indonesia, di tahun ini yang ke-81. Tadi sudah kita dengar beberapa opini dari pendengar. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda berupa ucapan harapan untuk para TNI. Silakan di line telepon dan juga WhatsApp kami pendengar. Jadi pendengar, melalui Puspen ya, dilansir dari Puspen TNI, perjalanan organisasi TNI itu bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat, ya BKR disingkat ya. Organisasi ini berkembang menjadi TKR pada 5 Oktober 1945 sebelum mengalami beberapa perubahan nama. BKR ini menjadi organisasi awal yang menghimpun kekuatan untuk menjaga keamanan Indonesia setelah kemerdekaan. Kemudian perkembangannya melahirkan TRKR sebagai organisasi ketentaraan tanggal 5 Oktober dan tanggal pembentukan TKR tersebut menjadi peringatan dasar peringatan Hari TNI setiap tanggal 5 Oktober. Kemudian TKR ini mengalami perubahan untuk menyempurnakan organisasi ketentaraan Indonesia. Nama TKR kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki susunan organisasi sesuai dasar militer internasional. Kemudian mendengar, pemerintah selanjutnya berupaya menyatukan TRI dengan berbagai badan perjuangan rakyat. Penyatuan dilakukan untuk menghimpun kekuatan bersenjata dalam satu organisasi nasional. Presiden Soekarno kemudian mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia tanggal 3 Juni. TNI menjadi wadah penyatuan TRI sebagai tentara reguler dengan badan-badan perjuangan rakyat. Perjalanan tersebut membuat 5 Oktober memiliki arti yang sangat penting ya dalam sejarah ketentaraan Indonesia, dan tanggal tersebut menandai pembentukan TKR sebagai salah satu tonggak utama lahirnya TNI. Dan perjalanan organisasi TNI juga kembali mengalami perubahan setelah memasuki masa berikutnya. Tahun 1962, Angkatan Perang dan Kepolisian diintegrasikan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat dengan ABRI ya pendengar ya. Dan pada era reformasi, pemerintah kemudian memisahkan Polri dan ABRI ya, memisahkan Polri dari ABRI. Institusi militer kemudian kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia setelah pemisahan tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan sejarah awal berdirinya TNI ya pendengar, Anda bisa baca juga di rri.co.id. Oke, ini ada juga WhatsApp, Lisa bacakan dulu. Dari Pak Andi, selamat pagi Pak Andi, katanya selamat ulang tahun ke-81 TNI, semoga TNI semakin kuat, semakin profesional, selalu dekat dengan rakyat. Terima kasih atas pengabdian seluruh prajurit untuk menjaga Indonesia, hidup TNI katanya. Oke, terima kasih Pak Andi. Ada juga Ibu Mia, selamat pagi Ibu Mia, katanya selamat ulang tahun TNI, Dirgahayu TNI. Semoga di usia ke-81 semakin tangguh dan selalu menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh prajurit TNI yang luar biasa. Buat Ibu Yus tadi ya, saya ikutan bangga Ibu katanya. Semoga sukses selalu untuk anaknya Ibu, oke? Kemudian setelah Bu Mia ada dari Pak Tio di Bintan. Selamat pagi Pak Tio. Ya, semoga TNI makin maju, semakin solid dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga Indonesia. Tetap semangat dan jaya selalu buat TNI katanya. Oke. Masih diterima telepon dan juga WhatsApp. Sedikit waktu lagi masih bisa terima untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan ulang tahun untuk para TNI kita, dan selamat pagi juga buat bapak-bapak TNI yang mungkin lagi mendengarkan juga persiapan upacara. Kalau di Tanjung Pinang jam berapa ya upacara, Aziza? Kurang tahu. Tapi kalau untuk di Jakarta nanti kita akan relay jam 8.45 ya jadwalnya, pendengar. Jadi untuk Halo RRI hari ini tidak ada, karena nanti kita akan menyiarkan siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dari Pro 3 Jakarta. Satu lagi WhatsApp bisa bacakan? Iya, dari Ibu Lina di Bintan. Selamat pagi, katanya di Regahayu TNI ke-81. Semoga TNI selalu kuat dalam menjaga NKRI, dekat dengan rakyat dan selalu diberikan perlindungan dalam setiap tugas. Salam hormat dan bangga untuk para TNI, terutama yang ada di Kota Tanjung Pinang, katanya. Baik, terima kasih Ibu Lina di Bintan. Oke, kita tutup ya. Kalau tidak ada lagi ingin bergabung, kita tutup untuk opini publik pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan ada satu lagu yang akan Liza putarkan di akhir opini ini. Dan ini juga sebuah lagu yang spesial dari Jenderal TNI Agus Subianto, pendengar. Ini juga merupakan original soundtrack dari film yang juga kemarin sempat tayang, judulnya Believe ya. Cinta Sejati Takkan Mati, ini lagunya dari Jenderal TNI Agus Subianto yang merupakan Jenderal TNI, dan juga di film itu beliau juga menjadi original soundtrack ya, film tersebut. Lagu ini adalah original soundtracknya, Anda bisa dengarkan. Dan nanti kita akan ikuti siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih Tengah Desa sudah menyampaikan opini di pagi hari ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, lagu dari Jenderal TNI Agus Subianto featuring Pasha Ungu ya, Cinta Sejati Takkan Mati. Jadi ini adalah merupakan original soundtrack dari film Believe ya. Takdir Mimpi dan Keberanian yang tayang 24 Juli 2025 lalu, pendengar, di bioskop seluruh Indonesia. Dan film ini diangkat dari buku biografi berjudul Believe ya. Diangkat dari kisah nyata dari Jenderal TNI Agus Subianto, mengisahkan transformasi Agus dari masa lalu yang penuh dengan tantangan sampai akhirnya menjadi seorang pemimpin muda yang cerdas, berani, dan tulus di lingkungan TNI. Dan berlatar belakang peristiwa sejarah, juga pertempuran penting seperti Operasi Seroja di Timur-Timur. Ada juga kisah cintanya, pengabdian, dan dinamika hubungan antara ayah, anak, dan perjuangan seorang istri yang setia menanti. Pokoknya filmnya luar biasa. Liza sudah nonton, Anda mungkin kalau belum nonton bisa cari ya film Believe, Takdir Mimpi dan Keberanian, yang merupakan kisah nyata dari Jenderal TNI Agus Subianto yang baru saja kita dengarkan lagunya tadi. Oke, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Jelang nanti kita akan ikuti siaran langsung jalannya upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 dari Pro 3 Jakarta.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Udah.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
5: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Baiklah, program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar kita menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti peringatan HUT ke-81 TNI hari ini ya di Markas Besar TNI Jakarta Timur.
1: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh Inspektur Upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: Trompet pertama dan trompet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat.
0: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguruskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Puspomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6.

Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.

0: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
0: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: Tegak! Sajada! Gerak!
1: Ya, baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Cara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan babak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju!
1: Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugianti M. Hang dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M. Hang. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Lulang Nur Yudanto SAMMMH. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Hormat
4: Sabda.

0: Tegak! Senjata!
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, salam.

0: 刚刚三三刀
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan.

0: Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali, dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5. 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Tenang. Tenang. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat Inspektur Upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar,
Kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkat.

mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika.

0: 뽑아자라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat ketiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Sanjata!
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat! Sanjata!

0: selesai, Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, terima kasih masih dari Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar barusan saja tadi kita dengarkan upacara HUT TNI ke-81 melalui Pro 3 Jakarta. Dan kita ke informasi berikutnya ini, ada sejarah awal berdirinya Tentara Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Setiap 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tanggal tersebut berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober tahun 1945. Melansir dari Puspen TNI, perjalanan organisasi TNI bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan organisasi tersebut berkembang menjadi TKR pada 5 Oktober 1945 sebelum mengalami beberapa perubahan nama. Awal pembentukan TNI, BKR menjadi organisasi awal yang menghimpun kekuatan untuk menjaga keamanan Indonesia setelah kemerdekaan. Perkembangannya kemudian melahirkan TKR sebagai organisasi tentara pada 5 Oktober 1945. Tanggal pembentukan TKR tersebut kemudian menjadi dasar peringatan Hari TNI setiap 5 Oktober. Dan kemudian mengalami perubahan lagi untuk menyempurnakan organisasi ketentaraan Indonesia. Nama TKR kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki susunan organisasi sesuai dasar militer internasional. Kemudian TRI menjadi TNI. Pemerintah selanjutnya berupaya menyatukan TRI dengan berbagai badan perjuangan rakyat. Penyatuan dilakukan untuk menghimpun kekuatan bersenjata dalam satu organisasi nasional. Pada waktu itu Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947. TNI menjadi wadah penyatuan TRI sebagai tentara reguler dengan badan-badan perjuangan rakyat. Perjalanan tersebut membuat 5 Oktober memiliki arti penting dalam sejarah ketentaraan Indonesia. Tanggal itu menandai pembentukan TKR sebagai salah satu tonggak utama lahirnya TNI. Kemudian TNI pernah menjadi bagian dari ABRI. Perjalanan organisasi TNI kembali mengalami perubahan setelah memasuki masa berikutnya. Pada tahun 1962, Angkatan Perang dan Kepolisian diintegrasikan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada era reformasi, pemerintah kemudian memisahkan Polri dan ABRI. Institusi militer kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia setelah pemisahan tersebut. Kemudian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Pada 2026, TNI memperingati hari jadinya yang ke-81 pada hari ini ya, Senin ya, 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan tersebut menjadi bagian untuk mengenang perjalanan panjang TNI sejak pembentukan TKR. Sejarah itu juga mencatat perkembangan organisasi pertahanan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia.

0: ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo.
4: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lina Dea, laporkan.

0: safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
1: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
1: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari arena balapan. Kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman

0: bukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: yang prima.
1: Tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jahit Sess tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jahit ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Lestil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga...

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih masih. Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id. Ada TNI, Tentara Nasional Indonesia Kuat Bersama Rakyat. Akademisi soroti profesionalisme prajurit Indonesia. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi, menilai TNI masih mendapat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah survei menempatkan TNI sebagai lembaga publik dengan tingkat kepercayaan tinggi di mata masyarakat Indonesia. Dan menurutnya hasil tersebut menunjukkan hubungan emosional antara TNI dan rakyat tetap terjaga hingga memasuki usia ke-81 tahun. Kepercayaan masyarakat sudah terjawab melalui berbagai survei yang menempatkan TNI pada peringkat pertama. Artinya sampai usia ke-81 tahun, TNI masih dipercaya oleh rakyat. Dan ia juga menilai publik tersebut harus dijaga melalui peningkatan profesionalisme dan kedekatan prajurit dengan masyarakat. Tema HUT TNI tahun ini, TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, mencerminkan pentingnya hubungan tersebut. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Mendengar kaum muslimin dan musliman, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berkumandangnya seruan azan salat fardu zuhur pada pukul 11:54 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. BPS Kepri mencatat seluruh bulanan Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,27% pada September 2026. Pelaku UMKM Kepri didorong untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan haki. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Ricky Khoirul Huda. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat secara bulanan Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,27% pada bulan September 2026 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat secara bulanan atau mantuman Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,27% pada bulan September 2026 jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2026. Inflasi terjadi karena kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 112,7 poin pada Agustus 2026 menjadi 113 poin pada September 2026. Pelaksana tugas Kepala BPS Kepri Margareta Ari Anggurowati mengatakan berdasarkan hasil pantauan BPS secara bulanan, semua kabupaten kota IHK di Kepri mengalami inflasi pada bulan September. Kabupaten Karimun mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,54%, Kota Tanjung Pinang mengalami inflasi terendah sebesar 0,12%, dan Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,26%.
2: Inflasi mantuman yang terjadi pada September 2026 lebih rendah dibandingkan dengan September 2025 dan lebih tinggi dibandingkan September 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terdalam adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,88% dengan memberikan andil 0,26%. Pendidikan dengan inflasi sebesar 0,41% dengan memberikan andil 0,03%.
1: Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi secara bulanan pada September 2026 antara lain cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,06%, kangkung dengan andil inflasi sebesar 0,04%, cabai rawit 0,03%, kemudian daging ayam ras, akademi atau perguruan tinggi, dan bayam dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM di Kepulauan Riau didorong untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Selain melindungi karya dan merek dari penjiplakan, HAKI dinilai dapat menjadi aset ekonomi yang meningkatkan daya saing dan membuka peluang perluasan pasar.
3: Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Siska Sukmawati, menegaskan bahwa HAKI atau hak kekayaan intelektual tidak hanya melindungi karya, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa merek dagang, desain produk, hingga karya cipta memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika didaftarkan secara resmi. Dengan memiliki perlindungan HAKI, pelaku usaha dapat terhindar dari praktik penjiplakan maupun penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Siska Sukmawati juga menjelaskan pendaftaran HAKI atau hak kekayaan intelektual ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang ekspansi pasar termasuk ke tingkat nasional hingga internasional. Selain itu, HAKI dapat menjadi aset yang bernilai dan bahkan dapat dijadikan jaminan dalam pengembangan usaha.
4: Menjadi pembeda barang yang mereka produksi dengan yang lainnya, untuk merek. Terus kalau dia udah punya itu, meningkat ekonominya. Jadi kalau orang mau pakai merek dia nggak boleh. Kalau mau pakai nanti mesti bayar lisensi gitu kan. Jadi lebih punya nilai jual, dan kalau orang nggak bisa pakai merek dia kan orang nggak bisa jual sama dengan dia punya. Jadi yang bisa menjual hanya dia. Dan ketika ada orang lain yang nyontek, dia bisa lapor ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bisa dilindungi.
3: Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Siska Sukmawati, menambahkan, pemerintah melalui Kemenkum terus mendorong kemudahan layanan pendaftaran hak kekayaan intelektual, termasuk melalui sistem digital, agar pelaku usaha lebih mudah mengakses perlindungan hukum tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya HAKI, diharapkan pelaku usaha di Kepulauan Riau mampu berkembang lebih kompetitif, terlindungi secara hukum, dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Aryo Wisnu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolda Kepri resmi dijabat Irjen Pol Suhendri menggantikan Kapolda Irjen Pol Asep Syafrudin yang naik jabatan sebagai Kabak Reskrim Mabes Polri.
5: Setelah resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 1 Oktober 2026, Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto memprioritaskan langkah awal untuk melakukan konsolidasi internal dan pemetaan berbagai persoalan di tubuh institusi Polri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto, melakukan rotasi di tubuh Korps Bayangkara. Berdasarkan surat telegram resmi yang diterbitkan Mabes Polri, sejumlah perwira tinggi mengalami pergeseran posisi, termasuk jabatan Kapolda Kepulauan Riau. Posisi Kapolda Kepri resmi dijabat Irjen Pol Suhendri, menggantikan Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Saprudin. Kabin Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Prisiahowe membenarkan adanya rotasi berdasarkan surat telegram Kapolri. Rotasi ini sebagai bagian dari tour of duty dan penyegaran organisasi Polri.
6: Terdapat keputusan penting di dalam mutasi jabatan di lingkungan Polri dan salah satunya adalah Bapak Kapolda Kepri yaitu Irjen Pol Asep Saprudin SIKMH yang mana beliau mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri.
5: Irjen Pol Suhendri sebelumnya menjabat sebagai teknisi jibong utama Korps Brimob Polri. Irjen Pol Asep Saprudin diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabareskrim Polri. Kombes Pol Nona Prisiahohe mengatakan, mutasi jabatan ini merupakan bagian upaya institusi mengoptimalkan kinerja di lingkungan Polri, serta menjawab tantangan Kamtibmas yang semakin kompleks.
6: Hal ini sebagai bagian dari upaya institusi untuk mengoptimalkan kinerja di lingkungan Polri dan yang pasti adalah menjawab tantangan Kamtibmas yang semakin kompleks serta sebagai wujud daripada tour of duty dan tour of area dalam pembinaan karir.
5: Pada telegram tersebut juga terjadi pergantian Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabar Hakam Polri. Kapolda Riau dijabat oleh Irjen Pol Ahmad Asdiat sebelumnya menjadi Pati Bintelkam Polri, penugasan pada BIN. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemko Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK sebelum proses dilanjutkan ke Kemendagri.
7: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait proses perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Pemko Tanjung Pinang akan melanjutkan proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebelum pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, proses perubahan SOTK saat ini sudah berjalan dan tahapan yang diperlukan telah dilakukan. Pemerintah Kota kini tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Lis menjelaskan, dalam proses perubahan SOTK tersebut, Pemko Tanjung Pinang juga telah membentuk komite yang berkaitan dengan proses penataan jabatan. Komite tersebut melibatkan unsur dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
8: Kan tinggal nunggu nanti rekomendasi dari Kemenpan, nanti izin dari Kemendagri, baru nanti kita lantik. Tapi sudah berproses.
7: Menurutnya, setelah rekomendasi diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tahapan berikutnya hingga pelantikan. Ia menyebutkan proses tersebut sebelumnya ditargetkan dapat diselesaikan pada September 2026, namun mengalami sedikit keterlambatan karena kelengkapan administrasi. Lis menegaskan, meski proses perubahan SOTK belum seluruhnya selesai, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut saat ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan struktur yang baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat menilai program BSPS perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Berpenghasilan rendah tidak hanya sebatas perbaikan fisik rumah.
9: Program Panduan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dinilai perlu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya melalui perbaikan fisik rumah. Program tersebut diharapkan turut mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Pengamat sosial Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Marianto mengatakan, pemerintah perlu melihat kembali tujuan utama bantuan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, Keberhasilan program tidak cukup diukur dari kondisi rumah yang menjadi lebih layak setelah direnovasi. Kehidupan penghuni juga perlu menjadi perhatian agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara menyeluruh.
10: Program bantuan itu tidak semata-mata hanya membantu secara fisik, ya, yaitu membedah rumahnya, dari rumah yang sebelumnya tidak layak ini sekarang menjadi rumah yang layak. Tetapi tentunya kita berharap juga terjadi perubahan-perubahan sosial di dalam kehidupan penghuni rumah tersebut.
9: Rianto berharap PSPS perlu dikembangkan agar mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat penerima. Dengan demikian, bantuan tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Setda Bintan berhasil keluar sebagai juara pertama dalam turnamen mini soccer Kasatpol PP Bintan Pertama.
11: Tim Setda Bintan berhasil keluar sebagai juara pertama dalam turnamen mini soccer Kasatpol PP Bintan Pertama yang mempertemukan sejumlah tim dari instansi pemerintahan dan organisasi di wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang pada malam tadi. Dalam pertandingan tersebut, Setda Bintan berhasil meraih posisi pertama. Satpol PP Kota Tanjung Pinang menempati posisi kedua, disusul Disdik Igornas di peringkat ketiga, dan tim gabungan BKSPDM dan DPMP TSP Bintan di posisi keempat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono mengungkapkan terima kasih karena penyelenggaraan turnamen perdana berlangsung lancar. Melalui momen turnamen mini soccer Kasatpol PP pertama ini, selain menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, juga meningkatkan silaturahmi antara organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Bintan.
12: Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir, sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar, tidak ada satu halangan apapun. Yang selanjutnya juga kami mengucapkan kepada tim-tim yang telah menjadi pemenang pada malam hari ini, semoga apa yang dicapai pada malam hari ini adalah untuk ukhuwah Islamiyah kita, untuk menjalin silaturahmi di antara kita semua.
11: Selain menentukan juara turnamen, panitia juga memberikan penghargaan individu kepada sejumlah pemain dan supporter yang dinilai tampil menonjol selama kompetisi. Penghargaan top skor diraih oleh Berry dari Disdik Igornas, sementara gelar pemain terbaik diberikan kepada Elis dari Setda Bintan. Untuk kategori kiper terbaik, penghargaan diraih Dwi dari Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Sedangkan penghargaan supporter terbaik

Pelaku UMKM Kepri didorong untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan haki. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Hoirul Huda mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Kita masuk ke Persada Indonesia 100% Indonesia. Edisi hari ini hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dan pendengar, seperti biasa, Anda bisa merequest, berkirim-kirim salam di Persada Indonesia untuk lagu-lagu pop Indonesia ya. Sepertinya sudah ada ingin bergabung bersama kita nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
4: 100% Indonesia, selamat siang.
3: Selamat siang, dengan siapa, di mana?
4: Kilometer 5, Pak Riki.
3: Kak Deli, apa kabar Kak Deli?
4: Alhamdulillah kabarnya.
3: Alhamdulillah baik, ada makan belum nih siang nih?
4: Ah, itu dia. Sebelum mau makan kita lagi nunggu nih.
3: Oh, datang. Sambil dengerin lagu nanti berarti ya.
4: Iya, makanya masuk dulu.
3: Oh gitu. Oke lah, nak lagu apa nih Kak Deli?
4: Kita mau minta lagu hari ini, Poppy Mercury masuk tak?
3: Poppy judulnya apa?
4: Biar waktu yang bicara.
3: Apa?
4: Biar waktu yang bicara.
3: Biar waktu yang bicara.
4: Sebentar. Apa waktu yang bicara ya?
3: Biar waktu, Poppy Mercury, Bukan Aku Yang Kau Cinta.
4: Waktu.
3: Surat undangan jauh-jauh di mata, dekat di hati, antara Jakarta Penang. Satukanlah hati kami antara kau dan hati siapa yang luka. Yang mana tuh Kak Deli?
4: Semangat mereka beda ya, aku minta ya. Saya ngantuk-ngantuk selalu sama mereka.
3: Judulnya apa, ayo?
4: Kayaknya Waktu Yang Bicara ya.
3: Poppy Mercury, Waktu. Coba ya. Waktu. Oh iya, Waktu Yang Bicara ya. Ada. Ada ya, oke. Maaf.
4: Enggak, aku pikir juga. Aku kan ngantuk-ngantuk juga sama apa-apa yang salah ya. Tapi mereka bilang ada.
3: Iya.
4: Ini lagi normal. Oke lah, kata ada.
3: Ya, salam-salam ini buat siapa nih Kak Deli?
4: Bang Riki.
3: Terima kasih.
4: Ya. Lancar rezeki.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Sehat selalu.
3: Iya.
4: Malaikat kecil sehat.
3: Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan.
4: Iya.
3: Perkembangan yang baik. Amin.
4: Kecil-kecil itu lagi lucu-lucunya itu.
3: Betul tuh. Lagi pengennya pulang ke rumah terus.
4: Apalagi masih kecil gitu kan.
3: Iya.
4: Iya, semoga sehat selalu ya.
3: Iya, amin. Terima kasih
4: buat mamanya di rumah ya, selalu ya.
3: Amin.
4: Sukses ya buat Bang Riki sekeluarga ya.
3: Amin.
4: Tuhan berkati keluarga.
3: Amin. Terima kasih Kak Deli.
4: Dan kita senggol yang jauh dulu.
3: Boleh.
4: Di Manado, keluarga besar itu dari sekolah. Semoga sehat selalu Papa Susa ya.
3: Iya.
4: Di Pineleng ada adikku, Tita Tilaar Damon ya, semoga sehat selalu adikku. Di monitor tuh Iqbal juga adikku. Ada Mami Yesek juga di sana, sehat juga, kesehatan Mam. Di Palu ada Bang Nabil, Bu Farida,
3: oke.
4: Aku yang ada di Palu sehat selalu. Di Jambi ada Pak Hamsa. Kak Deona di Kupang, ada DNTT juga di BKS, Kak Rahma di Batu Sangkar, Kakak Nosiku dalam sobing yang ada di Gereja Gemim Gloria ya, Tangerang Selatan, selamat siang. Kak Sarina di Batam, ada Bunda Permata, Mama Berlian sehat selalu, Bu Sinta juga sehat, Mama Rosi, Putri Merica sehat selalu, Maucu, iya. Putri Pondok, Putri Bungsu, Putri Cikole, Putri India, mari kita gabung sini.
3: Iya.
4: Nah, ada Cuma Cikma juga, Mamut, dua-dua Mamut ya. Mak Penara, Mak Rika gabung sini. Ada Pak Ahmadi, apa nih? Mama Dani juga
3: lah ya. Mama Dani, iya.
4: Ada Bu Yun, Bang Udin, Pak Umar, Pak Demang. Selamat siang, udah ngopi belum? Kopi tetes-tetes. Pak Demang gaya kali semalam, dia bilang sama Rika, Rika apa? Kak Deli tak masuk, dia udah tidur. Kayak sebelah rumahku aja loh.
3: Memang lah Pak Demang nih.
4: Tapi kalau Pak Demang tak masuk itu tak seru.
3: Ah betul tuh Kak Deli. Ya kan?
4: Karena dia bikin kita ketawa itu.
3: Iya.
4: Selalu lah ya Pak ya.
3: Amin, amin, amin.
4: Ada Bang Uya juga, Bang Bayu, Bang Gilek. Oma Sulami.
3: Oma Sulami.
4: Oma Bunda Hani juga. Semuanya lah yang ini yang kita senggol lah ya.
3: Baik.
4: Ini kita teruskan sama yang belakang lah.
3: Baik.
4: Ya. Pak Kumis.
3: Pak Kumis, jangan lupa Pak Kumis.
4: Iya. Ya, Pak ya Yusuf di Batam.
3: Yusuf di Batam. Yusuf
4: kalau masuk tak lupa dia nyenggol tuh.
3: Iya. Ya,
4: untuk Bang Riki kita salamnya yang di Pro 1 semua ya.
3: Baik.
4: Salam sehat, salam sayang di Pro 1.
3: Iya.
4: Pak Yeta juga tak lupa ya, selalu. Oke, lagunya ada guys?
3: Ada dong.
4: Oke. Kita tunggu lagunya. Thank
3: siap,
4: you.
3: Siap, thank you.
4: Bye.
3: Bye. Kak Deli di Batu 5 bawah ya. Dan kita tak sendiri di saya ditemani. Ada orang tiba-tiba masuk pakai kop nih. Kita sapa dulu deh. Halo, selamat siang Bapak.
0: Halo, selamat siang Bung Riki.
3: Apa kabarnya Bapak?
0: Alhamdulillah baik.
3: Iya.
0: Enak nih cuaca agak mendung-mendung bagaimana gitu kan.
3: Oke, bagaimana tuh Pak mendung-mendungnya?
0: Mendung-mendung sambil ngopi, dengerin lagu-lagu Persada Indonesia.
3: Nah, 100% Indonesia betul, pokoknya Pak Sulis ya.
0: Betul.
3: Baik, pendengar kita ditemani oleh Pak Sulis nih. Dia mungkin lagi santai ya kan ngelihat saya siaran, jadi gabung aja lah di Persada gitu. Biar seru gitu ya Pak Sulis ya.
0: Biar seru, biar asik nih.
3: Baik Pak, dia ada satu penelpon lagi, kita akan kembali ya.
0: Oke.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Jadi pintunya diketok dulu lah kalau mau masuk lah.
3: Iya betul. Kalau enggak tadi ketok main masuk maling namanya tuh.
5: Sehat Pak Sulis?
0: Alhamdulillah sehat nih. Siapa nih?
5: Ini pendatang baru, Pak.
3: Enggak bohong. Enggak mungkin baru nih Pak Sulis ya kan?
0: Gitu ya. Isa kemarin waktu di Hang Nadim sempat delay 3 jam. Hari apa ya? Hari lupa aku.
3: Hari Kamis.
0: Kamis ya.
5: Ini pendatang baru, Prabu Hairul Huda.
0: Oh iya betul.
3: Kok ngikut-ngikut nama saya Mas Prabu? Enggak boleh loh, potong kambing lagi nanti loh.
5: Bukannya Rizky yang ngikut-ngikut. Iya sehat ya Rizky ya.
3: Alhamdulillah sehat. Mas Prabu gimana sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
5: Iya kemarin Ardian siaran kan kayaknya kurang semangat itu kalau nggak didampingin Pak Sulis.
3: Nah dia. Betul itu.
0: Itu iya, itu bukan kurang semangat. Kurang ini apa? Kurang yakin gitu.
3: Kenapa kurang yakin Pak?
0: Ada Mas Prabu soalnya.
3: Ada Mas Prabu soalnya. Ya.
5: Pak Sulis. Ya ini apa?
0: Kenapa?
5: Tadi nggak pakai handset.
0: Kan? Terus?
5: Sekarang pakai handset ini.
3: Oh, biar lebih jelas ya Mas Prabu ya.
0: Gimana nih suasana Batam nih? Dia. Sama nggak dengan Tanjung Pinang nih? Agak-agak mendung nih.
5: Kenapa Pak Sulis?
0: Gimana suasana Batam siang ini? Apakah sama dengan Tanjung Pinang? Agak-agak mendung nih?
5: Oh iya, ini kabut asapnya tebal.
0: Oh
5: tebal
0: gitu ya? Oh, masih ya? Iya
5: masih.
0: Iya.
5: Masih. Padahal kemarin udah hujan, udah reda kan?
0: Iya.
5: Udah reda. Ini ada orang Cane, orang Pak Sulis tahu Cane tak?
0: Apa tuh Cane?
5: Ya orang apa? Masuk apa kan Aceh? Orang Aceh.
0: Orang Aceh. Iya, saya pernah ke Aceh waktu itu dan juga ke Takengon.
5: Ini namanya Kak Emi.
0: Kak Emi.
5: Pengen say hello aja, say hello.
3: Deh. Nah, boleh lah kalau say hello. Kak Emi, apa kabar? Selamat siang.
5: Ya malu orangnya.
3: Kenapa malu-malu iya. Kak Emi, kayak Mas Prabu aja.
5: Iya itulah, tadi dari jauh katanya, itu ada Pak Sulis, bolehlah kenalan. Gitu
0: ya, gila nanti deketin, bisa, malu. Bisa aja nih Mas Prabu nih.
5: Iya, ini tadi dengar ketawanya kan.
0: Oh gitu ya.
5: Iyalah, yang penting Pak Sulis sama Rizky sehat ya.
0: Amin, amin.
5: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kasih lagunya yang agak sedih kayaknya ya.
3: Aduh, apa aduh, tuh?
0: Kenapa? Kok sedih-sedih agak tuh? Sedih ya? Harus seneng dong.
5: Karena ini Kak Emi ini dia tak mau ngomong, jadi sedih kan. Kasih itu aja lah. Tabola Bale lah.
0: Tabola Bale itu lagu seneng itu.
3: Lagu seneng wow. Itu. Itu lagu oh, happy.
5: Udah ganti dong.
3: Ya.
5: Oh iya pertama launching sedih itu lagu.
3: lama-lama diseneng. Karena udah terkenal jadi seneng dia.
5: Iya.
3: Apa nih
5: boleh Mas Prabu? Kan, tulis.
0: Kenapa?
5: Tabola Bale. Iya oh. Lagunya boleh kan?
0: Oh, itu tergantung Mas Riki tuh.
5: Ya Riki, Tabola Bale ya. Ini kasih buat Kak Emi.
3: Belum ada nih lagunya Mas Prabu. Nanti ya saya cariin dulu ya. Mas Prabunya sukanya begini nih Pak. Oh, kadang gitu ya? Lagu Thailand oh, tiba-tiba iya, dia minta.
0: Iya. Padahal di Pesada ya.
3: Iya.
0: Iya.
5: Enggak, pasulis kalau Thailand malam.
3: Oh, malam. Di luar tidur oh, ya. Gitu ya.
0: Memang masih memang lagi apa masih terkenang-kenang Pattaya nih.
5: Iya, itulah. Kalau Thailand itu, itu biasanya yang itu si apa nama Ardian yang suka itu dia lagunya
3: Jadi malah lagu apa Mas Prabu?
5: Ya, Tabola Bale lah.
3: Belum ada nih, belum Riki cariin. Nanti Riki cariin dulu ya.
5: Oh, belum Riki cari.
3: Yang udah ada dulu deh, yang udah ada dulu deh.
5: Iya, berarti ini aja deh, apa namanya? Aduh, semuanya lagunya enak-enak ini nih. Kalau ada Pak Sulis enak-enak nih lagunya.
3: Iya nih, harus.
5: Oh, Project Pop aja lah yang ya. Agak sedih tuh.
3: Judulnya?
5: Goyang Duyu.
0: Goyang Duyu.
5: Itu sedih banget itu.
3: Itu judulnya apa ya Mas Prabu ya?
5: Iya, Goyang Duyu.
3: Goyang Duyu ya.
5: Soalnya kan kalau Goyang Dompret kan gak enak sama yang Ucu. Nanti yang Ucu joget ya.
3: Iya betul. Ayo goyang gitu ya.
5: Ay, keren Rizky. Kalau bisa memang Rizky yang nyanyi.
3: Jangan
5: itu,
3: deh, makasih. Oke, salam-salam ini Mas Prabu buat siapa
5: ada
3: aja
5: kan? Ada. Iya. Itu spesial buat KM dia. Dia lagi ini dia nanti sebentar lagi mau jumba dia.
3: Jumba di mana tuh jumbanya?
5: Di KM ini kalau jumba dia di tengah laut.
3: Alamak. Gimana pula tuh?
5: Lumba-lumba aja lewat. Iya, salam Bapak Sulis dulu lah ya Riki ya.
0: Terima kasih ya Mas Prabu.
5: Iya, semoga Pak Sulis sehat,
3: terjadi lancar. Amin.
5: Nanti kalau mampir ke Batam itulah apa Pak Sulis kasih kabar.
0: Oh iya pastilah.
5: Boleh. Iya, biar Mas Prabu nanti bisa persiapan barongsai kan menyambut Pak Sulis. Oh iya. Terus juga buat Rizky, semoga sehat rezeki lancar juga ya Rizky.
3: Amin,
5: ya.
3: Amin, terima kasih Mas Prabu.
5: Ya, terus buat Mas Timah tumben dia.
3: Kenapa tuh?
5: Belum masuk, biasanya masuk dia.
3: Belum, Mas Prabu ini penelpon baru, penelpon kedua. Ini ngantri kayaknya nih Mas Timah nih.
5: Iya, terus salam juga buat Bunda Permata. Iya. Nih, si Raja Miskol mau tau gak Pak Sulis siapa Pak Sulis?
0: Siapa tuh?
5: Pak Demang lah.
0: Oh Pak Demang, ya.
3: Dia udah monitor nih Pak Demang nih.
5: Iya itu dia makanya kan. Terus yang Ratu Miss Call udah tahu belum siapa Pak Sulis?
0: Siapa tuh?
5: Ma Berlin.
0: Oh iya.
5: Udah ada raja, udah ada Ratu Miss Call. Terus buat Ilek, Alip, buat apa nama? Kadang Merdu, Putri Merica. Pak Bayu, Pak Hamja Yusuf, Pak Yusuf. Nanti salamnya dilanjutin belakang lah, Pak Sulit.
0: Iya, terlalu banyak nanti tuh.
5: Iya, betul. Lagian pun kalau terlalu banyak pun dia itu, apa orang-orang itu malah makin ngorok, makin tidur. Saja lah ya, lebih kurang mohon maaf ya.
0: Baik. Oke.
5: Ya, makasih banyak. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Mas Prabu nih ada penelpon berikutnya nih, Pak Sulis. Halo, Assalamualaikum. Persada Indonesia, selamat siang.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Dengan siapa di mana nih?
6: Ngelur penyengat.
3: Bunda, apa kabar Bunda Permata?
6: Alhamdulillah.
3: Aduh,
6: dari tadi begantung betul nunggu kamu. Semangat betul. Dari tadi
3: nak dimasukkan
6: sayang pula.
3: Dah masuk, ya kan, betul tu.
6: Jadi nunggu aja lah, dengarkan
3: ibu kual. Bunda sehat, Bunda.
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat ya.
6: Sehat.
0: Alhamdulillah, Bunda.
6: Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya.
0: Iya, cuaca di Penyengat bagaimana siang ini, Bunda?
6: Cuaca ni agak tapi enggak enak matahari kemarin terang ini kabut lagi.
0: Iya. Sabar deh ya.
6: Iya, itu aja. Hari itu nengok di apa di terkulai tak nampak terkulai. Ada semalam enggak nampak. Ini mulai lagi. Ada hujan. Enggak ada ini anu di arah kami pun ada mulai kabut-kabut juga.
3: Iya, iya.
6: Mendung. Enggak hujan. Enggak apa lah, Bunda kan kayak rumah aja
0: gitu
6: kan. Orang keluar. Anu mah itu Nek Riki sehat.
3: Alhamdulillah sehat, Bunda.
6: Selalu ya semua.
3: Amin.
6: Lagu nih.
3: Lagu apa nih Bunda Permata?
6: Lagunya ini aja apa namanya? Elo apa?
3: Elo.
0: Elo
3: judulnya apa?
6: Nasi ada,
3: oke. Salam-salam ini Bunda buat siapa aja?
6: Untuk Pak Suli, saya selalu keluarga.
0: Terima kasih ya Bunda.
6: Sama Pak, apa sama ini, Pak
3: Riki. Iya.
6: Apa namanya tadi Mas Prabu, semangat.
0: Iya, semangat dia.
6: Aduh, Kak Deli.
3: Iya, Kak Deli.
6: Pak Demang sama Bang Uya,
3: iya.
6: Terus sama apa lagi ya, Mas Dayu, salam Mesra, Tok Londe, sama Pak Umar, sama siapa lagi, Mak Rosi sama Mak Berlian, untuk satu, untuk semua.
0: Baik, oke deh.
6: Terima kasih Pak.
0: Terima kasih kembali.
3: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu penelpon lagi di Mas Sulis dari ini kita. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
7: Waalaikumsalam Persada Indonesia.
3: Persen Indonesia. 100% Indonesia. Sehat, Alhamdulillah, Mama Dani. Mama Dani apa kabarnya?
7: Alhamdulillah, Mas Riki sama Pak Sulis ya.
3: Betul
7: ya,
3: sekali
0: nih. Selamat siang nih, Mama Dani.
7: Sehat Pak Sulis.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Apakah juga masih mendung nih di tempat Pak Dani?
7: Panas-panas macam gitu.
0: Oh, panas ya. Oh, gitu. Iya.
7: Nah, mendung-mendung gituan lah, Pak, cuacanya kan hujan kembali kan? Kasihan yang orang membutuhkan air, Pak.
3: Iya, betul.
7: Kasihan, pintunya panjang kali ini.
3: Tapi di rumah Mama Dani air sudah mulai kerik kah? Apa gimana?
7: Kalau Mama Dani alhamdulillah lah, kata orang Jawa tuh sugi-sugi banyak. Betul ya Pak Sulis ya?
0: Betul.
3: Amin, alhamdulillah kalau gitu ya Mama Dani ya.
7: Iya, sugi banyak, sumur masuk rezeki. Lah, tak putus alhamdulillah.
3: Tak putus lah, walaupun
7: ya. 6 bulan. 3 bulan alhamdulillah lah.
3: Iya.
7: Ting lagi bagus.
3: Bagus lagi airnya Mama Dani ya.
7: Ya sama Pak Sulis ya. Iya, semangat iya. Pak Sulis.
0: Amin. Walaupun semangat.
7: Hidangannya apa tuh di situ tuh? Apa rujak, apa kopi manis, apa kopi susu?
3: Kita hidangannya sehat Mama Dani, air putih.
0: Nanti habis ini baru ngopi Mama Dani.
3: Habis ini baru ngopi gitu.
7: Geger ya Pak Sulis ya. Sembilannya apa? Tempe bacem apa? Tela-tela.
0: Tempe menduan.
7: Oh, PA tempe menduan, uh-huh. Betul. Uh-huh. Oke lah ya, Mas Riki, apa lagunya? Lagu apa nih, Mas Riki?
3: Lagu Indonesia kita nih, Mama Dani, top hits Indonesia. Mama Dani mau lagu apa?
7: Ah, kalau lagu untuk Prasada nih, Mama Dani Pak Sulisti aja lah yang
3: Pak Sulisti yang milih ya nanti ya.
0: Ya, siap Pak Dani.
7: Nah, pumpung hari siang ini kan ada studio Pak Sulisti yang milih.
3: Baik. Boleh. Salam-salamnya nih Mada dibuat siapa aja?
7: Salamnya buat Mas Riki sama Pak Sulis.
3: Baik, terima kasih.
7: Pulang hati-hati, Tanjung Pinang banyak kendaraan, simpang siurnya banyak juga. Ya. Mas Prabu, Bunda Permata, Kak Bertan, buatnya Ilek. Ya. Buatnya Kuspati, Bang Uya, Pak Bayu, Pak Demang, buat satu untuk semua aja lah tanpa terkecuali ya.
0: Oke deh.
7: Makasih, semoga sehat. Makasih Mas Rizky.
3: Iya Mama Dani, semoga sehat selalu juga Mama Dani.
7: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mama Dani di Kijang ya tadi ya.
0: Oh
3: baik.
0: Kijang.
3: Nah, iya. Di Kijang.
0: Terus lagunya apa nih Mama Dani nanya?
3: Terserah Pak Sulis deh, Pak Sulis mau memilih lagu apa nanti. Oh, ya kan. Iya. Baik, Pak, kita jeda dulu.
0: Boleh.
3: Dah ya. Sebelum kita kembali lagi ke Persada nanti ya. Kita menerima penelpon lagi nanti. Dan tetaplah bersama kami di Persada Indonesia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ih, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Baik, terima kasih masih di Persada Indonesia ya, edisi hari ini hari Senin 5 Oktober 2026 dan masih bersama dengan Pak Sulis nih. Saya ditemani Pak Sulis untuk hari ini ya. Baik, Pak Sulis, kita bacakan okay. WhatsApp dulu di Pak Sulis.
1: Boleh, boleh. Siapa ini?
0: Dari
1: siapa?
0: Dari Bang Hamzah Yusuf nih. Di Jambi nih.
1: Jambi ya, bagaimana Jambi? Masih kabut kah?
0: Sepertinya masih kayaknya Pak Sulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia. Bang Riki request lagu Belahan Jiwa dari Arif. Salam yang sudah dipotokopi Kak Deli tadi. Juga semua fans Pro Satria di Tanjung Pinang di Kepri tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk Bang Riki, selamat siang, selamat tugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Bang, dengan Pak Sulis, kalau tak ada Arif ganti hari Parintang, lupakan tentang aku dari Hamzah Yusuf. Baik, nanti dicariin ya Bang Hamzah ya. Iya, dengan Pak Sulis nih. Ditemani Pak Sulis. Ini ada juga dari Kak Gadis nih, Pak Sulis.
1: Di mana Kak Gadis itu?
0: Kak Gadis ini di Batu 10.
1: Oh, Batu 10.
0: Gak jauh nih Kak Gadis.
1: Jauh, betul.
0: Assalamualaikum Riki, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Kak Gadis ya. Sehat-sehat semua. Request lagu Ayat-Ayat Cinta dari Rosa. Baik, nanti dicarikan ya Kak Gadis. Salam buat Mak Rosi, yang Ucu, Kak Deli, Kak Sarina. Sehat-sehat selalu. Pak Hamzah Yusuf, Yusuf, Pak Kumis, Mak Berlian, Kak Putri Bungsu, Mama Mut, Mas Prabu, Bang Iman, Bang Lukman, Bunda Permata, Mak Cimah, Mama Rika, Ilek, Bang Udin, buat semua-semua aja. Lah, maaf ya kepanjangan. Makasih, waalaikumsalam. Dari Ndang Berndu. Baik. Kemudian ada Oma Sulami nih, Pak Sulis. Selamat siang Mas Riki, juga Mas Sulis. Selamat siang juga Oma Sulami. Salam Persada Indonesia, 100% Indonesia. Saya udah pecat-pecat berkali-kali nyambung-nyambung. Jadi saya WA aja. Ya maaf ya Oma ya, banyak yang mencet-mencet juga soalnya. Salam buat Mas Prabu, Pak Demang, Yang Ucu, Putri Merica, Ile, salam juga buat yang lain semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mas Riki juga Mas Sulistio. Sekeluarga, amin. Terima kasih, met tugas aja lagunya Leto, Ruang Rindu. Baik, nanti ditunggu nih Oma Sulami ya lagunya. Baik, Pak Sulis, ini sepertinya sudah
1: ada telepon.
0: Ada telepon nih, kita masuk.
1: Kita sapa dulu nih.
0: Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan ya. Bang Yusuf ya, betul?
2: Betul, dengan saya sendiri di sini.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Yusuf?
2: Sehat, alhamdulillah Bang Riki dan Pak Sulis, apa kabar sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Dan Mas Yusuf di mana nih?
2: Saya baru pulang kerja nih, Pak.
1: Oh, yes, mantap. Asik nih. Pulang kerja, gabung di Persada Indonesia, mantap.
2: Iya, iya, sambil baru sampai di kos-kosan nih, Pak.
1: Oh, yes, asik. Lagi bikin apa, kopi?
2: Oh, ini baru aja buka pintu nih.
1: Baru nyampe belum... ya.
2: Baru nyampe, Pak.
1: Oke. Okay. Gimana, Mas Yusuf? Suasana kerja hari ini? Enjoy, kan?
2: Hari ini, alhamdulillah, lancar. Cuma masih kabut aja Pak.
1: Oh, kabut. Iya, iya, oke. Semoga tidak mengurangi semangat kerja kita ya.
2: Siap. Yang penting kewajiban tetap dijalankan.
1: Betul, Pak. Betul, betul.
2: Kewajiban dan tanggung jawab tentunya ya.
1: Iya. Apa nih lagunya
2: di Pinang,
1: nih? Kenapa?
2: Panas, Pak, ya?
1: Di Pinang masih berkaya, berkabut juga, mendung-mendung, iya, betul, gimana tuh. Gitu.
0: Masih berkabut dan panas nih Bang Yusuf, Tanjung Pinang. Kemarin sempat hujan berapa hari ya Pak? Dua hari ya kita sempat hujan nih ya.
1: Dua hari.
0: Tapi kemudian panas lagi ya, begitu. Panas lagi,
1: panas kabut hujan, panas hujan,
0: panas ya? Hujan, berkabut lagi jadinya. Gitu tuh Bang Yusuf.
1: Tapi tetap kita mensyukuri lah. Apapun yang, apa, suasana seperti apa kita tetap bersyukur.
0: Iya, betul. Bang Yusuf mau lagu apa nih Bang Yusuf?
2: Saya mau minta lagu dari Sal Priyadi.
0: Judulnya?
1: Apa judulnya?
0: Sal Priyadi ya?
2: Ada titik-titik di ujung doa.
0: Oh, asik. Tunggu. Waduh, judulnya tuh agak gimana gitu ya. Ada titik-titik di ujung doa ya. Oke, ada nih Bang Yusuf. Salam-salam yang Bang Yusuf boleh buat siapa aja?
2: Salam yang pertama tentunya buat Bang Riki sama Pak Sulis ya, yang di studio ya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Ya, amin.
2: Ya, dilancarkan segala urusannya. Pokoknya doa yang terbaik lah buat Bang Riki dan Pak Sulis di sana.
0: Baik.
2: Salam buat apa, Bunda Putri Marica juga, buat Kak Kadang Merdu ya.
0: Ya, Kadang Merdu.
2: Ya, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Mama Rika di Pulau Ladi, buat Eyang Ucu juga. Tadi ada Pak, ada Mas Prabu di Batam ya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
2: Iya, buat Kak Deli, buat Mama Berlian, buat Ibu Napsiah juga di Kijang, semoga sehat.
0: Iya.
2: Buat Bang Udin, Bang Lukman, Ilek, buat semua-mua aja dari penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir, Bang Riki dan Pak Baik. Sulis. Oke, makasih. Salam sehat selalu ya. Oke,
1: kembali kasih ya.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf tadi di Pulau Gedang Batam ya. Baik, kita akan kembali nih Pak Sulis. Okay. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
3: Waalaikumsalam Persada Indonesia. Selamat siang.
0: Selamat siang. Persada
3: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Yang barusan dibacakan di WhatsApp tadi.
1: Oh iya. Bagaimana Jambi suasana siang hari ini?
0: Oh, Pak Hamzah Yusuf, ya Allah.
3: Saya di Jambi.
0: Gimana Pak Hamzah Yusuf?
3: Akhir-akhir ini bertambah kabut asapnya.
0: Oh, bertambah. Oh, bertambah.
3: Iya. Bertambah marah. Malah, tadi aku dengar sudah mencapai di kota Jambi ini 300 lebih.
0: Oh, apa tuh Pak Hamzah Yusuf?
3: 300 lebih yang sangat berbahaya sekali.
1: Waduh. Oh, jadi ketebalan kabut asapnya ya.

0: Kakak
1: ada
0: Adis.
1: Puteri Bondo, ada si Comel.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, salamnya pertama sekali ya. Untuknya Bang Ardi, Bang Ricky,
0: iya.
1: Airul Huda ya. Selamat siang dengan Pak Sulis ya.
2: Iya, selamat siang juga.
1: Salam kenal nih
2: Pak. Iya, kenal balik nih. Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Pak Sulis, ada pernah ke Jambi ya?
2: Oh, pernah dulu pernah ke Jambi ya.
1: Di bagian mana tuh, dekat
2: waktu itu tanah, ya? Iya, waktu itu ini di depan kantor gubernur, waktu itu main di RRI-nya.
0: RRI Jambi ya?
2: Iya, terus pernah waktu itu kulineran di mana, lupa saja. Udah lama soalnya.
1: Tahun berapa itu?
2: Itu tahun sekitar 2016-an lah. Udah lama, udah 10 tahun yang lalu.
1: Ya, waktu itu kan 2016 tuh ada kemarau panjang gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya, waktu itu masih yang di Persatu RRI Jambi yang masih tugas siaran di Persatu itu adalah Pak almarhum almarhum Pak Norman Kardi. Jadi itu masih sekarang ini banyak pengganti baru Bang Pak Sulis.
2: Iya, betul.
1: Kalau di Pro satunya yang tetap masih ada siapa nih, Bang Adi Putra. Yang lainnya tuh pengganti, sudah ada pengganti, ada Bang Derman. Kemudian yang lamanya itu ada Mbak Suci Rahayu, masih lagi siaran. Iya. Oh iyalah, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ricky dengan Pak Sulis.
2: Terima kasih.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada juga Mama Dani. Mama Dani sudah masuk ya?
0: Sudah tadi, Bang Hamzah.
1: Ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salam Mesra, ada Mas Prabu Ikarisianti, ada Putri Marika, juga selamat siang, ada Kak Karina Kiki yang lucu, Kak Dang Merdu ya. Ada Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Yeni, ada Bunda Permata, ada Mbak Berlian ya. Biasanya Mak Berlian tuh masuk di Pro 1 Jambi. Ya, Mak Berlian ini ada Mbak Suci Rahayu yang siaran Mbak Berlian ya. Ya, ada Kak
0: Kak Deli.
1: Kak Tawir. Ada juga Kak Deli, ada Mas Nora ya. Ada Mas Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Nek Balkis, Mak Ngahaida, ada Siska, Kak Deli, ada Bang Yusuf Padaya, ada Bang Oya, Kak Hani, Kak Hani ya, Pak Demang, ada juga Kak Saripah, Kak Sisi di Tanah Merah, Bang Damak juga. Untuk semua lah, dan dijumpakan juga Mama Rika di Pulau Labi, ada Bang Ahmad Irwan di Bandung, Jawa Barat, Ibu Farida, ada Bang Bayu juga, ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Selamat maaf yang untuknya Uni, Uni apa, Uni Rahma di Batu Sangkar. Selamat ya untuknya semua lah tanpa terkecuali, dari yang pertama hingga yang terakhir, untuknya Bang Ricky dengan selamat siang sama petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya, Pak Sulis. Ah, Pak Sulis ada penelpon lagi nih.
2: Oh, siapa nih?
0: Pak Sulis kenal lah.
2: Oh iya.
0: Kita angkat dulu nih ya.
2: Oke, boleh.
0: Halo, assalamualaikum Persada Indonesia. Selamat siang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Persada Indonesia, 100% Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Iki dan Pak Sulis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya yang Ucu Tembeling?
3: Alhamdulillah, cuman Bapak tahu sendiri di depan itu enggak kelihatan itu. Bukan kabut lagi, Pak.
2: Oh iya.
3: Kayaknya seperti cerobong asap, Pak, sepertinya.
2: Iya.
3: Ini kabutnya tebal betul. Semalam udah agak mending. Padahal semalam ada hujan loh, Pak, semalam.
2: Iya.
3: Ya kayaknya kalau ada hujan itu bukan malah ngilang Pak, malah tambah tebal gitu.
2: Oh okay. Gitu ya.
3: Iya.
2: Karena

0: Hujan juga mas, mungkin ada kabut dari hujan juga
1: iya,
0: ya.
1: Kalau kemarin-kemarin kan hujan terus itu kan beberapa hari kan. Itu bukan nambah yang tebal kabutnya, Pak.
0: Yang penting kita
1: Bapak
0: sehat.
1: Nampak, Pak,
0: ya,
1: itu.
0: Yang penting kita sehat yang Ucu.
1: Nah, Bapak tahu kan, Bapak?
0: Tahu-tahu.
1: Ya kelihatan sama sekali hari ini lah, Pak. Kalau semalam agak lumayan ya.
0: Iya.
1: Hari ini jembatannya pun nggak kelihatan sama sekali,
0: Pak. Oh, alamak.
2: Hati-hati, Pak, kalau berkendara
1: seperti
2: ya, yang Ucu.
1: Ini cerobongnya. Enggak nampak gitu, Pak.
0: Iya.
2: Baik, yang Ucu.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mas Iki?
2: Alhamdulillah sehat dong yang Ucu.
1: Alhamdulillah. Itulah hendaknya kita sehat semua, Pak ya.
2: Amin.
1: Sini cuacanya redup-redup manja, Pak.
0: Sama juga nih di Pinang juga begitu nih. Redup-redup manja juga.
1: Agak berangin-berangin gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi juga mata pun udah mulai perih nih, Pak.
0: Waduh, gitu ya.
2: Iya.
0: Harus pakai kacamata nih kalau keluar.
1: Iya. Enggak, kalau ya enggak kemana-mana di rumah aja.
0: Iyalah.
1: Turnamen aja jarang nonton, Pak.
0: Iya.
2: Baik. Yang Ucu
1: masih dapat lagu.
2: Masih dong yang Ucu. Nah, lagu apa nih yang Ucu?
1: Inilah. Dari Gesia.
2: Gesia judulnya apa?
1: Bapak sukanya lagu apa Gesia, Pak?
0: Gesia tuh yang bagus tuh yang apa kolaborasi sama Ariel Noah itu.
1: Oh boleh.
0: Yang Momo sama Ariel Noah bagus tuh.
1: Iya boleh.
0: Apa tuh lagunya tapi yang main piano itu loh.
2: Iya nanti kita nyari kadang.
1: Bagus tuh. Saya
0: iya ada pianonya betul ada musik pianonya keren tuh.
1: Kalau kata Mas Prabu.
0: Apa
1: lagunya rancak, Pak ya. Lagu yang slow mintanya lagu sedih kan tadi kan.
0: Iya itulah.
1: Itulah Mas Prabu ya. Iyalah. Tadi kayaknya Pak Hamzah Yusuf tadi salamnya kan udah banyak, Pak ya. Biar kebagian di belakang nanti ikut Pak Hamzah Yusuf aja ya. Sama Yusuf tadi di Batam ya.
2: Baik yang lucu.
1: Terlupakan buat Kak Comel kita di Batu 10 ya. Yalah kita cepat ya.
0: Oke.
1: Buat mesti sama ya. Pak Suli sama petugas, Pak ya.
0: Amin.
1: Baliknya nanti selamat sampai di rumah dan yang terpenting jaga kesehatan.
0: Okay.
1: Ya, Pak ya.
0: Iya, siap. Yang Ucu juga begitu lah.
1: Kita cepat sih.
2: Baik yang Ucu.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Semangat ya Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Ucu memang selalu begitu ya Pak.
0: Seria, ya?
2: Semangat yang penting. Semangat ya, itu pokoknya.
0: Itu yang menjadi ciri khas yang Ucu.
2: Iya. Yang harus kita ikuti positifnya itu. Semangat.
0: Tapi jangan lupa sebentar malam.
2: Kenapa tuh Pak?
0: Thailand lawan Indonesia.
2: Oh iya. Pada pukul 8 ya. 20 ya Pak ya.
0: Kita dukung tim.
2: Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kick off nya Indonesia melawan Thailand di final ya. Asian football namanya? Kalau nggak salah ya. Ya pasti kita harus dukung Indonesia dong ya.
0: Betul.
2: Dan menang harga mati. Baik Pak Sulis kita jeda lagi nih ya. Okay. Kita dengarkan lagu dulu yang sudah dipilih nih. Nanti kita kembali lagi di Persada Indonesia. Dan tetaplah bersama kami di Persada Indonesia.

0: Terima kasih.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinan.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Pernah insecure karena hidung terlihat lebih besar gara-gara selfie? Tenang, mungkin bukan hidung kamu yang besar, tapi kamera yang menipu. Studi dari Stanford University tahun 2018 menemukan kalau foto selfie bisa bikin hidung terlihat hingga 30% lebih besar dibandingkan foto dari jarak kamera yang normal. Kenapa? Karena lensa kamera ponsel berada sangat dekat dengan wajah, sehingga terjadi distorsi perspektif. Bagian yang paling dekat dengan kamera, seperti hidung, akan tampak lebih menonjol dibanding bagian lain. Artinya, bukan wajah kita yang bermasalah, tapi sudut kamera yang bikin ilusi optik. Jadi, kalau mau hasil foto lebih proporsional, coba deh pakai jarak lebih jauh atau pakai lensa lebar.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Baik, terima kasih masih bersama kita ya di Persada Indonesia.
1: Aduh, lagu,
0: nih.
1: Lagu yang terakhir ini, aduh enak sekali. Nih.
0: Cobalah mengerti ini, Pak.
1: Mengerti.
0: Aduh, ya, sepertinya punya memori ini lagunya ya, Pak.
1: Untuk yang lucu ya, semua terhibur ya.
0: Iya, betul. Baik, Pak Sulis, terima kasih sudah menemani saya nih.
1: Saya juga terima kasih sudah bisa menyapa pendengar, sudah bisa bersilaturahmi di acara Persada Indonesia. Semoga bisa menghibur.
0: Amin. Dan kita, ya. Memang kalau ada Pak Sulis, ramai yang masuk ini dari
1: sama aja, teman-teman juga jago-jago sudah.
0: Oke. Baik, Pak Sulis, kita bacakan WhatsApp terakhir nih. Boleh, ada dari Bunda Hani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persada Indonesia, 100% Indonesia, request lagu Takkan Hilang dari Budi Doremi. Baik, nanti ditunggu ya Bunda ya. Salam untuk Mas Riki, selamat bertugas, dan untuk Pak Sulis, salam kenal loh Pak Sulis.
1: Salam kenal balik nih Bunda Hani ya.
0: Bunda Hani. Okay. Salam-salamnya untuk Mama Dani, Kak Sarina QQ, Yang Ucu, Mak Cima, Bang Udin, Hamzah Yusuf, Kak Deli, Oma Sulami, Kak Yeni, Mas Krispati, Pak Demang, Ile Yusuf, Pak Bayu, Bunda Permata, dan semuanya fans ada di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih Bunda Hani. Dan baik pendengar, kita sudah di penghujung acara nih. Oh, Persada Indonesia
1: apa
0: hari
1: lagu
0: ini.
1: Apa terakhirnya nih?
0: Tadi ya sudah dipilih Bunda. Okay. Ya kan ada lagu Budi Doremi, Takkan Hilang ya.
1: Takkan Hilang ya.
0: Baik, Pak Sulis terima kasih ya.
1: Terima kasih
0: sudah
1: juga
0: teman saya.
1: Mas Riki. Dan juga pendengar semuanya yang apa? Yang sudah bergabung maupun yang hanya dengerin. Yang penting kita bahagia.
0: Betul. Baik, dan saya Riki Herulda juga.
1: Saya Sulistianto. Terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI
0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah.
5: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kita di program siaran Beranda Asta Cita. Ya, semoga aktivitas pendengar berjalan dengan lancar, rezekinya dimudahkan, dan tentunya tetap semangat menjalani hari ya. Kalau kita lihat di sekitar kita pendengar, usaha kecil dan menengah memang ada di mana-mana. Ada yang jual makanan dari rumah, ada yang punya kedai kopi ya. Ada yang membuat kue, kerajinan tangan, pakaian, produk olahan laut, sampai berbagai macam usaha jasa. Nah, semua usaha itu punya satu peran yang penting, menggerakkan ekonomi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat seperti sekarang, pelaku UMKM juga dituntut untuk ikut berubah. Bukan berarti usaha yang sudah berjalan ini harus meninggalkan cara-cara lama sepenuhnya. Tetapi bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk membuat usaha menjadi lebih mudah dikenal, lebih mudah dipasarkan, dan tentunya bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Hari ini kita akan membahas tentang UMKM pendengar dan diharapkan dapat bertransformasi ke digitalisasi. Ya, dalam program Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026 bersama saya Rika.

Kini saatnya UMKM memasuki era digital. Dengan hadirnya teknologi, peluang bisnis semakin terbuka lebar. Tingkatkan visibilitas dan akses pasar dengan memanfaatkan platform online. Nikmati kemudahan berjualan tanpa batas. Tingkatkan penjualan dengan mudah. Jangan lewatkan peluang untuk berkembang bersama UMKM lainnya di era digital. Dengan berbagai tools dan aplikasi yang memudahkan pengelolaan bisnis, Anda dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha Anda. Ayo, jadikan UMKM Anda lebih kompetitif dan tangguh di era digital ini. Dukung pertumbuhan ekonomi melalui UMKM yang sukses dan berinovasi. Mari wujudkan impian bisnis Anda bersama teknologi digital yang kini semakin memudahkan. Kalau tidak sekarang,

Pendengar, kalau bicara terkait dengan UMKM, sebenarnya kita sedang bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Coba saja kita lihat ya, ketika kita membeli sarapan dari warung kecil, membeli kue dari tetangga, memesan makanan melalui media sosial, membeli pakaian dari usaha lokal, atau membeli oleh-oleh khas daerah, di situ ada aktivitas dari UMKM. Artinya UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik sebuah usaha, ada keluarga yang menggantungkan penghasilan di sana. Ada pekerja yang mendapatkan pemasukan, ada bahan baku yang dibeli dari pedagang lain, dan ada perputaran uang yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu perkembangan UMKM tentu penting bagi perekonomian daerah. Namun dunia usaha juga terus berubah. Dulu orang yang ingin menjual produk mungkin cukup membuka toko, memasang papan nama, kemudian menunggu pembeli datang. Namun sekarang, konsumen bisa mencari barang hanya melalui telepon genggam. Mau makanan tinggal buka aplikasi, dan mau pakaian tinggal melihat media sosial. Mencari produk lokal tinggal mengetik kata kunci di mesin pencarian. Bahkan sebelum membeli, konsumen biasanya melihat foto produk, membuka keterangan, melihat ulasan, dan membanding harga terlebih dahulu. Nah, disinilah digitalisasi menjadi penting. Salah satu tantangan yang sering dihadapi pelaku UMKM adalah pemasaran. Produknya ada, kualitasnya bagus, tapi bagaimana supaya produk tersebut bisa sampai kepada konsumen? Bagaimana supaya orang tahu? Bagaimana supaya orang tertarik untuk membeli? Dan pendengar, salah satu persoalan UMKM untuk berkembang adalah pemasarannya. Digitalisasi dapat membuat pelaku usaha lebih dekat dengan konsumen. Konsumen juga lebih mudah mendapatkan informasi mengenai produk yang mereka butuhkan. Jadi pendengar, sebenarnya digitalisasi bukan sesuatu yang harus dianggap rumit. Digitalisasi bisa dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya dengan kita membuat akun media sosial khusus untuk usaha, kemudian memasang produk ya, dengan foto yang menarik, memberikan informasi harga, menuliskan lokasi usaha, dan mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Dan yang tidak kalah penting adalah rutin memperkenalkan produk kepada masyarakat. Tidak perlu langsung berpikir, harus menggunakan semua platform digital. Mulai saja dari yang paling dipahami. Kalau sudah biasa, perlahan bisa dikembangkan. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar punya akun media sosial, tetapi bagaimana akun tersebut bisa membantu usaha itu bisa berkembang.

0: Belanja nih bro.
1: Iya dong. Abis belanja bulanan nih bro, di supermarket yang baru buka itu.
0: Loh loh loh, belanja kok di supermarket bro?
1: Lah, emangnya kenapa bro?
0: Coba deh support sedikit UMKM kita. Harganya juga lebih murah dan meriah loh.
1: Masa sih bro?
0: Iya bro, mereka juga berhak sukses kan? Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi bro? UMKM, pilar ekonomi bangsa. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, satu keuntungan lain dari promosi melalui digitalisasi. Promosi bisa dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Bahkan untuk tahap awal, pelaku usaha bisa membuat konten sendiri menggunakan telepon genggam. Misalnya, setiap hari mengunggah satu produk. Tidak harus selalu berupa iklan, bisa juga memperlihatkan proses pembuatan dari produk itu. Bisa menunjukkan bahan yang digunakan. Bisa memperkenalkan orang-orang di balik usaha tersebut atau sekedar memberikan informasi mengenai produk yang sedang tersedia. Misalnya usaha kue rumahan, hari ini membuat kue apa, besok ada menu apa, bagaimana proses pembuatannya, kapan bisa dipesan. Informasi sederhana seperti itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari promosi. Kemudian pelaku UMKM juga bisa memanfaatkan momen tertentu, misalnya ketika akhir pekan, ketika hari libur, ketika ada kegiatan di daerah, atau ketika ada produk baru. Yang penting konten yang dibuat tetap jujur dan sesuai dengan kondisi dari produk. Jangan sampai promosi terlalu berlebihan, tetapi ketika konsumen menerima barang, ternyata tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Karena dalam dunia digital, kepercayaan konsumen sangatlah penting. Sekali konsumen merasa kecewa, bisa saja mereka tidak akan kembali membeli. Sebaliknya pendengar, kalau pelayanan baik, produk sesuai dengan komunikasi konsumen juga baik, peluang pelanggan untuk kembali membeli akan semakin besar.

0: Kamu kenapa, Bung? Pagi-pagi begini kok lemes dan mengurung?
1: Ya gitulah, Bang. Udah lama dagang, sepi juga pembeli. Padahal tempatnya menurut saya udah strategis.
0: Itu kan menurut kamu. Tapi di era digital ini, kita nggak bisa lepas dari namanya marketplace. Jadi kita juga sebaiknya memulai proses usaha dengan sistem online atau marketplace, bro. Nah, kamu kan ada tuh medsos yang terhubung dengan marketplace. Di aplikasi itu, kamu bisa berdagang barang-barang jualan secara live. Memang sih, awalnya perlu proses dan tidak mudah bagi yang lain. Tetapi, kalau kamu yakin dan konsisten, maka usaha kamu akan dikenal banyak orang, bahkan bisa mendunia.
1: Wah, benar juga ya. Kenapa selama ini saya nggak begitu ya?
0: Makanya, kalau nggak begitu, ya begini. Ayo, Bung. Selama masih ada kesempatan, saatnya usaha kamu mulai berkembang.

Pendengar, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh UMKM ketika mulai menggunakan teknologi digital. Yang pertama, jangkauan pasar bisa menjadi lebih luas, dan kalau sebelumnya pembeli hanya berasal dari lingkungan, melalui media digital informasi mengenai produk bisa diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Kedua, komunikasi dengan konsumen menjadi lebih mudah. Konsumen bisa bertanya melalui pesan singkat dan pelaku usaha juga bisa memberikan informasi mengenai stok, harga maupun jadwal pengiriman. Dan yang ketiga adalah promosi bisa dilakukan dengan lebih fleksibel. Tidak harus menunggu memasang spanduk atau mencetak brosur. Konten digital bisa diperbarui kapan aja. Dan yang keempat adalah pelaku usaha bisa membangun identitas atau branding. Misalnya ketika orang melihat logo atau nama tertentu, mereka langsung teringat pada produknya. Nah, branding seperti ini tentu membutuhkan waktu, tidak bisa langsung terbentuk dalam 1 atau 2 hari, dan tentunya harus konsisten, mulai dari nama, kemasan, foto, pelayanan, sampai cara berkomunikasi dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah digitalisasi juga dapat membantu pelaku usaha memahami konsumennya. Dari interaksi di media sosial, pelaku usaha bisa melihat produk mana yang banyak diminati dan konten apa yang banyak mendapatkan respon. Dan pertanyaan apa yang paling sering disampaikan oleh konsumen, informasi itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan usaha. Dan pendengar, satu hal yang perlu diingat, masuk ke dunia digital jangan hanya karena tren, tetapi harus ada tujuan yang jelas. Misalnya tujuan pertama adalah meningkatkan penjualan, tujuan kedua adalah memperkenalkan produk, dan tujuan ketiga mendapatkan pelanggan yang baru. Atau mungkin ingin memperluas pasar keluar daerah dengan tujuan yang jelas, pelaku usaha akan lebih mudah menentukan strategi. Tidak perlu semua platform digunakan dan tidak perlu setiap hari membuat konten yang rumit. Yang penting konsisten dan sesuai dengan karakter dari usaha. Misalnya usaha makanan, konten bisa lebih banyak menampilkan menu, proses pembuatan, testimoni pelanggan, dan informasi pemesanan. Kalau usaha kerajinan bisa menampilkan proses pembuatan dan keunikan dari produk. Dan jika usaha pakaian bisa menampilkan model, ukuran, bahan, dan cara pemesanan. Jadi digitalisasi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing.

Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas berita Korwil berjaringan Nusantara 15 Padang Prabu dari Programa 1 RRI Pekanbaru.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Senin 5 Oktober 2026.

0: Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar kini gencar mengakselerasi program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditujukan untuk menarik minat generasi muda. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Krisis regenerasi sumber daya manusia di sektor agraris menjadi perhatian serius bagi jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disampaikan oleh Wel Embra SPMSI selaku pimpinan. Guna menghapus stigma bahwa bertani adalah profesi yang tertinggal dan identik dengan kemiskinan, pemerintah daerah kini gencar mempercepat program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditunjukkan untuk menarik minat para generasi muda, kalangan terdidik, dan lulusan perguruan tinggi.
2: Kita punya organisasi petani yang namanya petani milenial, ya, mendorong mereka untuk bertani. Tentu kita menghimbau mereka, mengajak mereka untuk yang bertani itu tidak hanya petani kotor yang di sawah, tidak itu. Tentu dengan konsep manajemen.
1: Wadah konsolidasi bagi para pemuda tani juga terus diperluas keberadaannya melalui pembentukan organisasi Jaringan Petani Nasional atau JPN dan Satuan Tugas Brigade Pangan di berbagai kecamatan. Kehadiran entitas ini dirancang untuk memfasilitasi transfer teknologi, manajemen agrobisnis digital, hingga perluasan akses pasar berbasis teknologi informasi, sehingga aktivitas bercocok tanam dapat dikelola layaknya korporasi bisnis yang menjanjikan keuntungan finansial maksimal.
2: Kita tahun 2024 kemarin juga membangun yang namanya greenhouse smart farming, ya, yang pengelolanya adalah petani milenial. Nah, jadi greenhouse ini kita ada untuk tanaman melon, juga ada untuk tanaman cabai, jenis smart farming, ya, yang semuanya diatur, ya. Baik suhunya, pemupukannya, segala macamnya.
1: Pendekatan mekanisasi yang memadukan sistem irigasi cerdas, sensor cuaca, dan pembibitan varietas unggul di dalam rumah kaca terbukti efektif mendongkrak minat kewirausahaan agrobisnis pemuda tanah datar. Pemerintah daerah optimis transformasi dari pola budidaya subsisten menuju pertanian presisi yang dikomandoi langsung oleh generasi milenial ini akan menjadi tongkat kebangkitan ekonomi daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional di masa depan. Nurafnus Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Perguruan aliran Silek Harimau Singgalang dari Bukit Tinggi atas undangan Kerajaan Negara Belanda siap menghadiri Silat Cultural Heritage Festival 2026 digelar di Amersfoort, Belanda pada 10 hingga 11 Oktober mendatang. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Seni bela diri tradisional Minangkabau Harimau Singgalang dari Kota Bukit Tinggi kembali membawa nama budaya Minangkabau ke panggung internasional. Rombongan Harimau Singgalang Silat Cultural Heritage Festival 2006 yang digelar di Amersfoort, Belanda 10 hingga 11 Oktober 2006. Tuo Sili Harimau Singgalang Haji Sufian Nadar mengatakan keberangkatan tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan pemerintah Kerajaan Belanda dalam rangkaian festival Minangkabau R. Bahkan penampilan Harimau Singgalang tahun ini akan dijadikan dengan konsep yang berbeda dibandingkan keikut sertanya pada periode sebelumnya. Dalam festival tersebut, peserta internasional akan diperkenalkan dengan berbagai teknik khas Silek Minangkabau, diantaranya bayang buayu putih, pola langkah bayang, jurus tongkat sonta, serta 10 kunci aliran buayu putih. Selain memperagakan teknik silat, kegiatan juga diisi seminar yang membahas sejarah filosofi serta makna budaya Silek Harimau Singgalang. Sofian Nadar menyebutkan kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur Silek Minangkabau kepada masyarakat internasional. Juga dirinya mengatakan minat terhadap pencak silat di Belanda saat ini juga cukup berkembang sehingga kehadiran Harimau Singgalang diharapkan semakin memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan masyarakat Eropa. Keikutsertaan Harimau Singgalang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana serta partisipasi nasional pencak silat Support Foundation.
4: Tanggal 5 berangkat dari festival pencak silat undang dari Belanda. Lokasinya di Netherlands, sekitar Belanda sebenarnya.
5: Aku pindah gini kok. Kini ada Indonesia mengirim ada dua tim, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Sumatera Barat.
6: Tradisi namanya Silek Minang, aliran Silek Harimau, aliran Silek Tua Sunu Amaruni, aliran Silek Bayang Bayu Petiah. Cadang lah banyak perkembangan.
4: ada seminar di sini, lebih banyak pecintanya di sini.
3: Keikut serta Harimau Singgalang di Belanda bukan sekedar pertunjukan seni bela diri. Jelas Sofian Nadar, berasal dari kota Tabuik Pariaman tersebut, yang sempat melatih perguruan Silek Merpati Putih di Mako Kopassus ketika dijabat Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Namun lebih dari itu, keberangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus memperkenalkan kekayaan seni bela diri Minangkabau ke dunia internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dengan adanya proyeksi dana bagi hasil DBH 2027 yang dikurangi 50%, Bupati Siak minta kepada pemerintah pusat untuk melunasi kurang bayar DBH Siak yang ditunggu sejak tahun 2023. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran kurang bayar dan bagi hasil untuk DBH yang menjadi hak Kabupaten Siak. Bupati Afni menyebut kurang bayar tersebut telah ditunggu pemerintah daerah sejak 2023. Menurutnya pemerintah pusat diproyeksikan mengalokasikan pembayaran kurang bayar DBH sekitar 140 miliar pada 2027. Namun pembayaran kewajiban tersebut menurutnya harus tetap dibedakan dengan hak DBH migas yang diterima Siak pada tahun berjalan. Bupati Afni mengatakan kurang bayar DBH merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah. Karena itu pembayaran utang tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi hak DBH migas pada tahun berikutnya.
8: Setengah triliun yang kemarin baru dicicil 20 miliar. Tiba-tiba akan dicicil lagi di rencananya di November ini, kita tidak tahu utangnya berapa. Kan dicicil lagi di tahun depan. Tapi kenapa harus kompensasinya cicilan kurang bayar ini dengan mengurangi hak DBH? Sementara kurang bayar ini adalah kewajiban pusat yang memang wajib diserahkan kepada kami, yang itu pun dibayar tanpa bunga dan dicicil sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat kepada kami. Oke, nggak ada masalah. Bisa dikatakan dua kali kami kena pukulan telak, tahun ini kena 50%, tahun depan kami kena sekitar 72%.
7: Bupati Afni berharap pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka mengenai postur transfer keuangan ke daerah untuk Siak pada 2027. Pemkab Siak juga akan meminta audiensi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas persoalan DBH, termasuk pembayaran kurang bayar dan dasar penghitungan alokasi DBH migas. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis menjalani visitasi dan survei penilaian akreditasi oleh tim surveyor. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
9: Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti menyebut visitasi dan survei akreditasi dilakukan untuk memastikan pelayanan pemeriksaan laboratorium dapat diberikan secara berkualitas, tepat, dan akurat. Pelayanan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis.
10: Karena setelah akreditasi kita bisa melakukan pelayanan dengan cukup baik, terutama pelayanan di bidang pemeriksaan selain klinis, lingkungan, juga pangan.
9: Eka menambah, kan pelayanan Labkesmas mencakup pemeriksaan klinis, lingkungan, serta pangan. Melalui proses akreditasi ini, pihaknya berharap hasil penilaian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mendukung ketahanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap keberadaan UPTD Labkesmas juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Burdiarti. Menurutnya, Labkesmas menjadi salah satu penunjang dalam pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Bengkalis Kota.
11: Alhamdulillah kami Puskesmas Bengkalis sangat mendukung dengan adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, terkhususnya tentunya di wilayah kita Kota Bengkalis sendiri, karena ini merupakan salah satu penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita.
9: Dr. Rima berharap keberadaan UPTD Labkesmas dapat terus memberikan manfaat dan dukungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kawasan ekonomi khusus. Reni Ilda Falantra melaporkan.
12: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian besi scrap milik PT Bintan Aluminium Indonesia atau BAI. Dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian sekitar 49 ton besi scrap tersebut juga telah dibebaskan. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang membenarkan penghentian penyelidikan atau SP3 kasus tersebut. Ia menjelaskan penghentian dilakukan setelah pihak pelapor mencabut laporan dan sepakat berdamai dengan kedua pelaku. Menurutnya pencabutan laporan dan perdamaian tersebut menjadi dasar kepolisian menghentikan proses penyelidikan. Meski demikian, ia juga menegaskan perdamaian tidak mengubah fakta bahwa dugaan pencurian telah terjadi dan perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Raden Bimo juga menyebut kedua pelaku yang sebelumnya telah berstatus tersangka kini sudah dibebaskan.
13: Sudah mencabut laporan polisinya dan juga mencabut seluruh keterangan-keterangannya yang setelah diberikan kepada penyidik. Telah dikeluarkannya produk SP3 dari kami untuk perkara tersebut sudah tidak dilanjutkan kembali, sehingga tersangka yang sudah kita lakukan penahanan pun dilakukan pengurangan tahanan dan dibebaskan.
12: Sebelumnya diberitakan, Polres Bintan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bintan Aluminium Indonesia atau BAI. Kedua tersangka masing-masing berinisial B alias Boy dan H dengan B disebut diduga berperan sebagai pelaku utama. Keduanya sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik hingga polisi menjemput mereka di Batam untuk menjalani pemeriksaan di Polres Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemko Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebelum proses dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
14: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait proses perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Pemko Tanjung Pinang akan melanjutkan proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebelum pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, proses perubahan SOTK saat ini sudah berjalan dan tahapan yang diperlukan telah dilakukan. Pemerintah Kota kini tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Lis menjelaskan, dalam proses perubahan SOTK tersebut, Pemko Tanjung Pinang juga telah membentuk komite yang berkaitan dengan proses penataan jabatan. Komite tersebut melibatkan unsur dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15: Kan tinggal nunggu nanti rekomendasi dari Kemenpan, nanti izin dari Kemendagri, baru nanti kita lantik. Tapi sudah berproses.
14: Menurutnya, setelah rekomendasi diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tahapan berikutnya hingga pelantikan. Ia menyebutkan proses tersebut sebelumnya ditarik.

0: Dari tangan pembatik dan desainer, penggunaan batik kini menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda. Berikut laporan Bedi Prabu.
1: Seiring perkembangan zaman saat ini, keberadaan batik terus mengikuti zaman dengan selalu berinovasi atas karya-karya dari pembatik. Batik kini telah bertransformasi menjadi tren fashion universal yang sangat digemari oleh kaum milenial dan Gen Z. Hal tersebut disampaikan pembina komunitas batik Batam, Sugeng, di sela-sela acara peringatan Hari Batik Nasional, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menurutnya, citra batik yang dulu dianggap formal, kaku, dan hanya cocok untuk orang tua, kini telah berubah total menjadi pakaian yang modis, casual, dan penuh gaya untuk segala suasana. Diakui Sugeng, dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan batik di kalangan anak muda semakin meningkat. Hal itu tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh pembatik serta desainer yang menggabungkan motif batik dengan desain modern, sehingga batik menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda.
2: Ucapkan selamat Hari Batik Nasional. Gampang ya. Kita yakin ke depan anak-anak muda seperti tadi yang mendampingi ibu anak-anak, ya kan, itu yang lagi berbatik dia, baik pakaian ataupun membuat batik untuk anak-anak muda semua.
1: Hal serupa disampaikan Ketua Dekranasda Kota Batam Erlita Amsakar yang turut hadir dalam acara perayaan Hari Batik Nasional 2026 di Griya Batik Palensia Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Erlita mengatakan dengan semakin berkembangnya apresiasi anak muda terhadap batik, warisan budaya ini akan terus lestari dan semakin mendunia. Apalagi menurutnya batik bukan sekedar simbol budaya masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas generasi masa kini. Dalam kesempatan tersebut, Erlita mengapresiasi para pembatik, khususnya pembatik lokal Batam, yang hingga kini konsisten melestarikan sekaligus mengembangkan batik sebagai bagian dari identitas budaya daerah.
3: Selamat Hari Batik, dan tentu saja saya berharap selamat Hari Batik Kerana Kota Batam, semoga batik Batam terus berkembang dan lagi agar bisa berkembang lagi batik kita. Maju dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
1: Diketahui dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin, komunitas batik Batam menggelar demo membatik di atas kain sepanjang 10 meter dengan motif batik yakni Jembatan Barelang Madani. Bertempat di Griya Batik Palensia, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dekranasda Kota Batam Erlita Amsakar, Camat Batam Kota Dwiki Septiawan, serta Lurah Belian Tengku Akbar. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
5: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
6: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan penuh. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
5: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI

0: selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
1: Kami atas Indonesia memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Suriau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
0: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
2: Ya, harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk tetap menyatu dengan masyarakat.
0: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Masih dari RRI Pekanbaru, dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
4: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Jepang. Medali tersebut diraih dari nomor tim regu dan kuadran setelah Indonesia terhenti di babak semifinal menghadapi Thailand. Perjuangan skuad Indonesia harus berakhir di semifinal setelah berhadapan dengan Thailand yang dinilai masih memiliki kekuatan di atas Indonesia. Meski gagal melaju ke partai final, raihan perunggu menjadi hasil yang tetap disyukuri oleh tim. Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengatakan para atlet telah memberikan penampilan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan tim pada ajang berikutnya. Menurut Syafruddin, hasil yang diraih di Asian Games 2026 tersebut menjadi capaian yang patut disyukuri. Ia menilai Indonesia masih perlu melakukan pembenahan terutama dalam aspek pertahanan dan servis untuk dapat bersaing lebih jauh dengan tim seperti Thailand.
5: Hasilnya dapat dua perunggu dari Riau, Khairun Nisa sama Wan Anissa. Terakhir kemarin lawan apa? Semifinal lawan Thailand kemarin. Kalau targetnya mungkin ya udah well itu Indonesia pernah masih apalah saya. Ya saya pun sangat bersyukur kan anak-anak udah main bagus lah. Cuman ya harus ditinggalkan lagi. Ya mungkin kemarin kan udah pas-pas bawanya tuh. Artinya 9 orang seharusnya kan bisa 10 atau berapa, kan maksimal 12 orang kalau tim gitu. Jadi kalau umpamanya terjadi selanjutnya ada yang agak kurang atau mungkin permainannya agak kurang, waktu itu kan bisa diganti.
4: Atlet sepak takraw Riau, Khairun Nisa, mengaku senang sekaligus bangga bisa bawa pulang medali dari ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski demikian, ia mengakui target pribadi bersama tim sebenarnya adalah menembus babak final.
6: Alhamdulillah senang, bangga Bu, sama diri sendiri dan teman-teman. Tapi sebenarnya pencapaian tuh targetnya masuk final sih Bu, cuman belum rezeki.
4: Raihan medali perunggu ini sekaligus menambah catatan prestasi atlet sepanjang takraw Riau di level internasional. Khairun Nisa dan Wan Anissa diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Indonesia pada ajang mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Selengkapnya, Erik dilaporkan Erik Muhammad.
7: Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan April hingga Mei 2026 menjadi dasar pengusulan peningkatan predikat dari Madya menuju Nindya. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, DP3A P2KB Natuna, Cici Anggresta mengatakan hasil verifikasi tahap pertama oleh pemerintah provinsi masih meminta adanya perbaikan pada seluruh klaster penilaian.
8: Jadi nanti kita belum final nih Pak, karena ini kan masih mau rapat koordinasi. Pertama kemarin kita rapat dengan FAN, itu terkait klaster 1 tentang pendidikan dan hak sipil. Nah itu nanti kita rencana akan rapat rapat lintas sektor dengan OPD di Pemda kita, karena ada beberapa dokumen itu tuh memang produk dari OPD lain gitu. Jadi kan di kita ini leadernya, jadi kita berkoordinasi. Nah, di sana nanti kita akan sampaikan beberapa rekomendasi perbaikan dari verifikator administrasinya. Nanti diperbaiki.
7: Saat ini, perbaikan masih dilakukan melalui rapat lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Sejumlah dokumen dan rekomendasi perbaikan dari OPD lain juga tengah dilengkapi, termasuk aspek regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan bupati. Ketua Forum Anak Natuna, Muhammad Rafi Alfitra, mengatakan keterlibatan anak dan forum anak juga menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak di daerah.
9: Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat NIMDIA.
7: Seluruh dokumen hasil perbaikan akan kembali diunggah hingga November untuk selanjutnya ditinjau ulang dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Pemerintah daerah berharap perbaikan pada 5 indikator dan seluruh klaster dapat memperkuat usulan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama RRI Ranai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midahi akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan reporter Afrizal.
10: Setelah berhasil lolos pada pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan belum lama ini di Kecamatan Midai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai akan mengikuti OMI tingkat provinsi pada Selasa 6 Oktober 2026 besok yang dipusatkan di Sekolah Man 1 Natuna oleh Kemenag Kabupaten Natuna. Kepala Sekolah MA Bustanul Ulum Midai, Syed Fadilah, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan yang diraih oleh para siswa pada Olimpiade Madrasah Indonesia yang digelar tersebut. Diharapkan ajang ini selain menjadi pengalaman bagi para siswa, juga dapat menjadi dasar melatih mental dan mencapai kesuksesan bagi para siswa, khususnya di MA Bustanul Ulum Midai.
11: Jadi sebagai kepala madrasah, saya merasa bangga sekaligus bersyukur melihat perjuangan mereka sedang berhasil mengikuti OMI tingkat provinsi. Mereka telah melewati proses seleksi ataupun ujian tingkat kabupaten kemarin. Ini bukanlah salah satunya ukuran kesuksesan, tapi bernilai sebuah keberanian untuk meraih pengalaman-pengalaman baru dengan mencapaikan harapan-harapan yang mereka inginkan ke depan dan mereka sampai ke tingkat nasional.
10: Hal senada juga disampaikan Risma Yuni, guru pendamping siswa. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan oleh para siswa yang akan mengikuti OMI tingkat provinsi ini.
12: Saya sebagai pendamping dari murid MA atas nama Aman sama Olip. Jadi untuk yang simulasi hari ini saya tuh merasa bangga sekaligus bersyukur lah Pak untuk murid dulu saya kanakan. Karena apa, lihat perjuangan anak murid setelah berhasil ikut OMI dari tingkat kabupaten, kini mereka dapat kesempatan lah melaju ke tingkat provinsi.
10: Adapun para siswa yang mewakili MA Bustanul Ulum Midai pada ajang OMI tingkat provinsi, yaitu Muhammad Fatoraman Musmulyadi, kategori Matematika Terintegrasi, dan Olivia, kategori Fisika Terintegrasi. Diharapkan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia ini, selain untuk mengukur kemampuan, juga menjadi ajang untuk menoreh prestasi terbaik bagi para siswa. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Saudara RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat mendampingi 38.507 pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 lalu. Pendampingan dilakukan melalui klinik UMKM Minang Bangkit yang mencakup pelaku usaha yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Berikut laporan Dodik Setio.
13: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Enrizal, mengatakan pendampingan melalui klinik UMKM Minang Bangkit merupakan tahap awal dari program yang ditargetkan menjangkau 95.500 UMKM hingga 2028. Menurutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap untuk membantu pelaku UMKM memulihkan sekaligus memperkuat usahanya pasca bencana. Enrizal menjelaskan dari total UMKM yang diusulkan untuk mendapat pendampingan, sebanyak 4.875 UMKM merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung bencana. Namun jumlah tersebut diperluas karena banyak UMKM yang tidak terdampak secara langsung, tetapi mengalami gangguan ekonomi akibat bencana.
14: Kalau bicara yang langsung betul hanya 4.875. Tapi kita usulkan akhirnya termasuk yang tidak langsung juga menjadi 95.507. Kita yakini bahwa yang terdampak tidak langsung juga ekonominya berpengaruh. Misalnya, katakanlah di Padang, Padang Utara misalnya, kan nggak kena tuh banyak, ada yang kena. Tapi dia berpengaruh karena ada di Lubuk Menturun kena, lepas kena yang harusnya pasarnya ada, nggak jadi ya.
13: Dalam pelaksanaan klinik UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat juga melibatkan PLUT KUMKM Sumatera Barat. Pendampingan tersebut antara lain mencakup pemanfaatan media online untuk pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta perbaikan kemasan. Program pendampingan ini diharapkan membantu UMKM terdampak bencana kembali mengembangkan usahanya secara bertahap. Selain pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting agar UMKM lebih bertahan menghadapi dampak bencana dan perubahan kondisi ekonomi. Dodi Istio melaporkan.
3: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa amat khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
15: Maknanya ulang tahun yang ke-81 ini merupakan sebuah momentum yang baik untuk organisasi TNI.
16: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Kodairal 2 Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menyentuh hakikat paling mendasar dari keberadaan prajurit. Di tengah derasnya arus dinamika zaman dan tantangan masyarakat yang makin kompleks, Sarimpunan Tanjung mengingatkan peningkatan kapasitas diri bukanlah sekedar tuntutan profesionalisme, melainkan janji moral. Menurutnya, kekuatan sejati TNI tidak pernah bersumber dari canggihnya alutsista semata, melainkan dari kedekatan yang tak berjarak dengan masyarakat.
15: Untuk melaksanakan evaluasi dan introspeksi organisasi dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara. Memahami sekarang ini kita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas, tentunya di situ juga tercantum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita.
16: Pernyataan tersebut bukan sekedar jargon tahunan, melainkan janji hidup yang terus diuji oleh waktu. Kebersamaan bukanlah ikatan yang lahir di atas kertas, melainkan jalinan batin yang ditempa lewat suka maupun duka. Ingatan menyasar pada duka mendalam yang menyelimuti Kabupaten Solo saat bencana Galodo menerjang daerah tersebut beberapa waktu lalu. Di tengah dinginnya lumpur, puing-puing yang hancur, dan rasa kehilangan yang mendalam, para prajurit hadir bukan sebagai penguasa keadaan, melainkan sebagai saudara yang merangkul dan mengulurkan tangan. Mengangkat bebatuan, menyalurkan bantuan, hingga mengusap air mata warga yang terdampak. Di sanalah bakti nyata itu ditunjukkan.
15: Sesuai undang-undang ya, dalam undang-undang kan ada peran dan tugas kita di dalam OMP dan OMSP. Di OMSP itu sendiri ada tugas kita untuk membantu pemerintah daerah, kemudian juga ikut serta dalam penanggulangan bencana alam seperti yang terjadi di Solo.
16: TNI hadir, jelas Komandan Kodairal 2, menjadi bahu untuk bersandar dan benteng untuk berlindung. Upacara peringatan HUT TNI ke-81 di RTH Imam Bonjol hari ini Senin 5 Oktober 2006 menjadi pengingat yang berbobot. Seragam loreng yang dikenakan para prajurit adalah simbol pengabdian tanpa batas. Selama jantung rakyat masih berdetak, disitulah detak nafas TNI akan terus berjuang, menjaga, dan berjalan berdampingan demi ketangguhan bangsa. Sri Dani melaporkan.
3: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Widya, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
17: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali kami sampaikan informasi perakiran cuaca. Bersama saya Rika Pertiwi yang bertugas di kesempatan sore hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Dan pada hari ini pendengar kita sudah bersama dengan Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Rika.
1: Selamat sore, apa kabar Mas Hayu?
2: Alhamdulillah baik kabarnya Kak.
1: Alhamdulillah baik ya, semoga pekerjaannya berjalan dengan lancar. Silakan Mas Hayu informasinya Mas.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari, siang, malam, dan dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun untuk udaranya itu sedikit kabur karena ada sebaran asap. Kemudian pada siang harinya diperkirakan ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal, terutama di wilayah Kabupaten Bintan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter atau tenang hingga rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau waspada potensi sebaran asap yang dapat mengganggu jarak pandang dan menurunkan kualitas udara. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih informasi dan juga himbauannya, Mas Ayu. Selamat sore, Mas.
2: Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat, dan selamat menikmati waktu sore pendengar, dan juga selamat beristirahat ya bagi Anda yang sudah berada di rumah. Setiap tanggal 5 Oktober, dunia ini memperingati Hari Guru atau World Teachers Day. Momen ini menjadi kesempatan untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya peran dari guru dalam mendampingi anak belajar, tumbuh, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Untuk Hari Guru Sedunia ini, pendengar, ditetapkan oleh UNESCO sejak tahun 1994. Peringatan ini bukan sekedar seremoni atau ucapan terima kasih kepada guru, tapi juga menjadi pengingat tentang pentingnya menghargai profesi, peran, dan status dari guru di berbagai negara. Kalau dipikir-pikir ya, pekerjaan guru memang tidak sederhana. Di sekolah aja nih, pendengar, guru bukan hanya menjelaskan pelajaran di depan kelas, mereka juga mendengarkan cerita dari kita, para murid ya, membantu ketika ada kesulitan belajar, bahkan ikut membentuk karakter dan kebiasaan dari anak. Apalagi sekarang zaman sudah berubah. Anak-anak semakin dekat dengan teknologi dan berbagai informasi dari internet, dan kondisi ini membuat guru juga perlu terus belajar dan beradaptasi agar pembelajaran tetap menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pasti, Hari Guru Sedunia ya menjadi momen yang sederhana untuk kita mengucapkan terima kasih kepada para guru, sebab di balik satu orang yang berhasil mencapai cita-citanya, seringkali ada guru yang pernah mengajarkan, membimbing, dan memberikan semangat di sepanjang perjalanan.

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang, yang mana koordinator dari Rembuk Pemuda Kepulauan Riau, M. Heri Ramadan mengatakan, Rembuk Pemuda merupakan platform anak muda yang dibentuk untuk merangkul generasi muda di berbagai daerah, supaya dapat berdiskusi dan menghasilkan aksi yang memberikan dampak bagi masyarakat. Rembuk Pemuda Provinsi Kepulauan Riau digelar pada Sabtu malam 3 Oktober 2026, dan forum ini menjadi wadah bagi pemuda dari 7 kabupaten dan kota di Kepri untuk menyampaikan persoalan daerah sekaligus merumuskan gagasan pembangunan. Sekitar 100 pemuda mengikuti kegiatan itu dengan membawa berbagai isu dari daerah masing-masing. Pembahasan mencakup infrastruktur di wilayah kepulauan, potensi ekonomi UMKM, ketahanan pangan, serta peran dari pemuda dalam membangun Kepri yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Heril menyebutkan Kepri ini menjadi provinsi yang ke-29 yang menjadi bagian dari gerakan Rembuk Pemuda. Hasil diskusi ini akan dirangkum dan dibawa ke Rembuk Pemuda Nasional di Jakarta 31 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung yaitu mulai pukul 8 malam sampai dengan 11 malam itu dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, founder Rembuk Pemuda, serta 3 panelis. Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemuda, DPRD, dan pemerintah dalam menyikapi berbagai persoalan pembangunan di daerah.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas eh?
2: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita dengarkan santapan rohani dengan judul Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Gurindam 12 pasal 1 bait ke-6 disampaikan oleh Ustaz Satrio MA. Diikuti dengan pengajian Al-Qur'an dengan surah Al-Munafikun ayat 9 dilanjutkan dengan surah Al-Imran ayat 92 dibacakan oleh Asmirullah Azad. Diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abadah wa a'azza jundah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun anda berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur kita terpatri dari hati sanubari paling dalam atas kehadir Allah Yang Maha Kuasa yang senantiasa terus menerus mencurahkan rahmat nikmat karunia-Nya yang amat begitu besar kepada kita. Alhamdulillah sampai hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani setiap aktivitas dan rutinitasnya. Mudah-mudahan aktivitas yang kita mulai dengan bismillah dan ditutup pula dengan ucapan alhamdulillah, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat berkaitan salam buat junjungan kita, manusia paling agung, manusia paling sempurna, Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa melafazkan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermohon dan berharap kepada Allah dengan banyak kita membaca salawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Dan Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW di syurganya, syurga Al-Jannatul Firdaus. Amin. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya dimanapun anda berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah saatnya kita membahas Gurindam 12 pasal pertama bait terakhir, yaitu bait ke-6 yang berbunyi barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Pendengar di mana pun berada, Raja Ali Haji menulis Gurindam 12 bait ke-6 ini, yaitu tentang orang yang kenal dengan akhirat. Kenal dengan akhirat itu dengan maksud yaitu bahwa akhirat yang kita tempuh nanti mulai dari kematian, kubur, kemudian hari kiamat, mahsyar, mizan, sirat, begitu jauh, lama, panjang perjalanan akhirat. Orang yang kena dengan akhirat, perjalanan yang sangat jauh itu, perjalanan yang dahsyat, perjalanan yang luar biasa, dengan makna yaitu bahwa perjalanan akhirat nanti sungguh berat pertanggungjawaban kita ketika hidup di dunia ini, nanti akan dipertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Sebiji zarah pun kebaikan akan dinampakkan. Sebiji zarah pun kejelekan dosa akan dinampakkan oleh Allah SWT. Bahwa kita hidup di dunia ini, apa yang kita tanam, itu pula yang kita tuai hasilnya di akhirat kelak nanti. Dan setiap kita merupakan juga pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawab di mahkamah Allah SWT. Oleh karena itu, kenal dengan akhirat. Supaya kita hidup di dunia ini, ternyata hidup di dunia ini banyak permainan senda gurau sesaat. Bukan berarti kita alergi dengan dunia, tidak. Tapi dengan makna yaitu berhati-hati kita dengan kehidupan dunia, hijau, ranau. Jangan terjebak dengan kenikmatan sesaat. Jangan terjebak dengan kenikmatan yang sifatnya sementara. Bahwa dunia adalah sesaat, akhirat adalah selamanya. Pendengar RRI Tanjung Pinang di mana pun berada, insya Allah rahmat berkah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berbicara soal akhirat, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya berjudul yaitu Huru Hara Hari Kiamat, di mana perjalanan manusia menuju padang mahsyar. Ada yang berjalan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ada yang berjalan dalam keadaan lapar, haus. Ada yang dimintai pertanggungjawaban. Dan ada pula manusia disuruh mengakui dosanya. Oleh karena itu, kenal dengan akhirat. Dahsyat bahwa kita hidup di dunia ini untuk hidup lebih berhati-hati. Jangan terjerumus dengan maksiat dan dosa. Karena begitu berat pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menerima catatan amalnya dari tangan kanan, itulah golongan orang yang baik. Ada yang menerima catatan amal dari tangan yang kiri, itulah orang yang tidak beruntung. Penyesalan datang di akhir. Oleh karena itu, selagi kita hidup di dunia ini, selagi umur panjang badan sehat, maka hiasilah kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan sehingga pertanggungjawab di akhirat kelak nanti yang kita raih, yang kita dapatkan adalah kebaikan pula. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 60, kebaikan akan dibalas pula dengan kebaikan. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, maka seorang sastrawan pujangga sekaligus juga ulama berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, kebanggaan kita, sekaligus juga pahlawan nasional yang lahir di Pulau Penyengat tahun 1808. Peninggalan karya yang monumental yang sangat luar biasa bernama Gurindam 12. Beliau tulis pada umur 38 tahun. Sampai hari ini nilai-nilai Gurindam 12 tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilai dan relevansinya kita rasakan pada hidup hari ini. Yang merupakan isinya banyak nasihat, petunjuk ajar, sopan santun budi bahasa ada pada Gurindam 12. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insya Allah rahmatir berkah dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kita perantau di dunia ini, semua perantau mesti pulang kampung, yaitu yang namanya kematian. Tak ada kita yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kalau sudah sampai ajal, satu detik tak bisa dimajukan, satu detik tak bisa pula dimundurkan. Tinggallah nanti kita menjalani kehidupan yang kekal abadi. Maka ulama mengatakan, bainul abdi wa bainul jannah, antara seorang hamba dengan surga itu as-saba'ah aqabat, ada 7 rintangan yang mesti dilalui. Yang pertama namanya al-maut, yang kedua adalah yaitu bernama itu alam kubur, yang ketiga adalah hari kiamat, yang keempat adalah mahsyar, yang ke 5 adalah yaitu hisab, 6 mizan, sampai terus ujungnya syurga dan neraka. Oleh karena itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya kehidupan dunia ini, bahwa orang kenal dengan akhirat, maka dia tahu bahwa dunia ini tempat sesaat dan tempat banyak mudarat. Ada orang yang ingin menggapai dunia, dia kira dunia ini adalah kenikmatan yang luar biasa, padahal kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Maka diraih, digapai dunia ini dengan keinginan melanggar aturan-aturan dan norma-norma Allah Subhanahu wa taala, baru dia sadar nanti di akhirat dibalas apa yang dia tanam ketika hidup di dunia ini. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insya Allah dirahmati, berkah, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bait ke-6 pada pasal pertama Gurindam 12 Kuban Raja Ali Haji merupakan bagian daripada barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang makrifat. Mana yang 4 itu? Orang yang kenal dengan Allah. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Yang kedua, yang 4 itu adalah kenal dengan diri. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Yang ketiga, kenal dengan dunia. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Yang keempat, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Maka 4 inilah, kenal dengan Allah, kenal dengan diri, kenal dengan dunia, kenal dengan akhirat. Maka 4 ini kategori orang yang makrifat. Orang yang makrifat dengan makna yaitu orang yang betul-betul kenal, sebenar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu pendengar, pada pasal pertama Gurindam 12 Kuban Raja Ali Haji itu menanamkan yaitu rukun iman. Sedangkan pasal kedua berisi tentang rukun Islam. Pasal ketiga berisi tentang ihsan. Sampailah terus pasal ke-12 Gurindam 12 Kuban Raja Ali Haji. Pendengar, maka pada pasal ke-12 Raja Ali Haji berpesan termaktub pada bait 2 terakhir dan bait yang terakhir. Apa kata Raja Ali Haji? Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Mudah-mudahan bisa kita resapi, kita renungi pesan-pesan dari Mahakarya Raja Ali Haji Gurindam 12. Mari kita jalani kehidupan kita di dunia ini yang sifatnya sesaat sementara. Jangan sampai terjebak, jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita terkesima bahwa dunia ini adalah tempat selamanya. Buat dunia kita jalani, buat dunia banyak cobaan, godaan, permainan, senda gurau. Maka akhirat yang kita tempuh nanti, bahwa kita tahu bahwa akhirat adalah tempat yang kekal dan abadi, dan apa yang kita tanam ketika hidup di dunia, itu pula yang kita tuai hasilnya di akhirat kelak nanti. Mari menanam kebaikan-kebaikan, amal-amal. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Sambung silaturahmi, berbuat kebaikan selagi ajal belum datang. Tolonglah dirimu sebelum ajal tiba. Mudah-mudahan bermanfaat. Menyamaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar kisah kasih di sekolah dari Pastor Pendengar ya. Pernah gak sih tiba-tiba Anda tuh kangen dengan masa-masa sekolah? Masa yang dulu rasanya pengen cepat-cepat selesai, tapi sekarang justru menjadi masa yang paling sering dirindukan. Kangen cerita dengan temen ya, ketawa di kelas, jajan di kantin, dihukum guru karena terlambat, sampai pulang sekolah mungkin sama-sama. Memangnya pendengar ya, masa sekolah itu sederhana, tapi justru disitulah banyak kenangan yang indah yang tercipta di sana. Gak perlu punya banyak uang, cukup ada teman, ada cerita, dan ada waktu untuk tertawa bersama. Ya mungkin pendengar ya, kalau boleh kembali ke masa sekolah, pendengar paling ingin mengulang momen yang mana. Kita semua mungkin punya nostalgia yang berbeda ya. Pukul 18.18 menit waktu Indonesia Barat, Kapolres Lingga ya, informasi dari ri.co.id Lingga, AKBP Ahmad Andi Suryadi turun langsung menyambangi warga Desa Marok Tua, Kecamatan Singke Barat, dan di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan, warga diminta menghentikan kebiasaan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kapolres bersama dengan pejabat utama, perwira dan personil Polres Lingga mendatangi Desa Marok Tua dalam kegiatan patroli dialogis dan sambang desa. Pertemuan itu digunakan untuk menyerap informasi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat. AKBP Ahmad Andi Suryadi mengingatkan warga agar tidak menyalakan api sembarangan, terutama ketika membuka maupun membersihkan lahan. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat meluas dan mengancam perkebunan, kawasan hutan, hingga pemukiman.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan jersey Timnas Sepak Bola Indonesia dari Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Gianni Infantino. Jersey ini bertuliskan nama Prabowo dengan nomor 26. Momen pemberian jersey ini diunggah di akun Instagram dari Sekretariat Kabinet pada Senin 5 Oktober 2026 dan Prabowo tampak memegang jersey merah itu dan berdiri di antara Gianno dan juga Menpora Erick Thohir. Pendengar, di jersey itu ya terdapat nama Prabowo di bagian paling atas, kemudian nomor 26 di bagian tengah serta tulisan Football Unites the World dan FIFA di bawahnya. Pendengar, dalam pertemuan itu ya, Infantino menilai sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan perkembangan tersebutlah terlihat dari berbagai aspek dari tata kelola sepak bola, investasi, kompetisi, hingga pembinaan pemain di usia muda. Ia menilai transformasi yang dilakukan oleh federasi dalam hal ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI turut mendorong perkembangan itu dan saat ini menurutnya investasi dalam sepak bola makin tumbuh dan tata kelola makin diperkuat. Ya, juga bicara perkembangan Timnas Indonesia ya, baik pada kelompok usia muda maupun senior, dan ia menilai performa itu menunjukkan fondasi sepak bola Indonesia yang makin kuat dan memiliki prospek untuk terus berkembang.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Lagu dari Pagetos tadi pendengar menjadi lagu yang terakhir jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan semoga bisa menemani suasana malam Anda. Selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disderlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Dia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan

0: Operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
0: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
2: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
3: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
2: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
0: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
6: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
7: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi

0: berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
1: Panca RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
4: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
4: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
5: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
4: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
6: Saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan saya sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker ini, kemudian juga disusul dengan Oler Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya, kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu, dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil, kemudian juga akan ada akan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan mendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda kesiapan mereka lanjut pertandingan pada malam hari ini. Kemudian malam di sisi tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, nanti mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atau penyanyi mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nia Ratulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagi pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Sepercaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan telah mempersiapkan waktu, telah mempersiapkan diri untuk mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen yang disiarkan secara langsung dari Studio 1 Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang berjumpa dengan saudara sekalian dan malam hari ini saya ditemani dengan narasumber rekan penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Bapak Perinan Batubara. Beliau juga sekaligus adalah seorang pendeta dalam salah satu gereja lokal yang ada di Tanjung Pinang. Tentu lewat mimbar malam hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa penguatan untuk menjalani hidup saudara. Dan saya percaya lewat renungan, lewat pembacaan, dan lewat materi yang dibagikan, Bapak Ibu akan diberkati untuk menguatkan iman saudara sekalian. Namun sebelum kita jauh mendengarkan pemaparan dari beliau, mari kita buka acara kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu malam ini. Kami diberikan kesempatan untuk bersama menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat mimbar agama Kristen Protestan pada malam hari ini. Kami berdoa saudara-saudara, Bapak Ibu yang mendengar pada malam hari ini, kiranya juga mereka diberkati Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang bermasalah akan menemukan jalan keluar, yang gundah gulana akan dihiburkan, dan berbagai beban mereka akan diberikan jalan keluar oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati hambamu sebagai narasumber malam hari ini, dan kekuatan dari Roh Kudus memampukan kami untuk menyampaikan firman Tuhan bagi umat Tuhan yang mendengar berita malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kegiatan kami malam ini. Amin. Pendengar yang dikasih Tuhan, kita akan menikmati pemberitaan firman Tuhan malam ini dengan topik yang menarik tentang setia. Mungkin banyak orang berpikir setia itu mudah sekali. Memang diucapkan mudah, tapi dalam menjalaninya, baik itu dengan komitmen kepada pasangan, komitmen apalagi kepada Tuhan, kadang-kadang jatuh bangun. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana topik ini memberkati saudara, mari kita simak apa yang dipaparkan oleh Bapak Pendeta Perinan Batubara STH. Kepada beliau kami persilakan.
1: Terima kasih Bapak. Salam dan selamat malam. Saya menyapa saudaraku pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia yang ada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Topik kita pada malam hari ini adalah setia. Bagi saya ini salah satu kalimat yang indah, sekalipun sebetulnya ini sangat susah, sangat berat untuk dikerjakan. Setia ini diperlukan di dalam menjalin hubungan, diperlukan di dalam membina rumah tangga, diperlukan di dalam berorganisasi, diperlukan di dalam satu komunitas, dan juga di dalam gereja atau di tempat pekerjaan. Tapi memang pada malam hari ini kita akan melihat fakta sebetulnya yang berkaitan dengan setia, berkaitan dengan sifat atau mungkin keterbatasan manusia di dalam mengerjakannya. Ya, sebagai dasar kita pada malam hari ini, saya mengambil dari surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13. Jika saudara pendengar punya Alkitab digital, bisa membuka di 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan begini berkaitan dengan setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia berbicara tentang Tuhan. Ini sebetulnya fakta yang dibukakan oleh Paulus, dan ini juga salah satu nasihat kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa memang keterbatasan manusia di dalam menekuni sesuatu itu ada batasnya. Tetapi ada juga di sisi lain, yaitu kepribadian Allah, bahwa Dia tetap setia. Ini menarik. Pada waktu itu kita bisa membayangkan di dalam masa mudanya Timotius, ketika dia melayani di jemaat Filip Efesus ya Pak ya, dia menjadi gembala di Efesus, banyak tantangan yang dihadapi. Ada diperkirakan umurnya sekitar 30-an tahun kurang lebih. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri di masa mudanya, baik mungkin itu tantangan yang dari dalam, tantangan dari luar, kemudian banyak pengajaran-pengajaran yang berkembang pada waktu itu, terkhususnya budaya Yunani pada waktu itu sangat kental, dan itu menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan orang-orang pada waktu itu. Kemudian ada penyembahan berhala yang menjadi tantangan bagi orang percaya, sehingga ini menjadi persoalan tersendiri di tengah-tengah gereja Tuhan. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa kelemahan manusia, terkadang dia beriman, terkadang dia percaya, tetapi terkadang juga bisa digoncang kepercayaannya atau imannya itu karena sesuatu hal, karena situasi kondisi atau karena banyak hal di sana. Di dalam pasal 13 ini, saya mau mengungkapkan ada dua makna yang mau saya bagikan kepada kita pendengar. Yang pertama itu berkaitan dengan kesetiaan Tuhan itu, sekalipun manusia tidak setia kepadanya, tetapi Allah itu tetap setia. Jadi makna yang pertama itu adalah ketidaktergantungan Tuhan pada ketidaksetiaan manusia. Artinya itu, meskipun kita bisa beriman atau tidak beriman, sifat dan keputusan Allah tetap konsisten. Allah tetap setia, karena itu merupakan bagian dari sifat-Nya. Itu yang pertama. Allah tidak tergantung pada ketidaksetiaan manusia. Meskipun dia tidak beriman, Allah tetap setia, karena itu berkaitan dengan sifat-Nya. Kemudian yang kedua, ketaatan-Nya terhadap diri-Nya sendiri. Kan di ayat B-nya itu dikatakan, karena dia tidak dapat menyangkal diri-Nya sendiri. Jadi, yang kedua, makna dari ayat 13 itu berkaitan dengan kesetiaan Allah adalah ketaatannya terhadap diri-Nya sendiri menunjukkan bahwa Allah tidak bisa ingkar terhadap diri-Nya. Janji-janji dan karakter-Nya, dia tidak bisa bertentangan dengan hakikat-Nya sendiri. Kesetiaan Allah itu bukan diukur oleh ketidaksetiaan manusia. Kesetiaan Allah itu berlaku karena memang itu karakter dan sifat-Nya, itu hakikat-Nya. Supaya si pendengar atau si penerima surat mengerti bagaimana Allah itu senantiasa memperhatikan atau senantiasa memelihara hidup umat-Nya. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan begini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya coba membuka beberapa janji yang diungkapkan bagi setiap orang percaya. Salah satunya ketika Dia akan naik ke surga, Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itu dikatakan Dia 2000 tahun yang lalu, dan itu terus berlaku bagi kita sampai hari ini. Kesetiaan-Nya menyertai setiap orang percaya, dan itu berlaku sampai kekekalan. Kesetiaannya terus berlaku, sekalipun banyak orang-orang karena mungkin banyak persoalan, ada masalah, akhirnya berkurang kepercayaannya, berkurang kesetiaannya, berkurang ketaatannya, tetapi Allah tetap setia kepadanya. Mungkin ini sebagai pembahasan pendahuluan bagi kita pendengar yang berbahagia pada malam hari ini berkaitan dengan setia. Ada mungkin Bapak Samuel yang perlu Bapak bagikan atau mungkin Bapak seringkan bagi kita, dan juga mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan ini.
0: Baik, terima kasih Pak sudah dijelaskan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama-sama sudah kita mendengar bahwa Allah kita itu setia. Dan karena dia setia, dia tidak bisa menyangkal dirinya, dia tidak bisa mengingkari janjinya, dia tidak bisa mengingkari rencananya bagi kita semua. Nah, karena Allah itu setia, Tuhan itu setia, kita berkiblat, kita mencoba mengikuti sifat Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan setia dan kita ada mendengar orang setia dalam banyak hal, setia kepada pasangan, setia beribadah, setia melayani dalam keadaan suka, itu karena dia menyadari Tuhan memberikan pertolongan baginya, Tuhan memberikan kekuatan baginya untuk tetap setia. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, menarik sekali bahwa setia ini adalah sifat yang tidak bisa kita pungkiri. Mungkin ada beberapa orang berkata begini, bahwa ketika kita tidak lagi tekun, tidak lagi setia kepada Tuhan karena banyak hal, Tuhan menjauhkan diri dari kita, Tuhan tidak mempedulikan kita. Saya pikir itu adalah statement yang keliru, karena sebenarnya sesuai dengan ayat tadi, Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berubah-berubah, sebentar setia, sebentar ingkar janji, tidak. Kita yang sering seperti itu. Nah, kalau kita tidak setia, sesungguhnya kita yang membuat jarak dengan Tuhan. Dia tetap terbuka, dia tetap menunggu, dia tetap menanti sampai kita kembali kepada apa yang sudah kita janjikan atau kita komitmenkan kepada Tuhan. Kira-kira itu yang saya bisa tangkap dari penjelasan Bapak Ferdinand tadi. Nah, mungkin ada saudara-saudara, Bapak Ibu yang juga berpikir, lah bagaimanakah kita setia kepada Tuhan sementara tantangan hidup kita, persoalan kita tidak berakhir, kita sudah berdoa, kita sudah bergumul, tapi kok tidak ada jawaban. Lalu bagaimana kita mau tetap setia kepada Tuhan, sampai kapan? Nah, mungkin itu Pak bisa dijawab untuk saudara-saudara pendengar RRI pada malam ini. Sampai kapan kita bisa bertahan setia dalam situasi yang kadang-kadang tidak pasti terhadap janji Tuhan? Kira-kira itu yang mungkin bisa pendengar RRI bisa juga dapat jawabannya pada malam ini.
1: Baik, mungkin ini berkaitan dengan tujuan ya. Contoh ketika membina rumah tangga, diperlukan komitmen dan kesetiaan antara si suami dan istri. Tentu juga mereka memiliki tujuan bersama di dalam membina rumah tangga. Dan saya pikir tujuan inilah yang akan memberikan kekuatan atau motivasi untuk tetap menjaga diri dan menjaga pernikahan sekalipun banyak tantangan yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Karena ada tujuan bersama. Kalau di dalam lingkungan gereja juga, ketika dia beribadah di salah satu gereja, dia punya tujuan ibadah di sana supaya apa? Bisa jadi mungkin supaya semakin diberkati atau banyak hal. Kembali kepada tujuan dia ketika ada di dalam satu komitmen atau dalam satu lingkungan atau dalam satu komunitas. Mungkin saya memberikan satu ilustrasi begini. Katakanlah dulu ada seorang nelayan, kemudian dia di tengah laut, ada ombak besar, angin kencang, angin badai. Akhirnya itu mengaburkan pandangannya untuk ketujuannya. Karena ada gelombang besar, akhirnya dia tidak bisa melihat kemana arah tujuan. Tetapi ada kompas yang dia pegang, di mana kompas itu yang sudah menunjukkan arah utara, dan itu tidak bisa dipengaruhi oleh gelombang atau angin yang ada pada waktu itu. Dan kompas itu, kenapa dia bisa tetap pada posisi utara? Karena itu sifatnya. Dan ketika dia melihat kompas itu, dia akan sampai kepada tujuan. Jadi kalau seandainya ditanya, untuk menjaga kesetiaan itu atau apapun itu, saya pikir itu kembali kepada tujuan kita pribadi. Ketika kita menjalin hubungan, apa tujuan kita? Sekalipun banyak tantangan, banyak masalah yang terjadi, kita akan bisa melalui itu, melewati itu, karena kita memiliki tujuan atau memiliki target atau punya goal. Di depan saya, di depan sana saya akan mendapatkan sesuatu, itu harapan saya. Sekalipun di tengah jalan banyak tantangan, saya akan siap menghadapi atau berani menghadapi itu, karena saya tahu di sana ada berkat yang disediakan. Mungkin itu, Pak.
0: Baik,
1: yang bisa saya bagikan.
0: Indah sekali memang. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu ternyata memerlukan keteguhan hati, ketetapan hati untuk menjalaninya. Baik itu, saya pikir ini lebih mengarah ya kepada Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, bagaimana mempertahankan pernikahan. Karena banyak cerita pun, banyak di luar sana yang saya ketemu, bahwa berpuluh tahun menjalin rumah tangga, sudah punya anak, sudah punya cucu, bahkan berakhir pernikahannya karena sudah tidak tahan katanya. Jadi saudara, ternyata butuh waktu dan butuh komitmen teguh untuk setia kepada pasangan, apalagi kepada Tuhan. Kadang ekonomi, kadang jabatan, kadang uang bisa mengalihkan perhatian kita dari kesetiaan kepada Tuhan. Saya tertarik ketika saya baca satu kisah, Paulus juga menulis kepada orang Galatia, dia bilang begini, hey, kenapa, siapa yang telah mempesona kamu sehingga kamu berpaling dari Kristus? Nah, ada hal sekitar kita yang mungkin bisa mengalihkan perhatian kita dari kesetiaan kita. Terhadap pasangan mungkin kita lihat, dulu masih kinclong segala macam, sekarang sudah ubanan, sudah tak terurus. Apakah itu kemudian mengubah komitmen yang kita bangun? Saya pikir ini perlu direnungkan bersama-sama, karena menjadi catatan bagi kita malam ini. Kalau setia itu apa sih rahasianya, Pak? Kira-kira begitu. Supaya dalam ini khusus untuk yang sudah berumah tangga, supaya bisa awet, apa rahasianya agar tetap komitmen walaupun seperti tadi sudah renta, sudah, maaf kata, sudah bawa pesing lah, nggak lagi dulu mulus segala macam, sekarang sebelum berubah, bagaimana supaya tetap komitmen setia kepada pasangan khusus yang berumah tangga?
1: Baik, ini sebetulnya bervariasi ya, relatif ya, karena memang beda-beda cara penerapannya. Tetapi bagi saya, kesetiaan itu berbicara tentang kasih ya. Bagaimana kita mengasihi, kalau di dalam keluarga mengasihi istri. Kemudian kesetiaan itu berbicara berkaitan juga tentang bagaimana kita menerima kekurangan pasangan kita. Kalau dalam keluarga tentu ada tujuannya. Tujuannya apa? Mungkin untuk melanjutkan generasi. Tujuannya supaya keluarga itu berbahagia. Nah, banyak hal gitu, yang hal-hal yang positif. Dan itu bisa dijaga kesetiaan itu ketika setia itu dibalut oleh rasa kasih, kemudian bisa menerima kekurangan pasangan kita, dan kita berkomitmen bahwa apa yang kita harapkan itu pasti terjadi. Nah, saya mengingatkan kembali betapa pentingnya kesetiaan itu. contoh ketika kita di dalam mengiring Tuhan. Kenapa kita harus setia? Dituntut bagi setiap umat yang beragama setia kepada Tuhannya. Kenapa? Karena memang ada yang dijanjikan bagi orang yang setia. Apa itu? Kehidupan yang kekal. Karena kita kan sama-sama percaya bahwa dunia ini sementara dan akan ada kehidupan yang abadi. Itu yang diharapkan, yang dirindukan setiap orang yang beragama atau orang yang mempercayai Tuhan. Jadi dia dituntut betapa pentingnya setia itu supaya dia memperoleh apa yang diharapkan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Itu kalau di dalam konteks agama kepercayaan. Kalau di dalam keluarga seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa apa yang kita sudah komitmenkan di awal, bukti kita mengasihi dia, ya kita baktikanlah dengan pengabdian diri kita, setia mengasihi, setia menjaga pernikahan dan menerima segala kekurangannya. Mungkin itu yang bisa saya berikan sedikit jawaban.
0: Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sedang berpikir untuk mengganti pasangannya, pikir baik-baik. Saudara punya komitmen, saudara membangun rumah tangga mungkin dari susah, sekarang udah senang, sudah mulai lirik kiri, lirik kanan. Saudara kembali pada komitmen yang di awal tadi, bahwa suatu hubungan bisa bertahan ketika dilandasi dengan kasih. Tentu bukan kasih yang pura-pura, tapi kasih yang tulus, yang mampu menerima kekurangan pasangan hidup kita, kemudian mampu juga untuk membalut luka yang mungkin timbul akibat gesekan-gesekan, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, hal-hal yang mungkin sepele sebenarnya, tapi bisa memicu hal-hal yang lebih besar di dalam keluarga. Sekali lagi, telah disampaikan kepada kita bahwa untuk setia bagi pasangan hidup kita dibutuhkan kasih yang tulus. Nah, bagi remaja-remaja, pemuda yang saat ini mendengar berita ini juga tentu berpikir, ah saya juga akan berumah tangga. Pikirkan baik-baik, jangan hanya karena melihat cantiknya, hanya melihat gantengnya, lihat isi dompetnya dan seterusnya lalu tertarik. Saudara, menjadi peringatan bagi kita bahwa kesetiaan itu diukur dengan rentang waktu yang panjang. Tidak hanya dalam 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, enggak. Kesetiaan itu akan terju sampai Alkitab mengatakan maut memisahkan. Bisa enggak kita membuktikan itu? Dan itu butuh komitmen untuk berjalan bersama dengan orang yang mungkin hari ini kita belum tahu sifat aslinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi keluarga-keluarga Kristen yang bertahan saat ini, saya sampaikan selamat karena Anda telah mempertahankan keluarga Anda dengan kasih yang tulus. Dan bagikan itu bagi orang-orang lain. Karena percayalah, kesetiaan itu adalah hal yang sangat mustahil untuk kemudian dibalikkan ketika orang-orang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Sebaliknya, kesetiaan itu akan membuahkan hasil yang sangat besar bagi mereka yang bertekun dan mempertahankannya dengan kasih Tuhan yang tulus. Saudara-saudara dalam Tuhan, sangat indah sekali pertemuan kita lewat percakapan yang indah malam hari ini. Namun sayang, karena kita dibatasi waktu, kita tidak bisa panjang lebar untuk berbicara tentang kesetiaan ini. Kami berharap di segmen yang akan datang ada hal baru yang kita sampaikan bersama-sama, baik dari rekan-rekan kami yang baru juga maupun dengan kami yang ada saat ini. Karena itu saya menyampaikan sekali lagi, tetaplah setia kepada Tuhan, karena kesetiaan itu telah ditunjukkan Tuhan secara pribadi bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum kita mengakhirinya, Bapak Pendeta Batubara akan memberikan statement terakhir dan menutup di dalam doa.
1: Mungkin ada satu kalimat yang saya sampaikan kepada pendengar pada malam hari ini. Tetaplah setia, karena ketika kita mengerjakannya, kita akan memperoleh buah yang manis. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga yang terus menolong dan setia menjaga kami, sekalipun kami banyak kekurangan, sekalipun terkadang kami melupakan Tuhan. Tetapi dengan kasih-Mu Engkau tetap menolong, menjaga, memelihara kami. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk setia kepada pernikahan, kepada keluarga. Ajar kami senantiasa setia kepada pekerjaan dan apapun yang dipercayakan bagi kami. Ajar kami, karena kami tahu ketika kami mengerjakannya, ada berkat yang akan kami terima. Tolong semua para pendengar Rosatu RRI Tanjung Pinang, khususnya umat Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Baik, terima kasih buat perhatian Bapak Ibu sekalian, dan bagi yang belum sempat mengikutinya secara langsung dapat memutar ulang siaran ulangnya di YouTube maupun juga di Facebook RRI Persatu Tanjung Pinang. Saya selaku host malam hari ini Samuel Dirung Sulo undur diri dari ruang dengan Anda. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati.
1: Shalom.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam ceria selalu. Dan semoga kita semua dalam lindungan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini pendengar, bersama saya Ardian Huta Barat di Tanjung Pinang malam ini. Namun seperti biasa, kami akan awali jumpa kita dengan bersama kita menyimak atau mendengarkan siaran Sandiwara Radio, produksi dari RRI Banda Aceh ya, berjudul Sebelum Emosi Cari Informasi. Kita dengarkan bersama.
3: Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa, sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Burani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif bermedsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang, cermat, dan pendengar yang baik.
4: Kapalo, cukup gawat.
5: Kenapa, Bu?
6: Banyak masyarakat kurang berpartisipasi dengan program pemerintah cek kesehatan gratis. Kurang berpartisipasi karena nggak tahu. Masyarakat nggak tahu kenapa, karena kurang sosialisasi informasi itu dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara.
4: Udah dengar kan? Kayak mana dia ngomong? Lembaga penyiaran kita disalahin padahal kita tahu. Kayak mana kawan-kawan bekerja sampai malam demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari. Termasuk program cek kesehatan gratis ini.
5: Iya betul Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
4: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas, biar...
7: Eh, ada apa nih Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
4: Iyalah, gimana gak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
7: Apa? Waduh, gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh, Bu. Bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya, Bu. Biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
4: Sebarin aja, sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu, menyesatkan publik.
7: Iya, orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
5: Bu, Luz, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
4: Coba putar, Mita, biar kita dengar langsung.
6: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak. Dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
8: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
5: Iya Bang Reza, udah barusan kami putar.
8: Itu video lengkapnya Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
7: Hah? Jadi dia gak nyalahin kita?
8: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
4: Oh gitu ya. Aduh, masih bisa kita hapus gak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah masih bisa.
8: Nah, mantap Bu Rani. Itu langkah bagus Bu. Jadi kita gak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat ya, kita semua bisa khilaf, terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

0: zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau disingkat dengan AI semakin dekat dengan kehidupan masyarakat termasuk generasi digital. Berbagai fasilitas AI kini dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi, belajar, mengembangkan kreativitas, hingga membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Melansir dari komdigi.go.id, kecerdasan buatan merupakan kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini sebenarnya telah berkembang sejak dekade 1970 hingga 1980-an, namun pemanfaatannya meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan kemajuan komputasi dan ketersediaan data dalam jumlah besar. Kemudahan tersebut memberikan peluang bagi generasi muda untuk memperoleh pengetahuan dengan cara yang lebih cepat dan beragam, namun penggunaan AI tetap perlu disertai sikap bijak agar teknologi tersebut memberikan manfaat positif dan tidak membuat pengguna bergantung sepenuhnya pada mesin. Dalam dunia pendidikan, AI dapat menjadi fasilitas pendukung untuk memahami materi pelajaran, mencari referensi, menyusun ide, maupun mengembangkan keterampilan. Meski demikian, informasi yang diperoleh dari AI tetap perlu diperiksa kembali, karena tidak semua jawaban yang diberikan selalu tepat atau sesuai dengan sumber yang terpercaya. Generasi digital tentunya juga perlu memahami bahwa AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses untuk kita berpikir. Kemampuan membaca, menganalisis, berdiskusi, dan mengambil kesimpulan tetap penting untuk membangun kemampuan berpikir kritis. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami dengan Ternyata Cinta dari Padi.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pendengar, riset tidak selalu harus dilakukan di laboratorium, membaca buku atau mencari informasi di internet. Seseorang juga perlu sesekali meriset pikirannya sendiri dengan mengamati apa yang sedang dipikirkan, mengapa kita merasa demikian, dan bagaimana pikiran tersebut mempengaruhi tindakan sehari-hari kita. Setiap hari, pikiran kita dipenuhi dengan berbagai hal, mulai dari pekerjaan, hubungan dengan orang lain, rencana masa depan, hingga kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Jika tidak pernah diperiksa, pikiran tersebut bisa begitu saja memengaruhi cara kita berbicara, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Dikutip dari unsia.ac.id, meriset pikiran sendiri dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah yang saya pikirkan ini fakta atau hanya dugaan? Mengapa saya merasa terganggu? Dan apakah saya sedang melihat persoalan secara utuh? Kebiasaan tersebut membantu seseorang tidak langsung percaya pada setiap pikirannya yang muncul. Sebab apa yang kita pikirkan belum tentu selalu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya misalnya begini. Ketika seseorang tidak membalas pesan, kita mungkin langsung berpikir bahwa ia sedang marah atau sengaja mengabaikan. Padahal bisa saja orang tersebut sedang sibuk, tidak melihat ponsel, atau sedang mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, atau memiliki persoalan lain yang tidak kita ketahui. Dengan memeriksa kembali pikiran, seseorang memiliki kesempatan untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas, yang berbeda, di angle yang tak sama. Ya. Ia juga dapat belajar membedakan antara fakta, asumsi, kekhawatiran, dan kesimpulan yang terbentuk terlalu cepat. Sehingga memang terkadang ada hal-hal yang kita anggap ya, ada sesuatu yang mengganggu di pikiran kita sehingga menimbulkan suara dalam kepala. Seperti Noah, suara dalam kepala.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, itu tadi pendengar ya, satu nomor lagu dari Firman ya, Firman Siagian ya, salah satu pentolan juga dari Indonesian Idol yang juga merilis beberapa lagu solo ya. Dan salah satu di antaranya adalah lagu Kehilangan ya. Lagu ini kalau tidak salah ya, diciptakan oleh Charlie Van Houten ya. Baik, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kita lanjutkan ke acara berikutnya, Ruang Rindu. Cucu.

0: itu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia pastinya untuk kita semua. Dan malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, kita kembali berjumpa di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di malam hari ini kita di segmen lagu-lagu mancanegara, dan malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat. Di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp ya, di 0811-778-9830. Dan sudah tidak sabaran lagi nih penelpon kita nih, di ujung sana, di ujung mana kita belum tahu ya. Kita sapa saja. Ruang Rindu malam.
4: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bareng Ardian
3: dengan Mas Prabu di sana.
4: Iya.
3: Apa kabar Mas?
4: Alhamdulillah sehat. Iya. Apalagi tadi udah cuap-cuap sama Pak Sulis.
3: Oh iya kak.
4: Iya tadi ya masih Ricky Hoirul Huda.
3: Oh iyalah kalau gitu. Iya dong.
4: Iya. Ardian sehat ya?
3: Sehat alhamdulillah nih.
4: Alhamdulillah. Jadi Pak Sulis istirahat ini?
3: Belum tahu nih, saya belum dapat kabar dari beliau. Hari ini saya belum berjumpa dengan beliau. Tapi semoga sehat selalu belum. Ya.
4: Iya. Tadi siang sih happy sih siang. Iya. Ya itu dia Mas Prabu bilang kan. Ardian semangatnya kurang 1% karena Pak Sulis. Pak Sulis ketawa dia.
3: Iya pasti ketawa tuh terpinggal-pinggal.
4: Iya iya lah. Bukan lagi.
3: Bukan lagi lah.
4: Ini jadi lagu lagi bukan. Apa namanya manca tahun berapa ya?
3: Hari ini kita manca.
4: Iya tahun?
3: Tahun 80 hingga 90-an.
4: 80-90 lebih-lebih dikit boleh lah ya.
3: Iya. Oke. Wow, sebentar nih Mas Prabu. Ini kita sapa nih, ada yang mau gabung nih dengan Mbak siapa nih? Mbak Elica ya, kedengaran suara kami? Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Elica. Ini dari Natuna nih.
4: Oh iya. Natuna, Mas Prabu terakhir tahun 98 ke Natuna dia.
3: Oh iya.
4: Di Sedanau.
3: Oh di Sedanau tuh Mbak Elica. Baik Mbak Elica ini sedang gabung nih. Ini dia berbagi layar dengan saya nih di live nih rupanya.
4: Oh alhamdulillah.
3: Memang luar biasa.
4: Iya biasa di luar ya.
3: Oke Mas Prabu lanjut nih. Ini dipantau juga sama Mbak Elica di Natuna ya Mbak Elica ya.
4: Oh Mbak Elica di sana ikan tongkolnya banyak tuh.
3: Ikan tongkolnya banyak ya.
4: Iya.
3: Memang banyak banget.
4: Memang pusatnya.
3: Ya, lanjut.
4: Iya. Lagunya 80-90. Ini ajalah yang
3: mana tuh?
4: Suara yang suaranya mirip Pak Demang ajalah.
3: Suara Pak Demang yang mirip Pak Demang itu ini Sewu Kuto.
4: Bukan ini kan manca. Itulah.
3: Itu manca apa, juga itu, manca tuh.
4: Iya, betul. Mencalik
3: dia, mencalik-calik. Iya.
4: Itu aja lah, More Than Word lah.
3: More Than Word, luar biasa. Iya. Ini ada cerita dong dengan More Than Word ini kan apa namanya tuh lebih apa?
4: Dari
3: lebih
4: kata-kata.
3: Dari kata-kata. Mungkin ada hal yang mungkin bisa disampaikan tentang hal yang lebih dari kata-kata tuh seperti apa khususnya?
4: Nah, jadi kalau Mas Prabu memang itu ada kenangannya pas waktu Gunung Merapi di Jogja tempat Mas Sulis. Itu belum meletus.
3: Belum meletus ya.
4: Ketemu Mbah Marijan.
3: Luar biasa ketemu Mbah Marijan.
4: Mbah Marijan kan terkenal itu yang roso gitu.
3: Oh, gitu. Saya pikir yang lain.
4: Iya. Pak Sulis tahu.
3: Tahu lah beliau, pasti tahu. Iya. Oke, silakan lanjut nih Mas Prabu.
4: Ya itu dia karena Mbah Marijan itu juru kunci. Jadi kalau orang mau ke Gunung Merapi ya lewat juru kunci gitu kan.
3: Oke.
4: Iya, salam buat Ardian.
3: Baik.
4: Tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Ardian.
3: Amin ya robbal alamin. Demikian juga dengan Mas Prabu ya.
4: Iya. Ini si Raja Miskol nih, udah Mas Prabu kasih tahu ke Pak Sulis. Jadi di sini ada Raja Miskol Ardian.
3: Oh, ada Raja Miskol ya.
4: Iya, mau tahu enggak siapa?
3: Apa siapa tuh?
4: Itu yang tadi yang Ardian bilang nyanyi Sewu Kuto tadi.
3: Oh iya, memang dia begitu dia. Suka miskol-miskol dia suka, iya. Pamer-pamer pulsa.
4: Iya, kota pamer dia.
3: Iya.
4: Terus salam buat ya Pak Demang lah. Masuklah Pak Demang.
3: Iya nih.
4: Palingan Pak Demang nanti rilis nih dia requestnya.
3: Iya.
4: Ini terus salam juga.
3: Okay. Ini Mbak Elica nih. Mbak Elica boleh bersuara nggak Mbak Elica? Kita nggak kedengeran suaranya nih.
4: Oh, itu ya dari Tok Tok ya?
3: Iya, dari Tok Tok di Natuna, tapi suaranya enggak kedengaran nih, Mbak.
4: Oh, mungkin itu kali dia suaranya mahal dia.
3: Iya, suaranya mahal, tapi beliau penyanyi dangdut loh. Suka nyanyi dangdut.
4: Keren ya.
3: Keren banget.
4: Banget. Oh, nah, ini habis si Raja Miskol, si Ratu Miskol ini.
3: Iya, ini si Ratu Miskol dangdut ya.
4: Iya, tahu nggak siapa ini yang Ratu Miskol nih? Mak Berlin.
3: Mak Berlin, luar.
4: Jadi ada raja. Iya, ntar Mas Prabu screenshot nanti biar Arjen tengok. Terus salam buat.
3: Iya,
4: buat. Ya, Pak Demang udah. Pak Bayu udah lama tak dengar suaranya.
3: Iya, Pak Bayu dia lagi di luar negeri kayaknya nih.
4: Bersama Mbah Mus ya, udah lama juga terdengar ya.
3: Mbah Mus.
4: Pak RT terakhir cerita sama Ardian tentang dia maaf apa buang sampah ya.
3: Buang sampah?
4: Iya, yang dulu tuh ada paketan katanya.
3: Oh iya gitu, baik. Benar.
4: Iya, buat Ilek, buat masuk Lek. Ilek pandai ini loh. Ngelurusin tulang-tulang tuh kata Karika tuh.
3: Oh gitu.
4: Iya, bolehlah nantilah cuman di Kijang deh ya.
3: Iya.
4: Okay. Terus salam buat Alif, buat Pam Jayusop. Masuk Pam Jayusop.
3: Iya.
4: Terus buat Yusuf, buat Mak Cima, Putri Merica, Kadang Merdu, Kasarina. Terus buat Pak Umar, Bang Herman. Ya. Terus buat Putri Merica udah ya. Buat Kak Rahma, Bapak Irwan. Nanti salamnya lanjutin belakang Lardian.
3: Iya, baik.
4: Iya, ada lagunya kan, More Than
3: lagunya
4: World ya?
3: Lagunya ada, World pun ada, No World World pun ada.
4: Pokoknya kalau Ardian yang bawa ini, apa ya, ya apa namanya nih? Penyanyi. Ya udah kalau penyanyi mah suaranya nggak diragukan lagi.
3: Iya, No World World lah pokoknya.
4: Enggak, Mas Prabu nggak ngebayangin itu bibirnya. Maju berapa senti?
3: Maju sikit-sikit lah, sikit aja dia majunya. Nanti rusak bumpernya. Oke.
4: Iyalah itu aja, makasih ya.
3: Baik.
4: Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih Mbak Erica nih nggak kedengaran suaranya, kenapa ya? Iya, nggak kedengaran suaranya nih Mbak Erica. Iya. Oh ya nggak apa-apa lah ya Mbak. Oke. Iya, terima kasih Mbak Elica udah gabung ya. Oke, itu tadi Mbak Elica ya, gabung melalui siaran live TikTok kita ya malam hari ini ya. Kita lanjut.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, apa kabar dia?
3: Kabarnya baik. Kalau Mak Jamila apa kabar?
1: Kabarnya kabar baik, tapi hujan nih, masih rintik-rintik nih hujan.
3: Oh, masih hujan. Hujan derasnya. Sejak kapan
1: derasnya
3: itu?
1: Derasnya dari jam 12.45 tadi sampai jam hampir jam 6.
3: Oh, dari selesai. Siang hingga ke maghrib ya, jelang maghrib gitu ya.
1: Iya, maghrib. Kuat juga bunyi atas-atas itu kan.
3: Oh, gitu. Iya. Luar biasa.
1: Itu sebelah Ardian tuh siapa tuh?
3: Itu tadi ada Kak Elica di Natuna tadi. Cuma suaranya nggak kedengeran nih suaranya ini. Saya nggak ngerti nih. Suaranya nggak.
1: Nah, kecil suara di sini pun kecil juga suara deh.
3: Iya, tapi iya saya nggak kedengeran malah suaranya.
1: Nah, salam ya buat Anu Alisa ya.
3: Iya.
1: Lagu apa malam ini?
3: Kita malam ini lagu Mancanegara.
1: Oh, baca negara, pilihlah satu aja.
3: Pilih yang mana yang nyanyinya? Apa perempuan apa yang laki-laki?
1: yang perempuan lah.
3: Ah, nanti deh yang perempuan. Apa, yang perempuan di sini ada Natalie Imbruglia, ada Madonna, ada
1: Madonna
3: ya. Oke, okay. Donna, ya, Donna, ya. Donna. Oke, okay, Madonna nanti. Oke.
1: Okay. Buat Adrian juga malam lah.
3: Iya.
1: Buat itu sebelah tadi anu Alisa ya, Alisa.
3: Iya, oke. Okay. Sudah sudah.
1: Mas Prabu tadi ya, Mas Prabu. Iya. Putri Merica.
3: Oke.
1: Okay. Pak Belian, Udin ya, Udin.
3: Baik.
1: Nah, salam satu semua Mbak Dian, sama tugas hati-hati pulangnya dia.
3: Iya,
1: malam.
3: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Jamila ya. Nah, buat pendengar maupun pemirsa bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 ya. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam. Wah, ini dari Bandung Timur.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku kuku.
3: Oke.
5: Pakai heho.
3: Iya. Apa kabar AA nih, Kang Irwan?
5: Kabarnya lagi gerah di sini malam.
3: Lagi gerah di sana ya.
5: Soalnya ini pas ada mendung hujan nggak turun.
3: Oh, hujan nggak turun tadi di Penyalai udah turun nih di sekitaran. Soalnya
5: itu ya di Kami Hitam kan lagi pameran nih, gara-gara pameran kan
3: oh,
5: gitu ada hujan nggak ya. Jadi turun.
3: Iya. Jadi saat ini lagi gerah-gerahan lah nih.
5: Lagi gerah emang ada mendung tapi hujan nggak turun jadi gerah dampaknya gitu.
3: Nggak apa-apa, di sana kan banyak sungai bisa mandi.
5: Ya, iya soalnya gini, itu ya yang jadi lagi ada pameran jadi di Kambing Hitam kan gara-gara ada pameran katanya tuh.
3: Oh gitu.
5: Hampir di demonstrasi tadi pameran, hampir.
3: Kan. Hampir di demo warga begitu ya.
5: Iya, hampir karena ada istilah bahwa apa katanya disarang gitu. Tahu enggak sarang itu kan?
3: Apa tuh?
5: Disarang itu artinya diusahakan supaya bagaimana orangnya supaya hujan tidak turun gitu.
3: Gitu.
5: Tapi kalau sama nggak berpikiran kesana, yang penting belum waktunya aja, jadi jangan ada yang dikambing hitamkan gitu.
3: Iya, itu
5: memang benar mungkin harapan seorang pamera itu nggak hujan nggak jadi turun karena mungkin nggak bakalan laku
3: gitu ya. Iya oke baik gitu. Oke, Kang Irwan, kita malam ini mancanegara, ada lagu pilihan kita malam hari ini.
5: Malaysia juga mancanegara kan?
3: Iya benar iya.
5: Itu apa itu Cinta Tasikmalaya.
3: Cinta Tasikmalaya. Itu aja yang tahunya. Yang lain dong selain Tasikmalaya.
5: Oh gitu, itulah ya, mencari kalau alasan itulah.
3: Oh, mencari alasan. Iya, kayaknya memang suka cari alasan banyak, emang nih.
5: Iya, jangan banyak alasan itu dan sebagainya. Jujur terus terang terbuka gitu aja. Iya,
3: mencari alasan. Oke, ini kayaknya lagu kumpulan dari Eksis ya.
5: Iya,
3: gitu oke, luar biasa memang.
5: Itu kalau Cinta Tasikmalaya kan, saya berpikir kok tahu Tasikmalaya, cinta itu apa tuh mesti dari Malaysia gitu kan?
3: Bener banget.
5: Tasikmalaya di tempat saya ke Tasikmalaya 60 km.
3: Gitu ya? Iya, nggak bisa jalan kaki lah ya, jauh ya.
5: Jalan kaki ya bahasa punya ini aja bisa.
3: Tapi itu kan kalau zaman-zaman dahulu, zaman-zaman pendekar gitu, apa itu masih berjalan kan?
5: Iya, tapi kan beda mungkin ada pertolongan dia menentukan karena berjuang.
3: Iya benar itu,
5: benar
3: benar. Iya
5: dong. Oke. Okay. Bahkan kalau menurut sejarah kan para wali juga kadang-kadang cukup jauh tuh kan jalan kakinya, tapi iya, kan itu mungkin anugerah kan itu.
3: Iya benar.
5: Beda dengan sekarang kan kalau naik umum di tempat saya ke Tasikmalaya teh 50.000 lah kan. Tapi kalau punya uang 50.000 misalkan jalan kaki, ah sayang pakai aku nggak bakal nyampe lah. Yang murah aja tuh
3: yang
5: kan.
3: Murah aja
5: kalau
3: ya.
5: Naik umum.
3: Baik.
5: Coba uang 50 buat jalan kaki Tasik nggak bakal nyampe itu.
3: Iya. Oke. Okay. Lanjut salamnya nih, Kang Irwan.
5: Salamnya yang barusan itu siapa, Kak? Siapa?
3: Barusan tadi ada Mas Prabu.
5: Ya, Mas Prabu. Terus setelah Mas Prabu itu yang cewek itu barusan siapa?
3: Ada Mak Rika.
5: Nah, Mak Rika.
3: Mak Jamila. Sorry, Mak Jamila.
5: Oh ya, Mak Jamila yang di Batu Sangkar tuh.
3: Iya, yang adu-dudu Jamila. Itu tuh.
5: Itu yang satu lagi yang bayang di Batu Sangkar tuh siapa?
3: Oh, Kak Rahma.
5: Kak Rahma. Ya, kemudian juga buat Teh Dinda yang Ucu tuh, yang Ucu aduh lucu kalau udah bicara logat Melayu nak kental kalau yang Ucu
3: lucu banget
5: pokoknya. Ya iya emang memang orang Melayu, orang suku Melayu wajar kan itu kenal Melayu, kalau ada orang Sunda kental Sundanya juga gitu sama.
3: Benar banget.
5: Oke. Okay, buat itu tuh siapa lagi? Mamah DN udah Mama sembuh DN. Kayaknya Mamah DN.
3: Mudah-mudahan nih Mamah DN lekas sembuh ya.
5: Sama Bunda Epa Ajijahnya ya.
3: Iya.
5: Dan juga buat Kak Berlian, Mbak Sirina Kiyo-Kiyo di sini. Buat Bunda Yani, ada juga Bunda Sialsih dan Mas Prabu juga Prabu sudah juga. Tadi masuk ya. Ada Pak Yusuf, Hamzah Yusuf juga, Pak Demang di sini. Kemana Bang Kumis sama Bang Ilek yang kedengaran ya. Terus Kapten Kesebelasan Ruang Rindu nih Mbak Pak Umar. Bang Udin Salam Mesra di sini ya. Bang Gapar juga tak lupa ya. Buat siapa lagi? Buat Pak Tajudin tuh di Minahasa. Pak Andi Bistira di sini ya. Tak lupa juga. Salam dari saya. Mudah-mudahan cuma pada Bang Ardian gimana sekarang timnas teh kan udah mulai ya?
3: Iya, saya belum tahu nih informasinya karena memang lagi berlangsung kan atau sejak dari tadi ya berlangsungnya. Belum tahu nih saya
5: tapi
3: informasinya.
5: Tapi di Pro 3 barusan enggak mantau, enggak nyarin di Pro 3 nih.
3: Iya, saya pun belum tahu nih kenapa enggak disiarkan nih.
5: Soalnya begini, itu kan pertandingan yang penuh dengan opini di masyarakat sepak bola. Ya pun opininya kan di sisi lain Singapura sama Malaysia bermain sabun, tiba-tiba dibalas lagi dengan Indonesia dengan Bangladesh juga. Itu kan itu sempat protes juga kan pihak Federasi Sepak Bola Malaysia ke FIFA, tapi si Papa dijawab itu tidak salah katakan, jadi tidak benar kan.
3: Baik.
5: Memang begini Bang Ardian, kalau Malaysia di Indonesia selaku dikaitkan masalah politik itu kan masalah Indonesia benar itu kan masalah sepak bola juga itu kan itulah ya, mungkin mudah-mudahan ya harapan karena dalam sekian puluh tahun ini sangat merindukan sekali kan dengan Thailand. Ketika saya punya catatan ketika Indonesia melakukan Thailand itu ketika ada pra Piala Dunia ketika para pemain Heri Kiswanto dan kawan-kawan main di Jakarta menang 2-0 lalu bagian Thailand menang 1-0. Tapi pernah dibantai 7-0 tuh oleh Thailand Indonesia tuh. Pernah tuh kan itu catatan yang catatan hitam waktu itu kan pernah dibantai 7-0.

0: karena mungkin yang ya lupa, bukan berarti saya diskriminasi, tidak sama sekali. Baik. Sama semua pendengar juga ada teman kawan-kawan yang kawan-kawan yang baik semua yang sudah masuk, suka pada masuk.
1: Baik,
0: kalau Kang ada tanda tahu itu mohon maaf. Terima kasih Bang Aryan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke live chat ya. Ada Kak Zainab. Zainab ya, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Zainab ya. Selamat malam, semoga sehat selalu ya buat Kak Zainab. Kita lanjut Ibu Eldin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Eldin. Ada Bang Ruslan juga, Ruang Rindu ya. Ada Pak Heri Musoroni juga. Selamat malam Pak Heri, sehat selalu buat Kak Swalu juga ya. Kak Titin maksudnya nih. Waalaikumsalam Kak. Kita malam ini lagu-lagu mancanegara ya, dari 80 hingga 90-an. Ada Kak Bang Khairil Rusli. Selamat malam juga buat Bang Khairil. Ada Kak Siti Nia 385. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang dan selamat bertugas. Terima kasih ucapannya. Kemudian Kakak anak kedua ya. Waalaikumsalam Kakak. Oke, sehat selalu juga buat Kakak ya bersama keluarga tercinta. Kita putarkan lagu untuk memberikan semarak di suasana malam hari ini ya. Kita dengarkan lagu Lebih Dari Kata-Kata ya. Dari Extreme, More Than Words, dan juga dari Madonna, The Power of Goodbye.

0: Ya, sebelum kita buka line telepon, kita bacakan dahulu ya di line WhatsApp ya. Ada Mas Prabu tadi katanya nih, salam balik buat Kak Jamila dan Kak Rasmiati di Dang Anom Batam. Baik, di Dang Anom ya. Oke. Lanjut Oma Sulami di Jalan Kuantan juga nih. Man malam Bang Ardian ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya dari The Power of Love ya, dari Celine Dion ya. Salam buat pendengar Radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mas Ardian sekeluarga dan juga selamat tugas. Ditunggu lagunya. Baik, diusahakan lagunya nanti ya Oma, Maulia Tegodang ya. Dan untuk line telepon juga line WhatsApp ya. Kalau di line telepon 27100. Ya, halo, ruang rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kakak. Ruang rindu.
1: Rindu memori lewat lagu. Jarang masuk ya.
0: Iya, enggak apa-apa Kakak. Kita memaklumi gitu ya.
1: Iya. Kadang WA, kadang WA, kadang tidak, kadang tak terbaca.
0: Iya.
1: Lah, ini lagu Manca ya?
0: Lagu Manca. Manca ya agak.
1: Bisa Malaysia.
0: Kalau Malaysia gimana Kak, kalau lagu yang siapa?
1: Boleh.
0: Hah? Merebut boleh. Seri cinta. Gitu.
1: Pokoknya yang Malaysia tuh tak ada yang tak bagus. Rasanya
0: saya suka
1: gimana
0: lagu,
1: gitu.
0: Iya, lagu yang itu deh. Apa ya judulnya? Ntar ya saya cari dulu nih. Oh, siapa di hatimu? Iya.
1: Iyalah, lagu itu aja lah.
0: Lagu itu aja ya.
1: Boleh.
0: Siapa di hatimu dari Rahmat?
1: Iya.
0: Keren lagunya nih.
1: Ada seseorang lah.
0: Iya. Lagu masa-masa
1: ya.
0: Bujang itu waktu itu.
1: Betul ya. Pokoknya lagu itu tak akan di apa? Tak lapuk di hujan, tak lekan di panas ya. Apa
0: oh
1: ya?
0: Iya, itulah pokoknya. Begitulah pokoknya.
1: Pepatah ya kan.
0: Pepatah-pepatah dahulu
1: sampai
0: ya.
1: Sampai generasi anak-anak sekarang masih juga diterima kan?
0: Iya.
1: Salam untuk Ardian juga Kak Selawen ya.
0: Iya.
1: Keluarga di rumah, sama-sama di rumah nanti. Terus ada nanti kalau masuk ada yang Ucu masuk.
0: Yang Ucu.
1: Karina masuk, saya selalu keluarga. Pak Kumis. Terus nanti ada masuk mewakili aja lah ya. Ada Pak Hamzah Yusuf, Bang Gafar, Bang Iman, Bang Lukman, Bang Herman,
0: yeah.
1: Mak Belian, terus Mak Rika, Bu Sinta, moga cepat sehat. Ada operasi deh kan.
0: Yeah.
1: Terus ada Bunda Yeni. Bang Udin ya, nanti
0: Bang
1: masuk
0: Udin
1: sini
0: juga.
1: Kan. Yusuf masuk sup. Yang masuk tadi siapa ya? Pokoknya semua yang udah masuk tadi ya?
0: Iya, semua yang masuk tadi ya. Pokoknya dimasukin aja
1: di
0: semua.
1: Yang di WA atau dimasukin semua.
0: Iya.
1: Pokoknya masuk jangan tak masuk. Pokoknya disalam semua. Salam.
0: Iya, disalamin semua.
1: Salam sehat semua lah ya.
0: Iya Kakak.
1: Kemudian udah ya? Oh, Makcik Imah dengan Mamamut.
0: Mamamut.
1: Kalau Bunda Permata malam dia tak masuk di apa namanya dekat daerah dia Cikongwel. Daerah situ ya.
0: Iya, oh, situ ya.
1: Ada pernah ke rumah juga.
0: Oh, udah pernah.
1: Ada pernah jumpa juga.
0: Oh,
1: pokoknya
0: gitu.
1: Tetangga Makcik Ma.
0: Oh, iya.
1: Itulah sedikit dikata Rika. Kakak bilang udah kirim foto. Udah jelas ya. Beda kata dia. Iyalah.
0: Itu aja
1: lah yang kalah. Iyalah, mama muda. Beda lah. Wong cowok.
0: Iya. Soalnya wajahnya mirip. Kirain adik-beradik.
1: Dulu. Sekarang kan. Dulu kan. Paham lah. Dulu kan waktu kita sering-sering gimana Adian masih muda, masih bujang lah kan.
0: Oh,
1: dulu.
0: Begitu. Begitu ceritanya.
1: Pokoknya gitulah ya. Gak usah diperjelas kan, tak enak kan. Pokoknya semua gitu-gitulah.
0: Okay,
1: ingat-ingat masa Adian bujang lah.
0: Bener. Iya, itu kan masa-masa
1: ya,
0: dahulu. Iya.
1: Iya, sama almarhum mama datang kan.
0: Iya, benar.
1: Pokoknya tak terlupakan lah ya.
0: Tak terlupakan ya.
1: Bahagia di surga ya.
0: Insya Allah. Amin. Ya Allah. Insya Allah.
1: Doa yang terbaik untuk kita semua.
0: Kemarin saya ziarah lah kemarin.
1: Iya ya. Sempat tak mampir. Kan bukan jauh.
0: Iya. Cuman bawa anak agak repot saya.
1: Oh iya.
0: Iya. Gitulah pokoknya Kakak.
1: Iya paham lah ya. Kan dekat. Kalau kemarin kan jauh kan ziarah.
0: Iya. Saya tuh pengen cepat-cepat anak-anak saya tuh mandiri ya. Ini semua betul, ya? Masih ya begitulah pokoknya.
1: Itu tapi cerita nanti lah.
0: Susah nanti ceritakan.
1: Susah
0: mau
1: ceritain. Pokoknya Pak Demang yang masuk tadi. Pak siapa yang dari Bandung tuh?
0: Oh, Kang Irwan, Kak Ahmad Irwan.
1: Ah, Kang Irwan. Ada kita di Kak Deli sama Pak Bayu eh.
0: Pak Bayu.
1: Oh, pokoknya semua kan pokoknya.
0: Pokoknya joget.
1: Ya, makasih ya atas waktunya.
0: Sama-sama kakak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, yang ada di live chat kita nih ETF ya. Halo kak, halo juga. Request lagu dong, Pice, Kota sedikit lebih lama. Kita malam ini lagu-lagu mancanegara nih ya, segmen kita ya. Tidak lagu Indo tapi lagu mancanegara. Kemudian buat Kak Widya juga selamat malam untuk semuanya ya. Juga buat Adik Astuti, apa kabar? Adik Q, sehat selalu ya buat Adik Q ya. Juga SNS Property, apa nih? SNS Property Indonesia 777. Nama ini nih, angka jitu nih kayaknya ya. Oke, kita masih menantikan Anda untuk bisa menyapa kami juga bisa melalui live chat kita malam hari ini ya. Lain telepon kita angkat dahulu ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga. Wah, ini juga dari Pak Umar ini.
2: Iya, dari Pak Umar nih, Horas.
0: Horasnya. Apa kabarnya Horas. Pak Umar?
2: Apa kabarnya itu?
0: Kabar sehat-sehat aja nih. Pak Umar sama Ibu, apa kabarnya iya. Ini?
2: Ibu sehat-sehat, Bapak Pak Umar pun sehat.
0: Sehat, ya. Mantap kalinya ini.
2: Iya, cuma dari Soekarno Hatta ini.
0: Udah kenyang kayaknya nih, habis makan dua piring makannya ini.
2: Iya, udah makan lauk apa tadi, lauk telur tadi, Pak.
0: Iya, sama roti jagung tak?
2: Roti jagung, kata orang Melayu itu roti gabing itu, Pak.
0: Oh, baiklah kalau begitu. Baik Pak Umar, malam ini kita lagu-lagu mancanegara ada.
2: Iya, pilihan. Ini dari Pak Umar ini di Soekarno Hatta ini.
0: Iya, oh gitu. Iya. Baik, saya selalu buat Pak Umar bersama Ibu ya.
2: Iya, ini baik. Sedang bercerita sama adik-adik ini.
0: Oh iya kah?
2: Iya, sedang ngumpul-ngumpul ini Pak.
0: Ngumpul-ngumpul dianya ini. Oh, iya. Mantap kali.
2: Nah, itulah. Ish. Kita ini bergaul sama siapapun, penting kita apa istilahnya bergaul itu boleh, tapi yeah. Siapapun yang bergaul sama kita harus pandai membawa bahasanya.
0: Oke, mantap kalinya ini.
2: Jadi sudah sehat anak-anakmu?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sudah besar-besar lah anakmu ya?
0: Iyalah, baru SD gitu.
2: Belum jadi tukang ya?
0: Belum lah. Belum, masih harus belajar mandiri lah.
2: Nah, itulah kalau kita Batak itu anak laki-laki itu suruh mendiri dia.
0: Iya, suruh menderes juga lah belajar.
2: Iya, menderes sendiri dia. Bagaimana hidup susah begitulah dia mengajar sama anaknya.
0: Iya, seperti itu.
2: Jangan dipikirkan lah itu.
0: Baik, Pak Umar lanjut. Lagu pilihan kita.
2: Lagu Sucat.
0: Apa tuh? Sucat ya? Sucat pelat bohong ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang lain kalau penyiar lain enggak tahu dia lagu itu.
0: Oh iya. Nanti kalau memang enggak. Sama saya aja nanti kalau itu.
2: Ya. Apalagi Fitra Izani enggak tahu Pak Umar katanya.
0: Iyalah,
2: Rima Melati minta kemarin enggak diputar dia pula.
0: Iya. Oke, lanjut.
2: Salam-salamnya.
0: Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Kabar utama untuk Bang Ardian. Selamat bertugas, semoga panjang umur rezeki.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Rumah tangganya selanggam-langgamnya ya.
0: Iya.
2: Tadi kita ke Sumatera Barat, Kak Rahma.
0: Kak Rahma.
2: Di Aceh, Itamame ya. Nah, di Pekanbaru.
0: Pekanbaru juga.
2: Bu Isal. Sama Bu Yus ya.
0: Yus.
2: Di Medan.
0: Medan.
2: Orang-orang Medan lah.
0: Oke.
2: Okay. Yang namanya Sahran udah meninggal.
0: Iya.
2: Yeah. Kalau istrinya belum tahu nih Bang. Kalau Sahran itu udah meninggal ya.
0: Gitu ya. Oke.
2: Okay. Dia udah meninggal dia udah berapa tahun yang lalu.
0: Gitu.
2: Kalau istrinya itu Sabariah. Jambi. Dan Yusuf semua orang Jambi lah.
0: Iya.
2: Termasuk Ika juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Bang Mahmud. Bangka Belitung, Kak okay. Ria, yeah. di Palu
0: juga,
2: di Istira, mm-hmm. di Manado. Apa? Nona Pika, okay. Palu, Perda, okay. ya, mm-hmm. Sulawesi, Tajudin, Minahasa, mm-hmm. Kalimantan, Edo, yeah. Kang Irwan, Bogor, mm-hmm. Bandung, Bogor, Tirinda, ya, yeah. Rispati,
0: Kak Rispati juga,
2: mm-hmm. di, apa, di Papua, ya.
0: Saya lupa, NTT, ah, tak? Saya lupa.
2: NTT.
0: Sumba, ya, Sumba.
2: Sumba, apa? Flores ya.
0: Iya.
2: Jatuh untuk apa? Biona ya. Papua di Papua juga lah. Ada kawan-kawan kita juga yang di iya. Papua ya.
0: Baik.
2: Lupa namanya bang, udah lupa namanya.
0: Ya. Apa-apa,
2: jatuh
0: ya,
2: untuk sekitaran ya 37 provinsi semua disenggol lah.
0: Iya, pokoknya semua yang mendengarkan malam ini ya.
2: Iya. Okay. Soalnya provinsi kita ini, radio kita ini sudah sampai ke 37 provinsi sudah sampai
0: begitu.
2: Semua ini.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada timur, ada barat, ada tengahnya.
0: Iya.
2: Itu apa itu untuk Bapak Prabowo kita ya, tadi memimpin upacara hari kepahlawanan Republik Indonesia.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan mm-hmm. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat,
0: yeah.
2: Angkatan Udara mudah-mudahan mengamankan Indonesia. Mm-hmm. Negara berdaulat, adil dan makmur.
0: Yeah.
2: Bersama rakyat.
0: Oke. Okay.
2: Baik. Ya, mudah-mudahan lah itu nanti betul-betul mm-hmm. terwujud.
0: Ya. Yeah.
2: Itu aja Bang Ardian ya.
0: Baik.
2: Iya Bang Ardian.
0: Okay.
2: Pak Sulistio juga jangan lupa ya.
0: Iya baik.
2: Sulistio ini apa Pak Ardianto. Mm-hmm. Mudah-mudahan Pak Sulis mendapat keberkahan dan kesehatan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Keluarga, ya.
0: Ya.
2: Jadi kita ini mau balik ke Medan kapan kita Pak?
0: Belum lah nanya ini.
2: Belum tahu lagi kita balik Medan kita.
0: Kampung kita sekarang di Tanjung Pinang dah.
2: Dari Tanjung Pinang kampung kita, tapi kan kampung Medan Bapak kita di Medan, jangan lupa itu.
0: Iya.
2: Harus balik kita ke sana.
0: Baik Pak Umar, itu saja.
2: Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tanjung Batu Kundur yang sudah menunggu ya. Selamat malam Ruang Rindu Abang Iman.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Adi yang ganteng.
0: Iya, apa kabar Abang kita?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat, Alhamdulillah. Dah mandi belum nih?
3: Dah. Dah mandi. Dah mandi badan ucu.
0: Bisa aja bang kita ini ya.
3: Bisa.
0: Ya baik.
3: Okay. Lagu ini malam, lagu apa nih? Malam mancanegara ya?
0: Malam ini kita mancanegara. Abang mau manca apa nih?
3: Mau manca. Kita mau manca inilah lagu. She's gone.
0: She's gone.
3: She's gone.
0: Nah, coba nyanyikan awal lagunya.
3: Lupa lah. Lagu itu tinggi kan? Ya tinggi.
0: Oh, lagunya tinggi, orangnya tidak.
3: Orang tidak, lagunya ritmenya tinggi, betul tinggi.
0: Biar nampak tinggi sambil manjat pokok nyiu.
3: Pokok nyiu.
0: Iya, biar tinggi kan.
3: Pokok kelapa kan?
0: Iyalah tuh.
3: Betul.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam ya.
0: Salamnya buat siapa aja?
3: Salam-salam tadi ada tadi yang barusan siapa?
0: Pak. Ada Pak Umar.
3: Pak Umar itu juga apa kabar Pak Umar?
0: Iya.
3: Ada Pak ini ada Pak Komisi Ceri Lai tinggal, Kak Diah gitu di Karas.
0: Oke.
3: Okay. Terus ada Kak Brian gitu juga ada Manga, ada Yang Ucu, Bang Udin. Awang itu ya. Pak Amzah Yusuf di mana di Jambi ya?
0: Di Jambi.
3: Terus ada Putri Marica.
0: Putri Marica.
3: Bunda Permata.
0: Bunda Permata.
3: Kak Sarina kejadian yang biaya juga. Dang Merdu. Dang Merdu.
0: Okay.
3: Kak Jamilah kita dipenyalai. Kak
0: Jamilah. Kan ada lagunya tuh.
3: Oh, Jamilah.
0: Nah, itu dia.
3: Betul. Adina pandai lagu dia. Pandai sih.
0: Pandai.
3: Kalau suara itu kan jangan lawan lah orang lain.
0: Apalagi Bang Iman pandai juga.
3: Nah, kita kan lagu-lagu ini lagu Cina ya.
0: Lagu pandai. Cina ya. Lagu Wu Aini itu ya.
3: Oh Wu Aini. Pokoknya buat semua lah ya.
0: Baik.
3: Cuaca macam mana cuaca hari ini?
0: Cuaca hari ini kita luar biasa ya. Belum turun hujan sih kalau di wilayah saya.
3: Oh, di sini tadi turun hujan juga barusan.
0: Oh
3: Baru
0: iya.
3: tempat turun hujan.
0: Iya, memang
3: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, barangkali memang tidak merata ya kalau di Kepri ini
3: tidak.
0: Hujannya.
3: Betul, tidak. Betul.
0: Iya.
3: Pokoknya buat semua ya, Pak Dian, eh.
0: Iya.
3: Oke lah, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you ya buat Bang Iman di Tanjung Batu Kundur yang sudah bergabung ya. Juga selamat malam buat Bapak Sulistianto ya. Beliau berkirim salam nih buat semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada, khususnya bagi pecinta Lionel Richie ya. Oke, ini requestnya lagu dari Commodores ya dengan Easy. Baik, nanti ditunggu aja buat Pak Sulis ya. Saya selalu buat Pak Sulis. Ya, halo Ruang Rindu, selamat malam. Ya.
1: Halo.
0: Ruang halo
1: Rindu,
0: juga.
1: Ruang Berbagi Rindu memberi lewat lagu.
0: Dari Ibu Yuswi ya, Ibu Yuswi
1: iya.
0: Dia di Pekanbaru. Baik, Ibu Yuswi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat ya, Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik.
1: Lagunya apa, Yan?
0: Kita malam ini ada lagu dari The Beatles.
1: Ya, pilih Rian aja lah.
0: Oke, nanti saya pilihkan lagu. Malam ini kita Mancanegara.
1: Iyalah mancanegara. Dengar lagi.
0: Gitu ya. Oh iya dong. Oke. Okay. Udah sedari tadi dengerin ya.
1: Iya, salam aja dulu ya.
0: Salam.
1: Salamnya buat Deli. Buat Udin.
0: Yeah.
1: Siapa lagi itu? Farida. Pak Demang, Yusuf,
0: Pak Demang.
1: Sarina, Herman.
0: Herman.
1: Herman Uya.
0: Ya. Yeah.
1: Dan buat semuanya aja lah yang
0: buat
1: sedang
0: semuanya juga ya.
1: Kemewanya buat
0: okay.
1: Rian ya yang sedang bertugas. Sehat
0: yeah.
1: Selalu. Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon ya kita terima. Kita lanjutkan putarkan lagu berikutnya ya. Lagu dari Axis ya. Kumpulan lagu dari grup band dari negara Malaysia ya. Dengan mencari alasan dan juga kita tunaikan permintaan dari Pak Sulistianto tadi ya di Room Dinas RRI Tanjung Pinang dengan lagunya yang berjudul Easy dari kumpulan Commodores ya. Kita dengarkan lebih dulu ya lagu dari Axis Mencari Alasan.

0: 101.
1: Ya baik pendengar, masih di acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan tersambung dengan Ibu Sinta di Jalan Jawa. Ruang Rindu, selamat malam Ibu Sinta.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah,
1: Ardian. Baik, ya. Saya selalu buat Ibu ya.
2: Amin. Juga semuanya keluarganya. Salam ya. Buat Aini sekeluarga ya.
1: Baik Ibu.
2: Ya, masih bisa minta lagu.
1: Nanti kita usahakan Bu ya, lagunya lagu dari mancanegara. Ada pilihan lagunya Bu?
2: Ya, Kenny Rogers.
1: Dari Kenny Rogers ya. Judul, ya. Judulnya bebas atau ada judul yang lain Bu?
2: Ada. Tapi gini judulnya. Hey, believe me do.
1: Gitu hey, ya. Tonight. Wah, saya tebak-tebak lagunya.
2: Hey, believe. Ah, itu ya. Bukannya lagunya Happy Let Me.
1: Oke, okay, saya coba lagunya. Lagu,
2: iya, saya carikan 80.
1: Dulu. Iya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Silakan salamnya, Bu.
2: Salam buat, ya, salam buat Ardian sekeluarga. Tadi untuk Kak Berlian, ya. Terima kasih Kak Berlian. Untuk ini Bang Udin salam mesra.
1: Iya.
2: Untuk Kak Sarina, untuk Dang Merdu.
1: Kemudian,
2: ya, okay. Yang Cu, Kak Deli.
1: Kak Deli juga.
2: Untuk iya, untuk siapa yang di penyengat itu Putri apa ya? Di penyengat namanya
1: Putri apa itu?
2: Putri Permata ya.
1: Putri Permata.
2: Putri Permata. Okay. Ya, untuk anu Putri Kedondong, untuk Mama Dini, untuk Bang Krispati, pokoknya untuk semuanya Bung Ardian. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Sinta. Tadi baik. Untuk Kak Vera Bawean ya, lagunya requestnya lagu dari negara Malaysia ya. Oke. Oke, nanti kita usahakan lagunya kita putar habis ya. Yang penting dengerin aja dan pantau aja. Oke, untuk Kak Emma nih, pengen request lagu Malaysia boleh Bang? Boleh dong. Dari tadi banyak nih pendengar kita, pemirsa kita yang request lagu Malaysia. Oke. Okay. Ruang Rindu selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, dari orang kilometer 11 Ganet nih rupanya.
3: Ini Bu Sinta ada miss call ke sini dia.
1: Oh, luar biasa memang lah ya. Bukan main lah ya.
3: Kakak masuk perempat di miss call dia juga. Dari salam dia takut lupa kan.
1: Iya.
3: Masih bisa lagu tak?
1: Lagunya nanti kita usahakan ini Kak Berlian ya. Karena juga banyak penelpon kita yang juga merequest ya.
3: Iyalah.
1: Lagu pilihannya kalau kita ada waktu?
3: Apa yang udah di playlist di situ?
1: Ada di playlist kita lagu-lagu seperti dari The Bee Gees ya, ada Mayumi Itsua, ada dari Diana Ross, Emigrant, kemudian
3: itu aja lah.
1: Emigrant tadi. Oke, Emigrant ya, baik.
3: Enggak salah. Salahnya tadi ada Bu Sinta, Bang Udin, ada yang super heboh tadi pertama sekali kan.
1: Heboh banget lah pokoknya.
3: Kang Irwan, Kang Kak Irwan. Jamila. Siapa lagi yang lucu? Kak Comot. Tahu kan Kak Comot?
1: Kak Comot, saya lupa nih.
3: Kak Dang Merdu.
1: Oh, Kak Dang Merdu rupanya.
3: Mama muda. Mama tua.
1: Oh, gitu. Ada gitu juga ya.
3: Iya. Ada mama tua. Ini yang bercakap lah mama tua.
1: Oh, yang bercakap ini mama tua.
3: Nah, abis dia kemarin masuk sama Erita kan, dia masuk muda, jadi kakak masuk kan lewat telepon biasa bilang Erita, ini, tadi mama muda ini mama tua, kayak Erita kayak ketahui. Nanti ada papa tua lagi,
1: ada
3: jadi
1: tua.
3: Nanti ada burung papa tua.
1: Semua
3: aja lah yang mendengarkan buat telepon pertama sampai terakhir.
1: Iya, kalau di kampung saya ini bukan mama tua, ini aja, jadi, inang tua aja. Inang tua.
3: Opung.
1: Opung ketuaan ya, opung.
3: Opung ketuaan.
1: Inang tua aja. Mak tua pun boleh juga sih. Mak tua boleh. Mak tua, Pak tua.
3: Mak tua. Ayolah boleh juga. Ayolah. Buat Bu Sinta tadi ya. Tak terlupakan buat Bu Sinta. Sehat selalu.
1: Iya.
3: Buat Bang Ardian. Selamat malam. Selamat bertugas. Sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Berlian ya. Nanti di live chat kita bacakan ya, tunggu saja. Kita terima di WhatsApp ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam Bang Lukman.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Luar biasa pastinya ya. Oke. Okay. Bang Lukman, malam ini sembari mendengarkan siaran kami, apa nih aktivitasnya?
0: Udah malam ini nggak ada aktivitas lagi ya.
1: Oh iya, udah sekarang waktunya santai gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Kalau gitu nih Bang Lukman, malam ini kita lagunya Mancanegara nih. Ada pilihan, kalau memang ada waktu nanti kita coba putarkan.
0: Kalau lagu My Love For You bisa nggak?
1: Dari siapa penyanyinya?
0: Nyanyinya itu lupa ya.
1: Nadanya gimana nadanya? Sepatu saya hafal.
0: Gimana ya nadanya? Gak apa juga nih.
1: Itulah, biar saya tahu nih. Oh yang ini rupanya. Dari siapa nih? Yang mana ya? I live my life for you. Bukan ya? Bukan itu ya?
0: Iya itulah. Oke, okay. Ya.
1: Berarti dari Fire Hose ya? Iya, okay. Lanjut.
0: Ya kalau bisa ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya.
1: Oke, nanti kalau waktunya cukup kita putarkan ya. Oke.
0: Nah, salamnya pertama Mbak Andien, selamat malam, selamat bertugas.
1: Iya, baik. Nah,
0: terus salamnya ada Yusuf, terus ada Pak Amca Yusuf juga, ada Kak Deli juga. Terus ada Teh Dinda, ada Kak Belian juga tadi, ada Dang Merdu, ada Ile, ada Pak Kumis juga, Bang Uden, Bang Herman.
1: Iya.
0: Terus ada Aidal juga di Karas. Pokoknya buat semua lah ya.
1: Baik.
0: Dari penyanyi pertama sampai yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Salam semua sampai selalu. Buat dia, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan nih sepertinya menerima penelpon. Ya, kalau lain telepon nih. Coba nih, karena sudah sedari tadi gabung ya. Kita coba. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo.
1: Halo. Wah, dari Jambi.
4: Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Sedari tadi udah nyoba nelpon ya. Baiklah, saya angkat aja lah kalau gitu. Oke, okay. Bang Hamzah Yusuf, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Sehat
4: baik.
1: Ya?
4: Ya.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah.
4: Cuma satu kata Bang Gole-Gole. Satu cuma yang tak sehat.
1: Satu aja. Oke. Okay. Baik.
4: Lagunya apa ya aneh? Lagu yang tahun
1: 80-90.
4: Kenangan terindah boleh ya? Masuk gak ya?
1: Enggak masuk.
4: Enggak ya, kenangan terindah dari Samson.
1: Oh, belum. Samson itu udah 2000-an ke atas.
4: Oh, 2000 ke atas ya. Kalau begitu, tak ingin sendiri.
1: Tak ingin sendiri. Wah, apalagi. Tak ingin kita lagu manca.
4: Oh, lagu manca.
1: Iya, lagu manca.
4: Enggak tahu nih. Lagu manca apa ya? Lari di iklim boleh masuk ya?
1: Lagu iklim.
4: Iya.
1: Oke, okay, kita nanti usahakan lagunya ditunggu waiting list lagi. Ya, lagunya iklim ya. Iklim yang mana nih?
4: Basing lah, yang mana?
1: Oh, basing lah ya.
4: Ya, yang terserah lah pilihkan dari Bang Ardian ya.
1: Oke, okay. Aduhai seribu kali sayang atau bukan ku tak sudi ya, apa nih?
4: Seribu kali sayang ya.
1: Seribu kali sayang, oke.
4: Okay. Iya. Kalau bukan Tasuki, kurang bagus juga ada ya.
1: Iya, rame banget nih hari ini yang request ya, luar biasa.
4: Iya, ramai yang sudah masuk ya.
1: Ramai banget yang belum dibacakan, yang belum masuk, ramai banget iya, nih, luar biasa.
4: Pertama sekali untuk Bang Ardian, ya, selamat malam, selamat bertugas. Nanti yang sudah dipotokopi, yang sudah masuk tadi ya, semualah.
1: Baik.
4: Dari Karas, dari Tembeling Tanjung, ada juga yang dari mana ya?
1: Oke.
4: Okay. Dari Penyengat.
1: Dari Penyengat.
4: Dari Batu 10, Batu 13, Batu 8. Ada juga yang dari Pulau Labi, ada dari mana ya? Dari Pulau Paya, ada semualah tanpa terkecuali yang sudah masuk tadi. Salam semua dari yang pertama hingga yang terakhir. Salam baik. Semua, salam selalu lewat udara dari AI di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hari ini ramai banget ya malam ini ya. Kita bacakan dulu deh. Ada Bos Sukari nih. Waalaikumsalam Bos Sukari. Kabarnya alhamdulillah sehat ya. Bos Sukari dari Citandu daerah Malingping ya. Menitip kirim salam nih buat Bapak Bos Agus Dirmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna Atuh ya. Oke, Abang semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang sekeluarga. Baik juga sembari beraktivitas ya, bungkusan kerupuk dua rotan ya di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Oke, juga Kak Elika Manis di Natuna ya. Tak dapat dengar request lagi, tak dapat nak request lagi. Catatan dah penuh nampaknya. Iya, nampak banyak sangat ini. Dari tadi request Kak Elika ya. Pertama-tama nih ya, biar kita bisa susun di playlist ya. Kemudian juga Kak Diva Emi, request boleh ke? Boleh lah. Lagunya Mada Berhela ya. Kita nanti kita coba. Karena lagunya kita waiting list ya, sesuai lagu-lagu urutan yang sudah saya susun. Kemudian juga salam juga buat Mak Neng, Mak Neng Ratna Lela di Pinang Merah. Oh, Pinang Merah, Tanjung Pinang ke? Kak Elika. Oh ya, mudah-mudahan Mak Neng Ratna Lela mendengarkan ya. Atau di mana nih Pinang Merah ya? Oke, Pinang Merah. Oh iya, Tanjung Pinang. Oke, baiklah. Kalau begitu, pendengaran pemirsa ya. Oke, Anda boleh merequest lagu-lagu mancanegara, Malaysia juga boleh, yang penting mancanegara. Namun lagunya kita sesuaikan dan kita susun sesuai dengan antrian ya. Atau waiting list lah, mudah-mudahan waktu kita cukup untuk bisa menunaikan lagu pilihan Anda. Oke, kita tunaikan lagu dari Kak Gadis tadi di kilometer 10 ya, dengan Siapa di Hatimu dari Rahmat Eka Matra atau X Eka Matra. Dan lagu Thailand ya, permintaan dari Pak Umar ya. Sucat Pelat Bohong, kita dengarkan bersama. Ini lagu yang sangat-sangat lagi viral ya lagunya ya. Dari Rahmat, Siapa di Hatimu.

Barangkali ada yang ingin bergabung malam hari ini. Kita sapa dahulu di line WhatsApp kita ya. Oke. Pak Demang ya. Pak Demang katanya nih kirim salam buat Ibu Sinta ya. Baik. Lanjut. Ada Kak Hani di Jalan Sultan Sulaiman Tanjung Pinang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagu dari Mayumi Itsua ya, Kokoronotomo ya. Salam untuk Bang Ardian, selamat bertugas. Salamnya fotokopi Kak Berlian saja. Semoga fans RRI sehat dan bahagia selalu. Oke, juga buat Kak Elika Manis di Natuna ya, terima kasih udah gabung ya. Terus berkarya, sehat selalu buat Kak Elika ya. Semoga bisa menambah silaturahmi kita ya di media sosial begitu ya. Atau ya hal-hal lain yang pastinya memang dengan hal-hal yang positif dan memberikan inspiratif pastinya. Oke, tanpa terasa waktu sudah terus berlalu ya. Saat sekarang pukul 22 lewat 20 menit ya waktu Indonesia Barat. Yang ingin menyampaikan salam-salamnya melalui live chat kami silakan ya. Oke, memang malam hari ini tentu saja menjadi momentum buat kita ya untuk ya bisa melakukan hal-hal yang baik, hal positif yang menyehatkan ya. Ini tadi ada love story dari siapa nih? Love story atau love story nih ya? Tadi kita cariin deh. Kalau begitu ya, sembari menantikan penelpon dan juga line WhatsApp kita. Karena memang lagunya banyak nih yang belum kita tunaikan nih. Mudah-mudahan semua terselesaikan ya. Kita lanjutkan lagu dari Celine Dion, The Power of Love. Dan juga ada dari Steelheart dengan She's Gone. Kita dengarkan bersama. Ini lagunya cukup panjang nih durasinya.

0: Ya, itu tadi lagu dari Celine Dion ya, dengan judul The Power of Love, ya, kekuatan cinta. Oke, Kak Hana di Jogja, selamat malam Kak Hana. Salam kenal ya buat Kak Hana di Jogja. Untuk request lagu kita malam ini lagu-lagu mancanegara, dan lagunya juga kita disesuaikan dengan requestan dari playlist kita ya. Kalau memang cukup waktu, kita dapat tunaikan. Untuk lagu selanjutnya pendengar, ada satu lagu yang sampai sekarang masih memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta musik rock khususnya, atau lagu rock-rock barat ya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang harus menerima kenyataan ketika orang yang dicintainya pergi atau meninggalkannya. Ada rasa kehilangan, penyesalan, dan harapan yang seolah-olah masih tertinggal. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa yang pernah merasakan ditinggalkan, mungkin lagu ini bisa sedikit mewakili perasaan Anda malam ini. Langsung saja... Kita langsung saja tunaikan, kita dengarkan salah satu lagu yang begitu melekat dari Steelheart ya, dengan She's Gone. Kita dengarkan bersama.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, itu tadi ya, satu nomor lagu dari Steel Heart dengan She's Gone ya. Tut sudah menemani kebersamaan kita untuk di malam hari ini. Dan juga kita ucapkan selamat malam untuk yang sudah menyapa kita ya tadi. Ada Bang Habib Ar-Rahman di Lombok, NTB ya. Salam kenal buat Bang Habib Ar-Rahman. Juga ada Momi, Momi apa nih? Momi Cicanaira ya. Momi Cicanaira. Agak-agak susah saya sebutnya. Oke, selamat malam buat Momi Cicanaira. Kemudian Bang Habib Ar-Rahman katanya live-nya pakai kamera webcam webcam ya, Mas. Iya. Tapi kita disetting oleh teman-teman teknik studio ya. Soalnya saya enggak bisa setting sendiri ya karena kita di studio siaran ya. Kemudian juga Kak Omar Ramda. Iya, lagunya lagu favorit ya, CS Gone juga ya. Kemudian juga ada Kak Vera Bawean. Oke, nanti lagunya kita puterin. Kemudian oke, itu Kak Vera Bawean nih. Di mana? Bukan, kita ini ada di salah satu tempat lokasi tempat ngopi juga. Sebelum kalau dari sini sebelum bandara ya, bukan. Sebelum angkatan udara itu ya, di kilometer 12 itu Kak Vera. Oke, kalau saya sebutkan nama tempat kopinya nanti jadi promo pula ya. Kemudian, oke nanti diusahakan ya Kak Omar Ramda ya. Kemarin nggak ngabarin sih ya, kemarin waktu itu ya. Ya malam ini kita acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Dan juga untuk teman-teman yang baru saja bergabung untuk malam hari ini ya, selamat malam, terima kasih sudah memberikan bunga, memberikan love-nya ya. Di ada beberapa yang sudah memberikan bunga ya. Bunga mawar ya. Oh, bunga mawar lekaslah mengembang. Oke, kita dengarkan lagu nih, permintaan darinya Kak Vera Bawean nih. Sedari tadi sudah menunggu nih ya. Oke, ada dua cangkir kopi. Oke, satunya untuk hostnya. Baik, terima kasih ya Kak Vera Bawean ya. Nanti kirimin aja lewat WhatsApp aja atau lewat Bluetooth ya kopinya ya. Kita dengarkan lagu darinya Aisyah ya. Wajah. Wajah siapakah ini Kak Vera? Pokoknya wajah lah ya. Tahu wajah siapa kita enggak tahu. Yang penting semoga saja wajah tersebut tidak mengganggu kehidupannya Mbak Vera ya. Wajah hostnya. Bisa aja. Ini wajah-wajah saya ini wajah biasa aja loh. Ini wajahnya wajah AI nih Kak Vera. Baik, kita lanjutkan putarkan lagu Aisyah ya, permintaan dari Mbak Vera atau Kak Vera Bawean ya. Baik, Aisyah Wajah.

Iya, tadi ya kita tunaikan ya lagu dari Aisyah ya, Wajah, permintaan dari Kak Vera Bawean ya, lagunya sampai detik-detik terakhir. Baik, kita lanjutkan lagu. Kalau bicara tentang lagu-lagu lama yang memiliki cerita kuat tentang cinta, rasanya kita tidak boleh melewatkan satu lagu yang akan kami putarkan dari Kenny Rogers ya, dengan Lady. Lagu ini seperti sebuah ungkapan hati seorang laki-laki kepada perempuan yang dia cintai, yang begitu berarti dalam hidupnya. Bukan sekadar tentang cinta, tetapi juga tentang rasa syukur karena pernah menemukan seseorang yang selalu ada, menemani dan membuat hidup terasa lebih lengkap. Makanya lagu ini sampai sekarang masih sering membuat kita teringat dengan seseorang di masa lalu ya, atau cerita di masa lalu. Ya, bisa menggambarkan tentang pasangan, bisa juga seseorang dari masa lalu yang pernah begitu dekat dalam kehidupan kita di masanya. Nah, untuk pendengar yang malam ini sedang mengenang seseorang, kita dengarkan ya lagu dari Kenny Rogers dengan Lady. Selamat menikmati dan biarkan kenangannya menghampiri di lagu ini.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, masih dalam acara kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan selamat malam untuk yang baru gabung ya. Nanti buat Mami Cica Naira, nanti lagunya kita usahakan ya kalau cukup waktunya. Kemudian juga Mbak Vera ya, Kak Vera, Mbak Vera tadi ya. Oke, lagunya sudah kita tunaikan ya, semoga gak kecewa lagi ya. Semangat besok kerjanya ya. Kemudian juga MNC Krisna Satu nih. Baik, terima kasih. Semangat siarannya Kak, lancar usaha rezekinya. Termasuk juga buat kamu ya, buat Anda MNC Krisna Satu ya, semoga dilancarkan usahanya, semoga berkah usahanya, semoga laris manis dagangannya ya. Oke. Ya, kurang lebih waktu kita kurang sekitaran 12 menit ya, jelang ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, untuk acara kita di Ruang Rindu malam hari ini. Kita langsung saja tunaikan lagunya. Banyak sekali lagu yang belum kita putarkan nih. Tapi mudah-mudahan tercukup ya. Kita dengarkan lagu dari It's Too Late ya, dari Emigrant, dan juga dari Firehose ya, I Live My Life For You.

Mami Chicha Neyra ya. Nanti lagunya kita tunaikan setelah lagu ini saja ya, karena live kita pun sampai jam 23. Jadi kita tunaikan saja melalui live chat kita nanti ya. Kita dahulukan lagunya dari Whitney Houston ya, dengan All at Once ya. Oke, nanti setelah lagu ini di monitoring aja ya, di monitor saja buat Mami Chicha Neyra ya malam ini ya, di live chat kita di malam hari ini.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, baik pendengar, satu nomor lagu berikutnya nih sebelum kita closing ya di live kita ya, di live siaran kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ada kalanya kita menyadari betapa berharganya seseorang setelah semuanya berubah. Yang tadinya selalu ada, tiba-tiba pergi, yang setiap hari menemani, perlahan hanya tinggal kenangan, dan yang paling berat ketika rasa kehilangan itu datang sekaligus tanpa kita sempat mempersiapkan hati. Mungkin itu yang membuat lagu ini terasa begitu dekat dengan kita, dari All At Once dari Whitney Houston. Kita dengarkan lagunya seperti apa?

Iya, pendengar tanpa terasa ya, kita sudah berada di penghujung siaran kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya. Yang bisa saya sebutkan ada Momi Cica Naira, ada Andabi, ada Danex, ada Tiwi, ada Nur Siswati juga ya. Terima kasih atas kebersamaannya untuk malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali ya di acara yang sama di Ruang Rindu. Dan juga untuk pemirsa, jangan lupa untuk mendownload aplikasi kita RRI Digital di Android di Play Store Anda. Ketik saja RRI Digital, nanti di sana Anda bisa login setelah mendownload ya. Kemudian Anda bisa mengklik tulisan radio ya. Nanti dipilih aja RRI Pro 1 Tanjung Pinang atau juga bisa RRI Pro 2, Pro 4 dan seterusnya. Dan pendengar, kita putarkan lagu persembahan terakhir ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sekaligus saya juga mohon pamit di acara kita malam ini ya. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum kita bisa tunaikan ya. Juga buat Danex ya, Bang, boleh request lagu Separuh Aku by Noah enggak, Bang? Boleh aja, cuman kita malam ini bukan segmennya ya. Mungkin bisa di segmen yang lain nanti di Ruang Rindu malam berikutnya ya. Siaran Ruang Rindu itu setiap malam ya, jam 21 sampai jam 23 waktu Indonesia Barat dengan penyiar yang berbeda. Mungkin nanti Danex bisa gabung dengan teman-teman penyiar yang lain, bisa melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendengarkan siaran kami dan juga bisa merequest melalui WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Baik, sebagai lagu terakhir kita, lagu mancanegara. Ini dari negara Malaysia kali ini sebagai lagu penutup. Dan juga sekaligus saya mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di program Ruang Rindu. Tetap bersama kami sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Nigu Windam pasal yang ke-12. Gaje mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaje tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
0: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama kayak aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
4: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: aja.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?

terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita berada di penutup siaran untuk malam hari ini. Seperti biasa, kami akan hadirkan dengan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Kori Aleri Fasiska, membacakan surah Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3. Kami awali menyampaikan renungan malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga bila kita cermati, dalam 24 jam tersebut tidak terlepas dari nikmat pemberian Allah. Namun sudahkah kita mencoba merenungkan atas nikmat yang telah diberikan tersebut? Bila coba kita merenungi, maka akan ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti nikmat sehat, sehingga kita bisa menggerakkan anggota badan kita untuk beraktivitas. Ada nikmat harta, sehingga kita bisa mencukupi semua kebutuhan hidup kita sehari-hari. Belum lagi nikmat terbesar yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan bila kita hitung-hitung, pasti kita tidak akan bisa menghitung atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Hal ini termaktub sebagaimana telah Allah Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 18, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, sudahkah kita bersyukur atas nikmat tersebut, atau justru kita telah mengkufuri nikmat tersebut? Jika memang bersyukur, apakah diri kita sudah tergolong hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Pendengar, bentuk syukur dengan hati adalah dengan meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat tersebut adalah semata-mata berasal dari Allah Tabarakah wa Ta'ala. Adapun peran manusia hanyalah sebagai perantara, sehingga semua yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah yang datang.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar di pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah programan 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Mayani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi ya bersama saya Ricky Khairul Huda di segmen Tanjung Pinang Pagi edisi hari ini, hari Selasa di tanggal 6 Oktober tahun 2026 di Tanjung Pinang Pagi hari ini. Saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya dengan rangkaian acara dan informasi yang dapat Anda ikuti. Dan pendengar, yakinlah bahwa dengan bersyukur maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah kepada kita. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, marilah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Herman Umar, surah Al-Hujurat ayat 13.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: 1.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam Mutiara Pagi ya. Edisi hari ini hari Selasa di tanggal 6 Oktober tahun 2026. Dan setiap, seperti biasa ya, setiap hari Selasa kita dihadiri dan sudah hadir di studio Ustadz Muktafin Trenggono sebagai pengisi di setiap hari Selasa. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik, sehat, walafiat dan bahagia.
2: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya Ustaz ya.
3: Amin, amin.
2: Topik kita pagi ini nih Ustaz, ini apa nih Ustaz?
3: Iya, kita akan bincangkan keluarga idaman muslim.
2: Keluarga idaman muslim ya Ustaz, iya. Bagaimana nih menjadi keluarga idaman muslim ya Ustaz,
3: iya.
2: Baik, pendengar Anda juga nanti bisa berinteraksi bersama Ustaz Muktafin Trenggono ya di 0811778930. Bisa juga di line telepon kita di 0771271100. Baik Ustaz, saya persilakan Ustaz, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya dan segala kenikmatan yang tidak mampu kita hitung. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan terus menambah-nambah. Dan di antara kesyukuran yaitu kita dijadikan keluarga yang baik. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga adalah satu bangunan kecil yang sangat menentukan baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menuntun doa yang tentunya menjadi doa keluarga yang sangat indah, yaitu yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita baca di dalam tafsir Fi Dhilalil Qur'an karangan Said Qutb, ini adalah doa yang merupakan karakter di antara karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Doa ini menjadi doa keluarga yang sangat populer dan memang sangat dibutuhkan. Karena ibarat proposal yang sudah diajarkan oleh penerima proposal itu. Ya, apa yang mestinya diminta, ya, hal-hal apa saja yang diinginkan, ya, itulah yang diajarkan. Maka alangkah indahnya kalau doa ini menjadi bagian doa-doa kita kaum muslimin, karena dengan doa inilah insyaallah cita-cita kita untuk mendapatkan, untuk merealisasikan keluarga yang idaman insya Allah akan tercapai. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk meminta, memohon kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati atau penyejuk hati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Keluarga adalah sumber qurrata ayun. Jadi keluarga bukan hanya sekedar untuk membuat seseorang merasa senang secara duniawi. Kesenangan yang lebih tinggi adalah ketika suami, istri, dan anak-anak berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang mukmin tidak cukup berdoa agar anaknya sehat, sukses, kaya, berpendidikan tinggi. Tidak cukup. Ya. Karena sehat, sukses, kaya, berpendidikan tinggi hanyalah tujuan duniawi. Tetapi juga harus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk jadikan hamba yang saleh. Sebab keberhasilan keluarga menurut Al-Quran bukan hanya keberhasilan yang sifatnya material, akan tetapi keberhasilan membangun rumah tangga yang hidup dalam iman dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa ini dimulai dengan doa untuk memohon pasangan. Ya. Coba kalau kita perhatikan. Min azwajina wa dzurriyyatina. Dari pasangan kami dan keturunan kami. Ini menunjukkan pentingnya membangun keluarga yang soleh dari lingkungan terdekat. Pendidikan anak tidak dimulai ketika anak masuk sekolah, akan tetapi dimulai dari keteladanan ayah dan ibu di rumah tangga. Bahkan ya, kita diperintahkan untuk bagaimana memilih pasangan kita. Kemudian setelah menikah atau sebelum menikah bahkan, kita sudah ya, bahasanya sudah merumuskan visi misi hidup kita untuk apa. Bagaimana dan kemana bahtera kehidupan ini kita bawa. Maka nanti anak-anak kita, ya, mereka akan belajar iman dari orang tuanya, dari kita. Belajar sholat dari kita, dari orang tuanya. Belajar akhlak dari orang tuanya. Dan cinta kepada Al-Quran dari orang tuanya. Banyak di antara kita seakan-akan menyandarkan bahwa pendidikan itu hanya ketika kita mendaftarkan di tempat-tempat pendidikan formal. Ya. Sementara pendidikan yang melekat dari sholat, kebiasaan sholat, ya, iman, kemudian akhlak, kebiasaan hari-hari, dan cinta kepada Al-Quran, itu adalah bagaimana anak-anak kita melihat kita ketika mempraktekkan ajaran atau syariat Islam ini. Ya. Maka tidak salah ya, apa yang sebetulnya sudah dirumuskan oleh ya, para pendahulu kita. Bahkan pendidikan ya, secara umum dirumuskan untuk pendidikan formal. Itu yang ingin dicapai adalah iman dan takwa. Pertama dan utama. Baru diikuti dengan tujuan-tujuan yang lain. Ya. Sementara iman dan takwa ini adalah pendidikan yang sangat melekat. Anak-anak kita meneladani kita. Ya. Maka dari itu perlu kita pastikan bagaimana keteladanan ini ada. Ya. Kemudian yang kedua, potongan doa ini adalah jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Bagian yang sangat menarik sekali. Dan jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut Sayyid Qutb fi Dhilal Quran, permohonan ini bukan ambisi menjadi penguasa atau mencari kedudukan yang dimohonkan. Yang dimohonkan adalah agar seorang mukmin menjadi teladan dalam kebaikan. Jadi makna imam di sini dapat diwujudkan dengan menjadi teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak, teladan dalam keluarga, teladan dalam ilmu, teladan dalam dakwah, dan teladan dalam kehidupan sosial. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seorang ayah berharap anaknya soleh. Tetapi sekaligus ia harus bertanya, apakah saya sudah menjadi teladan kesolehan bagi anak saya? Betapa banyak di antara orang tua yang kadang-kadang hanya sekedar menyandarkan, kami sudah terlanjur sebagai orang tua seperti ini anak. Sana pergi mengaji, sana pergi sekolah. Biar kalian tidak seperti bapak. Maaf, ini adalah sesuatu yang sangat kontradiktif dengan pendidikan yang semestinya kita berikan kepada anak-anak kita. Pendidikan secara langsung, pembiasaan-kebiasaan baik yang dipraktikkan orang tua, itulah yang akan menjadi teladan. Menjadi sesuatu yang mengukir dalam jiwa anak-anak kita. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang besar dari ayat ini, doa ini mengajarkan tiga tingkatan cita-cita seorang mukmin. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Yang kedua, membangun keluarga yang soleh. Dan yang ketiga, menjadi teladan bagi masyarakat. Maka dengan demikian, keluarga dalam Islam bukan sekadar tempat tinggal, tetapi madrasah pertama yang akan menjadi wadah untuk pembentukan generasi yang akan datang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita betul-betul menjadikan keluarga kita sarana untuk betul-betul merealisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan dalam doa ini. Dan kita punya cita-cita besar bagaimana keluarga ini bukan hanya sekedar sebatas di dunia saja, akan tetapi bagaimana nanti tetap bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang di dalamnya nanti masuk ke dalamnya dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak keturunannya. Artinya keluarga yang kita bentuk, keluarga yang kita kondisikan, bagaimana nanti tetap menjadi berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita. Dan para malaikat mempersilahkan untuk masuk ke dalamnya, yaitu di pintu-pintu surga yang kita idam-idamkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu betul-betul menyadarkan diri betapa pentingnya keluarga yang sudah kita bangun ini. Sehingga kita serius untuk bagaimana mengembalikan kepada rel yang benar sebagaimana doa-doa yang kita mohonkan. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Baik, terima kasih Ustadz Muktafi Trenggono. Sepertinya sudah ada yang ingin menelpon nih Ustadz. Kita angkat terlebih dahulu ya Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengan Ibu Erna, Ibu.
0: Iya, Mas Riki.
2: Baik, Ibu, silakan Ibu.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah dengan adanya kemajuan teknologi tentang informasi ini Pak Ustaz? Kita ini terpengaruh semuanya Pak Ustaz. Gak usah anak-anak. Kita yang tua-tua ini kadang-kadang pun suka lalai Pak Ustaz. Tapi kadang-kadang Pak Ustaz ada tersentak di hati kita nih, ya Allah, memang ini kalau diikutin betul nih, kita nih memang terlupakan segala-galanya Pak Ustaz. Kita ini sebagai orang tua, Pak Ustadz selalu memberi nasihat kepada anak-anak, terutama cucu-cucu lah Pak Ustadz ya. Kalau udah waktunya tuh sholat nak, sholat nih waktunya udah jam berapa nih, kok belum juga lagi sholat, masih pegang api lagi Pak Ustadz. Apakah kita sebagai nenek, sebagai orang tua di rumah itu, wajib nggak kita memberitahukan kepada anak kita, kepada cucu kita, untuk berbuat kebaikan atau beribadah kepada Allah Pak Ustadz? Atau kita nih termasuk orang tua yang cerewet, kalau di anak-anak bilang ini cerewet kali nih nenek nih, bentar-bentar suruh sholat, bentar-bentar apa gitu. Masih adakah kita ini kewajiban kita untuk memberitahukan kepada anak bahwa ibadah kepada Allah itu lebih baik daripada kita bermain HP untuk hari itu, seperti itu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz silakan langsung saja.
3: Iya, ini adalah problem bersama, ya. Problem besar. Namun kalau kita kembalikan bahwa teknologi ini adalah alat. Ya. Alat itu sangat bergantung siapa yang pakai. Kalau ibarat pisau, pisau ini bisa sangat bermanfaat, bisa juga madorot atau bahaya, tergantung siapa yang pegang. Maka kita jangan kalah. Ya, teknologi ini memang ada madorotnya. Tapi bukan hanya madorot saja. Kemanfaatannya juga banyak. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita menjaga. Maka di sini penting orang tua jangan merasa aman saja ketika anak itu pegang HP, ketika anak itu bermain HP. Pengawasan dari orang tua sangat dibutuhkan. Ya, tadi sampaikan Bu Erna. Apalagi anak-anak, orang tua saja kalau tidak diingatkan, terlena juga. Gitu. Sebetulnya banyak kewajiban kita yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita kuatkan. Ya. Al-Quran dibuat sampai berjus-jus itu dalam rangka supaya kita juga akrab dengan Al-Quran. Ya. Dari HP ini, ya, memang ini bisa melalaikan. Tapi kalau HP ini kita pasang alarm mungkin setiap waktu-waktu sholat gitu. Yang agak sulit bangun, kita bisa pasang alarm dengan HP kita. Ya, berarti apa? Bermanfaat gitu. Kemudian yang biasanya kesulitan untuk mendapatkan ceramah, mendapatkan wawasan keislaman. Ya, sekarang mau buka kapan saja, di mana saja, para penceramah kondang itu mudah kita buka, mudah kita ini, gitu. Kalau kita mau cari buku model apa saja, ya kebutuhan apa yang ingin kita tanyakan, ya, belajar lewat AI, ya, dan ini banyak mudah. Maka terpulang, mari, ya, kita jadikan ini alat yang bermanfaat, bukan alat yang menyengsarakan. Karena memang, ya, antara kebaikan dan tidak baiknya itu sangat berdekatan. Nah, disinilah ya butuh, ya, anak-anak kita butuh kita cerahkan, kita awasi. Apakah tetap harus anu? Walaupun dikatakan cerewet, iya. Nasihat, ya, ad-dinun nasihah. Ya, untuk berpegang dengan agama ini harus ada nasihat. Ya. Dari mana? Ya, dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, kemudian dari sesama, ya, dari para pemimpin umat Islam, dan dari sesama, ya, apalagi di keluarga. Ini harus betul-betul, orang tua nggak boleh gitu, jangan sampai menyerah, ya. Maaf, jangan sampai kadang-kadang kita orang tua sendiri yang tidak, ya, tidak bisa mengendalikan diri. Kita asik saja, azan sudah berkumandang, orang tua masih pegang, ya, nggak mau segera. Nah, terus bagaimana dengan anak-anak kita? Supaya kita punya harisma, punya daya nasihat yang kuat, kitalah yang menjadi teladannya. Maka doa ini, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, adalah masalah keteladanan. Bagaimana keteladanan orang tua? Itu. Oke, buka HP, ya, sesuai dengan kebutuhan yang. Nah, begitu ada waktu sholat, kita tutup dulu, kita ini dulu. Ajak anak-anak kita. Kita ajak anak-anak yang laki-laki itu berangkat ke surau, ke masjid. Ini adalah keteladanan, pembiasaan. Jangan sampai kita sendiri sebagai orang tua, ya, tidak jelas membagi waktunya. Kemudian termasuk perlakuannya terhadap HP-nya ini.
2: Baik. Baik, Ustaz, berarti kita yang harus mengendalikan, ya, Ustaz,
3: kita,
2: ya. Jangan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Dan memang harus agak sedikit tegas, ya, Ustaz, ya. Sebagai orang tua, ya.
3: Tegas harus
2: untuk demi anak-anak kita, ya, menjadi lebih baik, ya. Baik, Ustaz, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Terima kasih atas ilmunya, atas tausiahnya. Dan kita pamit undur diri nih, Ustaz, dari Mutiara Pagi edisi pagi hari ini tanggal 6 Oktober 2026. Ustaz, terima kasih. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah mengajak pelaku UMKM makanan dan minuman segera mengurus sertifikat halal menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal di bulan Oktober 2026. Upacara peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 wilayah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di lapangan Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Ricky Khoirul Huda. Pemerintah mengingatkan pelaku UMKM makanan dan minuman untuk segera mengurus sertifikasi halal menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal Oktober 2026. Proses pengajuan kini dinilai semakin mudah, bahkan tersedia program gratis bagi pelaku usaha mikro.
1: Proses sertifikasi halal kini menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Kebijakan wajib sertifikat halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2026 menuntut pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas produknya. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung Pinang, Vini Triangriani, menjelaskan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal saat ini semakin mudah dan terjangkau. Bahkan tersedia program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro. Menurutnya, tahapan pertama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah mendaftarkan produknya melalui sistem online yang telah disediakan pemerintah. Setelah itu, pelaku usaha akan melalui proses pemeriksaan dokumen, pendampingan, hingga verifikasi bahan dan proses produksi. Oleh karena itu, Vini mengatakan setelah seluruh tahapan dilalui dan dinyatakan memenuhi syarat, maka sertifikat halal akan diterbitkan oleh lembaga terkait. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat.
2: Namun perlu diingat, program ini hanya untuk usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu, seperti menggunakan bahan yang tidak berbahaya dan sudah jelas kehalalannya, kemudian proses produksi dan peralatan yang digunakan ialah sederhana, tidak terkontaminasi najis atau bahan tidak halal, serta produk yang diajukan berupa barang dan tidak beresiko.
1: Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung Pinang, Vini Triangriani, juga mengingatkan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini bukan sekedar regulasi, tetapi juga peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM akan lebih dipercaya dan memiliki daya saing lebih tinggi, baik di pasar lokal maupun nasional. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan berikut kita dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan dengan narasumber pengamat ekonomi STI Pembangunan Satriadi terkait realisasi dan dampak ekonomi sertifikat halal bagi pelaku usaha di Tanjung Pinang.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Satriadi. Selamat pagi.
3: Ya, pagi.
5: Eh, Bang Satriadi. Ya, izin Bang, mau tanya nih Bang, untuk terkait sertifikasi halal ini, berapa penting sih Bang dalam mendorong kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, terutama di Kota Tanjung Pinang ini Bang?
3: Oke, jadi kalau untuk berbicara sertifikasi halal, berarti kita tidak hanya melihat sebagai satu buah kewajiban administratif aja, tepat yes, ataupun apa, tapi kalau kita melihat dari perspektif ekonomi, sertifikasi halal ini juga sebenarnya adalah salah satu instrumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing UMKM, dan pastinya akan membuka akses pasar yang besar. Artinya, sertifikasi halal ini juga jangan dipandang hanya UMKM wajib punya sertifikat, tapi harus kita ubah mindset-nya dengan adanya sertifikat halal tersebut, bagaimana produk yang dijual itu bisa lebih dipercaya, lebih kompetitif, dan lebih luas nanti jangkauannya. Nah, kenapa hal itu sangat penting saat ini? Jadi memang kalau kita melihat sertifikasi halal ini kan bukannya sekadar isu saja, tapi ini menjadi satu isu untuk bagaimana UMKM itu siap dalam berusaha. Nah, pertama kita harus melihat dampaknya itu pasti tadi sudah disampaikan, meningkatkan kepercayaan konsumen. Kenapa meningkatkan kepercayaan konsumen? Artinya dengan adanya label atau sertifikat halal ini, konsumen tidak lagi melihat makanan ini enak atau tidak, tetapi percaya semuanya, baik dari bahan, proses, produksinya, itu semua terjamin. Nah, itu yang poin penting daripada sertifikat halal ini. Kemudian juga ketika semua sudah dipercaya, artinya secara tangible, secara aset UMKM ini juga pastinya akan berdampak bagi UMKM itu sendiri. Kenapa? Karena mereka bisa memperlihatkan, menunjukkan bahwasanya memang proses yang mereka sudah lakukan ini memang betul-betul proses yang cukup panjang dan demi meningkatkan yang namanya kepercayaan konsumen agar bisa membeli produk mereka dengan tenang nantinya.
5: Bang Satriadi, terus Bang, apa yang perlu dilakukan untuk pelaku UMKM di Tanjung Pinang ini Bang, setelah memperoleh sertifikasi halalnya itu, terus agar sertifikat tersebut tuh bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan dan pengembangan usahanya?
3: Jadi, begitu mendapatkan sertifikat halal, kan pasti kita selalu berpikiran omset akan naik. Nah, sebenarnya ini yang memang didorong dengan adanya sertifikat halal tersebut. Persoalannya sebenarnya berada nanti menjadi tantangan UMKM itu sendiri dalam rangka mempertahankan kualitas daripada produknya. Makanya setelah diberikan label sertifikat halal itu tidak serta-merta itu selamanya akan berlangsung atau menjamin keberlangsungannya. Tetapi ini kan nanti akan ada proses pemantauan, proses evaluasi, dan agar apa ya, yang namanya kewajiban itu tetap terjaga, kualitas produk itu tetap terjaga, dan UMKM ini juga dapat menjaga yang namanya kualitas produknya. Nah, banyak juga UMKM itu belum paham juga nih berkaitan dengan sertifikat halal itu seperti apa. Makanya memang saya pikir para UMKM butuh yang namanya literasi berkaitan dengan sertifikat halal itu sendiri, gunanya untuk apa, kepentingan untuk mereka itu seperti apa. Bahkan mungkin ini menjadi salah satu persyaratan administrasi ke depannya untuk mendapatkan bantuan-bantuan daripada pemerintah. Dan saya pikir memang dengan adanya sertifikat halal ini sebenarnya itu untuk menjaga konsistensi daripada rasa produk dari UMKM yang menjualnya. Dan satu lagi yang mungkin dibutuhkan adalah para UMKM ini setelah diterbitkannya itu ataupun sebelum mungkin butuh yang namanya pendampingan keberlanjutan. Artinya UMKM kecil itu butuh yang namanya pendampingan gimana caranya sertifikat halal. Dan yang sudah terbit butuh pendampingan bagaimana agar yang namanya sertifikat halal ini bisa mereka jaga, bisa mereka tetap pegang secara keberlanjutan. Dan harapannya ini akan memperkuat produk mereka. Dan ini juga akan menguntungkan daripada masyarakat sekitar, karena harapan kita adalah daya beli masyarakat itu naik, kemudian kepercayaan masyarakat terhadap satu produk lokal itu juga makin naik.
5: Oke, Bang Satriadi, pesan terakhir Bang Satriadi ya, kepada pelaku usaha yang masih ragu atau belum mengurus sertifikasi halal ini, Bang, apa Bang?
3: Pesan saya kepada para UMKM yang belum mengurusnya, ya mudah-mudahan bisa diurus segera mungkin, karena ke depan kita tidak ada yang tahu bahwasanya para pedagang atau para UMKM bisa berjualan tidak, salah satu menjadi tolak ukurnya adalah sertifikat halal itu. Yang pertama, yang kedua adalah sebenarnya dengan adanya sertifikat halal ini tidak memberatkan yang namanya para UMKM, tetapi justru ini membantu nge-branding kembali para UMKM, membantu dalam rangka mempertahankan produk UMKM itu sendiri, dan membantu dalam rangka memperluas dan memberikan jaminan kepada pelanggan kedepannya untuk membeli produk yang sudah dijual. Dan kedepan juga memang para UMKM juga harus sering-sering melakukan komunikasi antar UMKM buat satu komunitas, perlu dijaga yang namanya kualitas produk dan saling membantu khususnya dalam rangka mensukseskan yang namanya gerakan sertifikat halal ini. Ini itu Mas.
5: Oke Bang Satriadi, makasih banyak Bang atas wawancaranya hari ini.
3: Oke, sama-sama.
0: Baik pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait sertifikat halal bagi pelaku UMKM.
6: Nama saya Dinda. Menurut saya, sertifikasi halal itu bukan cuman sekedar label, tapi ada jaminan kualitas, keamanan, dan ketenangan bagi konsumen. Dengan produk yang sudah tersertifikasi halal, bisnis siapapun dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan memberikan nilai tambah yang meyakinkan di hati masyarakat.
7: Halo, perkenalkan nama saya Nadia dari Tanjung Pinang. Menurut saya terkait sertifikasi halal itu penting ya, karena bisa bikin masyarakat tuh jauh lebih tenang dan yakin saat menikmati makanan. Harapannya sih pemerintah terus memberikan pendampingan gratis supaya semakin banyak UMKM yang bisa berkembang dan naik kelas.
8: Saya Aina, menurut saya sekarang sertifikat halal itu udah jadi hal yang penting buat pelaku UMKM. Soalnya pembeli jadi lebih yakin sama produk yang mereka beli. Selain bikin konsumen makin percaya, sertifikat halal juga bisa bikin produk lebih gampang bersaing di pasaran. Jadi kalau ada kesempatan buat ngurus sertifikasi halal, menurut saya sayang banget kalau dilewatkan.
0: Baik, kita ke berita selanjutnya. Upacara peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di lapangan Tugu Siri, Tanjung Pinang.
9: Tanggal 5 Oktober merupakan hari bersejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Upacara peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di lapangan Tugu Siri Tanjung Pinang. Upacara dipimpin oleh Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Kaskogab Wilhan 1, Laksmana Muda TNI Amrin Rosihan Hendrotomo. Dalam amanatnya, Panglima TNI yang dibacakan oleh Laksmana Muda TNI Amrin Rosihan Hendrotomo menyampaikan, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus amanah yang wajib dijaga. TNI terus berupaya menjaga kepercayaan dengan terus berada di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai bentuk pengabdian dan karya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, dengan adanya kepercayaan masyarakat dan negara, TNI harus meningkatkan profesionalitas.
10: Negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan profesionalisme, dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
9: Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Momentum HUT ke-81 menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Selain itu juga momentum memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri dan masyarakat dalam menjaga persatuan, keamanan, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter Fidewati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Pengerjaan ini menelan anggaran 3,9 miliar rupiah.
11: Terus on progress.
12: Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Proyek rehabilitasi total dengan anggaran 3,9 miliar rupiah ini bersumber dari pinjaman daerah 400 miliar dari Bank BJB. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Provinsi Kepulauan Riau Said Nursadu mengatakan, pelaksanaan proyek sejauh ini berjalan sesuai target atau on track sudah mencapai 40% pengerjaan. Said menegaskan, rehabilitasi ini tanpa penambahan unit kamar.
13: Sudah 40% hari ini. Totalnya 4 miliar.
12: Menurut Said, rehabilitasi tersebut direalisasikan atas usulan dua kepala organisasi perangkat daerah atau OPD kepada Gubernur Kepri. Dua instansi pengguna tersebut yakni Dinas BKAD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepri.
13: Kamar penginapan untuk peserta diklat. Pas sekali penambahan kamar tidak ada.
12: Pekerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepri ini selama 5 bulan. Pihak Perkim optimistis seluruh pengerjaan fisik selesai tepat waktu, tepat mutu pada akhir tahun 2026. reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi sampah.
14: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan didorong untuk beranjak dari pola lama angkut dan buang menuju sistem yang lebih terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah Ranperda pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi dampak sampah sejak dari sumber, memperkuat pemilahan sekaligus mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomi. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian Ranperda tentang pengelolaan sampah Senin siang mengungkapkan persoalan sampah di Bintan semakin kompleks. Sebagai daerah kepulauan dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata dan kawasan industri yang terus berkembang, kebutuhan terhadap tata kelola persampahan yang lebih kuat menjadi semakin penting. Robi menegaskan tempat pemrosesan akhir atau TPA ke depan tidak boleh menjadi tujuan seluruh sampah masyarakat. TPA hanya diarahkan untuk menampung residu yang benar-benar tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun diolah. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga Ranperda tersebut segera menjadi regulasi yang kuat dan aplikatif.
15: Tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Masukan tersebut merupakan kontribusi yang sangat penting dan akan menjadi catatan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan.
14: Menurut Bupati Bintan Robi Kurniawan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau juga akan diperkuat melalui pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST dan TPA wajib memperhatikan tata ruang serta persyaratan teknis dan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemko Tanjung Pinang menargetkan kontingen ini Tanjung Pinang meraih juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026.
16: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menargetkan kontingen Tanjung Pinang mampu merebut gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri 2026. Target tersebut didukung persiapan atlet dari 30 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi, mengatakan, para atlet saat ini mulai menjalani pemusatan latihan atau training center. Secara resmi, pelaksanaan training center dimulai pada awal Oktober 2026, meski beberapa atlet telah lebih dahulu berlatih secara mandiri.
17: Teman cabur, kemarin ada 30 cabur, kita ada 8. Jadi mereka tuh udah masuk ke fase TC ya, training center, pemusatan latihan. Jadi dimulai di tanggal 4 kalau saya nggak salah. Nah, yang rata-rata tanggal 4 udah mulai TC, ada juga yang sudah mendahului. Nah, cuman mandiri lah, ya. Karena kita Pemko mulai di Spora itu hanya menanggung biaya TC itu ya 1 bulan.
16: Ruli menjelaskan pihaknya telah meminta masing-masing cabang olahraga menyampaikan kesiapan serta target yang ingin dicapai pada Porprov Kepri. Dari evaluasi tersebut, para atlet dinilai cukup optimis untuk memberikan hasil maksimal. Ruli menyebutkan Tanjung Pinang awalnya mempersiapkan keikutsertaan pada 35 cabor. Namun setelah dilakukan evaluasi oleh KONI Provinsi Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, jumlah tersebut ditetapkan menjadi 30 cabor. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah mengajak pelaku UMKM makanan dan minuman segera mengurus sertifikasi halal menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal di bulan Oktober 2026. Upacara peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 wilayah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di lapangan Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Hoirul Huda mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP 2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
2: Ya Jali. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas eh?
3: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
2: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
0: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya

0: Nah, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Fadris. Assalamualaikum Mas Fadris, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Riki.
0: Gimana nih kabarnya Mas Fadris pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mas.
0: Alhamdulillah, baik Mas Fadris, silakan informasi cuaca untuk hari ini.
1: Baik Mas Riki, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Cuaca untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berawan, namun untuk wilayah Bintan berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 19 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi penyebaran titik hotspot yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan yang diakibatkan dari relatif tingginya suhu pada hari ini. Dan masyarakat juga dihimbau agar dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan, dikarenakan terindikasinya untuk wilayah Pulau Bintan masih mendapatkan kiriman kabut asap dari wilayah Sumatera. Demikian dapat saya sampaikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris atas informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali, sukses selalu, dan selamat pagi Mas Fadris.
1: Sama-sama Mas, selamat pagi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: 101.
1: Baik pendengar, kita buka informasi publik untuk pagi hari ini ya. Edisi hari Selasa di tanggal 6 Oktober 2026. Kami buka informasi publik untuk pagi hari ini di line telepon 27100, bisa juga di line WhatsApp kami di 08 1177 89 8 30. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
1: selamat
2: Tanjung Pinang pagi ini.
1: Tanjung Pinang pagi ini.
2: Pagi ini, sehat Rizky?
1: Alhamdulillah sehat, pagi, siang, sore dan malam.
2: Sore. Selalu standby.
1: Mas Prabu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ini memang kabut asap masih ini rupanya ya, sampai enggak nampak langit loh.
1: Betul. Semalam juga masih terasa itu.
2: Iya, ini aja masih kabut ini, entahlah. Padahal kemarin hujan udah ada agak reda ya,
1: maksudnya. Iya, betul.
2: Udah nampak. Nah, ini sekarang ini lagi.
1: Mulai kabut lagi, betul tuh,
2: Mas. Iya.
1: Bahkan kemarin
2: hari ini
1: gimana?
2: Hari ini harinya Rizky loh.
1: Duh, kok bisa hari Rizky lagi?
2: Iya. Hari kan Rizky kan murah senyum.
1: Setiap hari memang hari harinya saya sih.
2: Hari senyum sedunia.
1: Nih. Alhamdulillah hari ini ya. Tanggal 6 Oktober berarti ya, hari senyum sedunia.
2: Iya. Sedunia loh.
1: Iya.
2: Bukannya se-Indonesia lagi, sedunia.
1: Sedunia pokoknya
2: jadi,
1: tuh.
2: Iya, jadi makanya kan Rizky Hairul udah ini awet muda dia.
1: Amin.
2: Iya, tapi hari ini gak ditemenin Pak Sulis ya?
1: Enggak, belum datang nih Pak Sulis kayaknya nih.
2: Iya, Pak Sulis masih capek ya itu. Kemarin kan sempat duet sama Rizky kan. Nah, ini pun ya, hari ini pun diperingati hari mie. Nah, kalau ini mie nasional nih.
1: Oh, kalau ini cuma nasional ya, mie nasional ya.
2: Baik-baik. Iya, jadi memang apa ya, mie-nya Indonesia ini memang udah terkenal, Rizky.
1: Oh iya, dia pasti memang, tuh.
2: Iya, dibandingkan sama mie-mie yang di luar negeri, memang mie Indonesia ini dia lebih banyak yang suka ya.
1: Suka ya. Cocok sama lidah-lidah di orang-orang di dunia ya, berarti Mas Prabu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul. Mm. Jadi terutama yang di Jalan Bintan itu, tahu kan, Rizky?
1: Iya, betul.
2: Apa mie apa?
1: Ah, namanya mie apa ya? Ah, mie itulah pokoknya ya.
2: Mie lendir.
1: Ah, mie lendir. Iya sih, mie lendirnya enak sih situ, betul.
2: Iya. Jadi memang kita harus apa ya? Lestarikan lah.
1: Betul.
2: Kalau bisa kita promosikan ya. Ya karena itu termasuk daya tarik wisatawan lokal dan asing ya.
1: Betul.
2: Gitu. Walaupun hanya sebatas mie, itu baru mie doang, Rizky. Gimana ininya, pemandangannya?
1: Oh iya, betul.
2: Kerajinan tangannya.
1: Nah,
2: termasuk
1: betul.
2: Termasuk tanja itu ya.
1: Iya, salah satunya tanja.
2: Iya. Nah, terus yang terakhir nih, Rizky, kalau kata Peter Pan ini, dan terjadi lagi.
1: Apa itu terjadi lagi tuh?
2: Ini apa, bullying di daerah Pemalang, Jawa Tengah, yang murid SD tuh, yang maaf ya, sampai meninggal dunia loh.
1: Iya.
2: Ya, sama maaf ini sama kakak kelas. Nanti Rizky cek aja lah ya.
1: Okay.
2: Jadi memang ini PR perhatian juga untuk terutama ya. Untuk guru lah ya, karena ini kan situasinya kayaknya di sekolah ini.
1: Betul.
2: Jadi harus lebih apa namanya, pendekatannya terhadap murid-murid itu harus lebih intens, lebih apa namanya, lebih ekstra lah ya. Jadi ya prihatin banget lah, semoga nggak terjadi di Tanjung Pinang lah ya,
1: Amin.
2: Ataupun di Kepri lah ya.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, mungkin itu aja untuk pencerahan berikutnya. Mungkin Pak Soni nih bisa ngasih masukan
1: baik,
2: atau Pak Batu ya.
1: Baik.
2: Abdul Qadir. Buat Rizky, semoga sehat, rezekinya lancar ya.
1: Amin.
2: Iya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Prabu di Batam ya. Baik ya, semoga untuk dunia pendidikan kita ya lebih baik lagi ya. Jangan terjadi lagi adanya bullying-bullying ya. Betul kata Mas Prabu tadi. Guru-guru harus lebih intens berkomunikasi kepada murid-muridnya. Baik, terima kasih Mas Prabu. Kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Siti dan Mas
1: Selamat.
0: Prabu.
1: Pagi Pak Sony, apa kabar Pak Sony, sehat?
0: Ya, harapan kita semoga bukan sehat-sehat, Mas Siti dan Mas Prabu pun harus sehat juga, Pak.
1: Amin, terima kasih Pak Sony. Baik,
0: Ya,
1: silakan Pak
0: Bang
1: Sony.
0: Siti, apa informasi saya pagi hari ini?
1: Ya.
0: Masalah demokrasi.
1: Oke.
0: Demokrasi itu kan artinya masyarakat kita bebas menyampaikan aspirasi,
1: Ya.
0: Mas Ciki, ya, itu sesuai undang-undang. Masyarakat kita nih semakin hari semakin pintar, Mas Ciki.
1: Oke.
0: Artinya perguruan tinggi di mana-mana, di Jawa, di Sumatera, dan di Kepri ini banyak sekali. Dan dosen-dosennya itu sudah bergelar profesor dan S3.
1: Iya.
0: Nah, ini artinya kita ini indeks pembangunan manusia kita sudah maju.
1: Oke.
0: Tetapi ada bidang-bidang yang belum begitu tersentuh gitu, Bang Rizie, ya. Salah satunya di teknologi perkapalan.
1: Oke.
0: Umur kita sudah 81 tahun merdeka, tapi kita belum bisa buat kapal induk, Bang Riki.
1: Oke, baik.
0: Ya kan?
1: Ya.
0: Kan dari TNI. Kalau pesawat kita sudah bisa, itu dari Pak Habibie,
1: Ya.
0: tinggal dikembangkan lagi. Cuman kita belum bisa buat pesawat tempur. Seharusnya kita sudah bisa membuat pesawat tempur dan kapal-kapal induk itu, Bang Riki, ya.
1: Iya.
0: Yang setahu saya, kita ini kan ada penasihat-penasihat dari presiden kita seperti bidang ekonomi,
1: Iya.
0: Watim Pres dan sebagainya. Dengan kondisi keuangan kita yang tidak baik-baik saja, kenapa mereka itu, para penasihat presiden itu memberikan masukan, terutama di bidang ekonomi.
1: Iya.
0: Gini Bang Riki, Pak Cakap, kita ini memang perlu alutsista yang mumpuni, ya. Tetapi harus dikaji secara teknis dan ekonomis, Bang Riki.
1: Iya.
0: Karena menurut saya kutip dari pengamat daripada Laksmana Jono Ponto, Pak Ponto, di media sosial, di dialog itu,
1: Iya.
0: apa dengan salah satu dari Jakarta itu saya lihat. Itu kapal induk itu tidak ekonomis, Bang Riki.
1: Oke.
0: Secara teknis boleh, tapi secara ekonomis tidak, itu tidak menguntungkan. Kenapa? Karena sekali bergerak itu, Bang Riki, kalau jalan di Tanjung Pinang ke
1: Iya.
0: Tanjung Uban itu memakan bensin 2.000 liter. Bayangkan saja, Bang Riki, itu baru bensin,
1: Iya.
0: belum lain-lainnya alat-alat.
1: Betul.
0: Nah, ini kan harus dipertimbangkan, Bang Riki. Kita
1: Betul.
0: memerlukan alutsista yang canggih, Bang Riki, untuk jaga keamanan kedaulatan laut kita, ya.
1: Iya.
0: Nah, kenapa penasihat-penasihat ini tidak memberikan masukan kepada Pak Presiden kita? Pak, sebaiknya gini-gini, Pak. Bukan kita tak apa, nanti kita ekonomi lagi sulit, APBN kita lagi sulit.
1: Iya.
0: Bagaimana kalau kita tunda dulu, Pak? Lagipun sekarang kita negara kita lagi aman-aman saja, dengan alutsista yang ada tuh sudah cukup gitu.
1: Cukup baik,
0: Karena
1: betul-betul.
0: menambah anggaran, Pak. Nah, itu kan tidak ada. Sehingga lolos gitu aja, Bang Riki.
1: Iya.
0: Termasuk program-program yang lain-lainnya, Bang Riki.
1: Baik.
0: Harusnya dengan negara demokrasi ini, terimalah masukan-masukan dari masyarakat.
1: Iya.
0: Program-program yang benar-benar mendatangkan apa keuntungan, Bang Riki, ya. Uang APBN itu harus digunakan, tapi ada keuntungannya, Bang Riki.
1: Iya.
0: Dari keuntungan itu untuk masyarakat juga, Bang Riki.
1: Betul.
0: Jangan habis begitu saja. Itu kalau saya baca buku Re-Effective Government, Bang Riki. Mungkin itu dari saya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony di Sejang, ya. Betul juga sih, betul-betul. Kalau terjadi pemborosan yang lumayan juga APBN kita. Kalau memang kos perjalanan untuk kapal itu terlalu besar, ya, terlalu tinggi. Baik, di belakang Pak Sony masih kami buka di 27100 dan bisa juga di 0811778930, ya. untuk informasi publik pagi hari ini. Kita akan kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Bu Erna sepertinya terputus. Bu Erna silakan menghubungi kembali nih, Bu Erna. Baik, kita angkat kembali nih ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Riki.
1: Iya, terputus tadi Bu Erna ya. Sekarang sudah stabil nih sepertinya.
3: Ya.
1: Baik, Bu Erna.
3: Saya akan mengomentari tentang perbaikan jalan, Mas.
1: Baik, Bu Erna. Silakan.
3: Sekarang ini kita kan sudah mulai musim penghujan.
1: Iya.
3: Bu Erna lihat ini di daerah Bu Erna saja ya, Mas Riki ya. Di depan K2 di Jalan Gatot Subroto itu,
1: iya,
3: emperan jalannya sudah banyak yang berlobang-lobang, Mas Riki.
1: Oke.
3: Ini baru 2 kali atau 3 kali hujan sudah becek sekali. Jadi kita mengharapkan kepada dinas perhubungan ya itu, kalau tentang jalan ini.
1: Iya, betul tuh, Bu Erna.
3: Nah, cobalah bapak-bapak yang bagian perbaikan jalan itu, di kota kita ini berjalan. Maksud saya itu memperhatikan mana jalan-jalan yang harus kita perbaiki. Karena memang tugasnya PU seperti itu.
1: Ya, betul.
3: Jadi kita ini walaupun ada RT, ada RW, itu tidak wewenang karena memerlukan biaya yang besar.
1: Betul.
3: Mana dari mana masyarakat mau membantu memperbaiki jalan dengan sebaik mungkin seperti itu. Apalagi ekonomi kita sudah dalam keadaan ada apa-apanya kan, Mas Riki ya.
1: Betul, benar.
3: Jadi kita tidak mungkin membawa masyarakat kita untuk memperbaiki jalan sebagaimana yang pernah dikatakan Pak Sony. Kalau bisa kita katanya RT RW itu bergabung memperbaiki jalan yang ada di sekitarnya untuk kebaikan masyarakat. Tak bisa, Mas Riki. Biayanya besar. Kami misalnya dulu itu aja sudah ada program tak berjalan juga.
1: Okay.
3: Entah kenapa enggak tahu. Jadi kita mengharapkan dinas PU aja lah. Perbaiki jalan itu, memang harus diperbaiki, jangan sampai jalan itu lebih rusak dari yang sekarang ini seperti itu. Jadi kita masyarakat hanya memohon aja kepada PU supaya diperbaiki. Masih banyak lagi jalan-jalan yang lain yang mungkin kita tidak bisa melihat, tapi tugas dinas PU itu seperti itulah.
1: Betul.
3: Memperbaiki jalan yang berlobang-lobang yang memang harus diperbaiki, harus ditambal ya ditambal sebegitu. Jadi masyarakat bisa berjalan dengan tenang, tidak membawa kecelakaan dan sebagainya. Hanya itu, Mas Riki.
1: Baik, Bu Erna.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna di kilometer 5 bawah ya. Baik, terima kasih Bu Erna atas informasinya. Di belakang Bu Erna kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bung Riki.
1: Selamat pagi, Pak Abdul Qadir.
4: Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
4: Juga.
1: Baik.
4: Tetap semangat. Kenapa pagi hari ini kabut mulai lagi?
1: Iya nih, betul nih Pak Abdul Qadir. Sudah mulai nih terlihat lagi.
4: Iya, pagi semalam dan pagi ini kayaknya sudah mulai pekat lagi di wilayah kita di Malaysia. Tapi semoga saja aktivitas belajar mengajar tetap berjalan ya. Meski tidak ada penundaan daring yang tetap belajar normal ya. Ini asap ini sebetulnya mengganggu aktivitas. Ini bukan hanya kita di KPI saja, sepertinya wilayah-wilayah yang berkaitan dengan asap ini tetap ada efek daripada tubuh ini.
1: Betul.
4: Interes yang kedua Ibu Niki berkaitan jalan juga ya, saya ingin menyampaikan jalan kilometer 8 tepatnya di depan CK sampai ke Albaik Batu 8 sampai ke Simpang 3 Bundaran Morning Bakery. hendaknya jalan itu kalau memang ada anggaran tolong diperbesar lah, ditambah kiri kanan jalan, bahu jalan itu diperlebar begitu. Karena di situ akses lalu lintas kendaraan itu sangat padat kalau tak kalah jam-jam si kubun kia. Apalagi sekarang ini ada penambahan penggalian pipa air ya untuk di sepanjang jalan kilometer 8 atas ya. Pertanyaan saya, kita Kota Tanjung Pinang debit air juga masih kecil, tapi pipa ditambah terus, bagaimana nanti kebagian masyarakat air?
1: Iya, betul.
4: Jadi semacam dulu kita masih tenaga listrik masih kekurangan, namun penambahan instalasi baru tetap ditambah dan berjalan. Jadi juga dipikirkan lah, kalau memang debit air itu cukup berlebih, mungkin bisa lah dialirkan di tambahan jaringan ya, distribusi ke masyarakat. Tapi kalau dari apa debit air kurang, apalagi musim saat ini mungkin, apalagi Kota Tanjung Pinang selalu juga masyarakat kita mengeluhkan air, apalagi tak kalau ada kerusakan ya, berhari-hari bahkan sampai minggu-minggu juga selalu bergantung dengan air, selalu jadi keluar-keluar masyarakat. Karena air dan listrik ini menyangkut hidup hajat orang banyak polisi.
1: Betul tuh Pak Kades.
4: kalau rumah bagus, air nggak ada, gimana? Terus listrik nggak ada, gimana kan?
1: Betul.
4: Itu kan salah satu. Jadi kalau memang kita rumah kita bagus seperti apa kondominium, terus rumahnya airnya banyak, listriknya banyak, itu bagus lah. Jadi semoga ini menjadi atensi pemikir-pemikir pejabat-pejabat lah yang untuk menentukan aktivitas proyek-proyek itu. Tak kalau memang tidak perlu dibangun, jangan dibangun dulu. Yang utamakan dulu, urgent dulu.
1: Betul.
4: Macam jalan-jalan itu juga ya, yang berlubang-lubang. Kalau memang ditampal, hendaknya yang bagus lah. Jangan hanya yang nempel, tapi lebih tinggi daripada yang lamanya mulis. Karena itu akan mengganggu lalu lintas kita bersama. Saya melintasi di depan rumah sakit provinsi ini, memang jalannya bagus, tapi kok macam gimana ya, mungkin Buriki kalau bawa kendaraan juga terganggu juga seperti itu ya.
1: Bergelombang ya Pak.
4: Kualitas pelaksanaan kerjaan ini tidaknya diperhatikan juga.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul Qadir tadi ya. Di belakang Pak Abdul Qadir masih kami tunggu nih, masih ada waktu untuk menyampaikan informasi publik pagi hari ini ya. Edisi hari ini hari Senin, hari Selasa, maaf, 6 Oktober 2026. Tadi ada yang menelpon sepertinya ya Pak, seperti Pak siapa tadi, Pak Maman ya, dan terputus ya Pak Maman, silakan menghubungi kembali nih Pak Maman. Kami tunggu nih Pak Maman, informasi publik untuk pagi hari ini ya, di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08 1177 89 8 30.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Baik pendengar, masih ada waktu kurang lebih 7 menit ya sebelum kita menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Jika Anda ingin bergabung bersama kami di informasi publik pagi hari ini ya, di edisi hari Selasa bulan Oktober tanggal 6 ya 2026. Dan pantauan kami dari Studio Pro 1, cuaca memang ya berkabut ya, asap mulai menyelimuti lagi. Ini bukan mendung tapi berkabut sepertinya, dan kondisi jalan cukup ramai lancar ya. Kami harapkan bagi Anda pengendara di jalan harap berhati-hati ya, karena keselamatan yang paling utama. Ingat, kita bekerja, kita bersekolah demi masa depan dan demi keluarga ya. Jadi jangan terburu-buru, harap berhati-hati, karena keselamatan itu penting mendengar. Baik, jika tidak ada lagi yang bergabung bersama kita di informasi publik pagi hari ini, kita sudahi dulu informasi publik untuk pagi hari ini. Sampai bertemu di informasi publik berikutnya ya, dan kita akan menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 7 waktu 30 nanti ada opini publik, kita mengangkat tentang tema 17 Oktober 2026 produk makanan dan minuman wajib halal dan bagaimana pengawasannya nih. Nah, untuk UMKM nanti ini ya, di opini publik nih penting, karena di bulan Oktober ini wajib ada produk halalnya ya, untuk makanan dan minuman ya, dan pengawasannya bagaimana. Baik, kita akhiri dulu nih informasi publik pagi hari ini, dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: 101.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakui.

Baik, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, berikut kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memiliki program istana kecintaan, program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan.
0: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudi Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi harus menjelaskan dan juga Bapak Presiden khususnya keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang terbentur jalan apa saya berusaha keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit, sehingga kemudian kita tahu apa masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan cita, sebelas program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan, hasil G20 dan bagaimana G20 hilirisasi ke depan, asamannya tentunya butuh pengawalan.
3: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian